0: Frontliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
0: Masa depan bangsa sedang tumbuh di rumah-rumah kita hari ini di bulan Hari Anak Nasional. Mari kita menjadi orang tua, saudara, dan keluarga yang menghadirkan kasih, teladan, dan perhatian. Simak beragam program anak di Radio Heartline, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Good morning, 100.6 FM.

0: senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Koma 6 Heart and Fam, your family station. Good morning semuanya. Senang sekali ada Dika yang menemani Anda di pagi hari ini. Untuk hari Jumat, di Morning Espresso Special, tanggal 24 Juli 2026. Menyapa Anda di pagi hari ini, yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, bisa sambil berbagi informasi sama kita di pagi hari ini, ataupun juga untuk Anda yang baru aja memulai aktivitas, tetap semangat untuk kita semua. Jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan aktivitasnya. Dika menemani selama 2 jam ke depan tentunya dengan informasi yang bisa kita berikan di pagi hari ini selama 2 jam ke depan. Yang mau ikutan topik nih mengenai healing, pastinya di akhir pekan ini udah punya rencana dong untuk liburan bersama keluarga mungkin, atau sendiri aja nih liburannya. Buat kalian semua, healing itu harus mahal gak sih? Gabungannya sama Dika di pagi hari ini di 0819 26 9000, atau yang mau bergabung nanti sama kita di akun

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Ramai belum tentu untung. Banyak bisnis terlihat ramai, antrian panjang, order online dan WA masuk terus, medsos sibuk, tapi di belakang layar keuangan kacau. Karena ramai tidak selalu berarti bisnis sehat. Headliners, ada bisnis omset miliaran, tapi utang juga miliaran. Ada restoran penuh setiap malam, tapi margin terlalu tipis. Ada toko online banjir pesanan, tapi biaya iklan lebih besar dari keuntungan. Nah, jangan lagi tertipu keramaian. Bisnis bukan lomba terlihat sibuk. Bisnis adalah kemampuan menghasilkan keuntungan. Kadang bisnis kecil mampu lebih untung karena efisien, karena biaya terkontrol. Headliners, mulai hari ini, jangan hanya hitung penjualan, hitung biaya-biaya, hitung kebocoran, hitung juga keuntungan. Karena omset besar tanpa keuntungan hanyalah ilusi. Dan ingat headliners, bisnis yang tenang kadang lebih kuat daripada bisnis yang terlihat ramai. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

ada Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Aduh. Bagaimana kita di pagi hari ini di jam 8 lewat 22 menit di spesial Morning Espresso bersama Dika yang akan menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Dan pagi ini kita akan ngobrol tentang sebuah istilah yang mungkin udah akrab banget nih di telinga kita semua, healing. Belakangan kata healing seperti menjadi kebutuhan banyak orang. Bener gak sih? Gue sih perlu yang namanya healing gitu. Sedikit penat, ingin healing. Banyak pekerjaan, ingin healing. Dan baru gajian. Coba tunjuk tangan nih siapa yang baru gajian. Langsung cari tempat healing. Tapi pernah gak sih kita bertanya gitu loh, apakah healing memang harus identik dengan liburan mahal? Dan kalau melihat media sosial gitu ya di akhir-akhir ini, rasanya healing tuh selalu digambarkan dengan kayak naik pesawat atau menginap di hotel mewah, nongkrong di kafe estetik atau menikmati pantai yang indah. Kalau pantai gue setuju nih, gue suka banget dengan pantai. Padahal gak semua orang kan memiliki kesempatan untuk melakukan hal ini. Nah, selama 2 jam ke depan ini, atau mungkin nanti kita tambahin kali ya. Karena nanti ada teman kita, ada Abang Nico yang akan bergabung nanti di jam 9. Selama beberapa jam ini kita akan membahas bersama, benar gak sih ini healing harus mahal? Atau sebenarnya kita menemukan ketenangan dengan cara yang jauh lebih sederhana? Menurut kalian gimana nih? Tadi udah aku lempar nih pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu yuk. Ada Kak Alenso, ada Pak Budi Kurniawan. Kemudian ada Ibu Sri yang tadi bergabung bersama kita di akun live TikTok. Ada Babang Adrian juga, ada Pak Niko Wijaya. Ada Andi Nova Wijaya juga yang bergabung di pagi hari ini. Menurut kalian semua nih, atau teman-teman yang mau bergabung melalui akun chat kita di 0819-269-1000, healing tuh harus mahal gak sih buat kalian? Nah, tapi kayaknya tergantung setiap orang kali ya untuk mahal atau enggaknya. Healing ini kan kayak proses memulihkan diri, baik dari pikiran, emosi, ataupun tubuh yang mulai lelah nih akibat aktivitas ataupun rutinitas. Tapi setiap orang memiliki cara yang berbeda juga untuk mendapatkan yang namanya ketenangan. Ada yang mungkin mendapatkan ketenangannya dengan membaca buku aja gitu loh. Atau mungkin ada yang memilih untuk pergi memancing. Ada juga yang bahagia saat berkebun atau cukup menikmati secangkir kopi hangat di teras rumah sambil melihat matahari terbit. Artinya ya healing gak memiliki bentuk yang sama gitu loh. Yang penting ini bukan tempatnya tapi perasaan setelah melakukannya. Kalau bagi teman-teman semua nih setelah healing, apa sih ini yang kalian rasain benar-benar bahagia? Bahagianya itu ya kayak cuma sebentar aja gitu loh. Nanti pas memulai aktivitas atau rutinitas kembali ya stres-stres juga, kepikir banyak pikiran juga. Pada ngerasain kayak gitu gak sih? Kalau hati itu terasa lebih ringan, pikiran pasti menjadi lebih jernih, benar. Dan semangat juga bisa muncul, bisa jadi ini adalah healing yang sesungguhnya. Kita tanya lagi nih buat teman-teman, healing. Kalian tuh lebih healing yang mungkin yang biasa-biasa aja atau healing yang mewah seperti yang ditampakkan oleh medsos-medsos saat ini. Yang ada hotel mewahnya, yang ada postingan naik pesawat gitu loh. Seperti apa sih healing bagi kalian? Apakah memang healing ini harus mahal? Gabung sama kita di pagi hari ini. Nanti setiap komen yang masuk kita bacain ya.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: lagi pusing tujuh keliling mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

Jess sedang jatuh cinta. Rasanya tuh kalau lagi jatuh cinta, apa aja kita gas terus ya gak sih? Mau dibilangin, mau dinasihatin, pasti deh gak didengerin. Kata orang sih kayak gitu, kalau orang lagi jatuh cinta, salah satunya adalah susah dinasehati. Bener apa bener nih? Mudah-mudahan kita di jam 8 lewat 40 menit masih di Morning Espresso bersama Dika yang akan menemani Anda semua. Nanti di jam 9 akan ada teman kita peserta Mic On Batch 1, ada Abang Niko yang bergabung. Ada Kakak Lina macet di Pasar Serpong karena lewatin stasiun Serpong juga. Tetap berhati-hati untuk Kak Lina. Udah aman ya nih suaranya ya di TikTok. Kemudian dari Kak Lina katanya healingnya dia gak mahal-mahal banget. Renang, terus nge-gym sama ngopi katanya. Wah seru banget. Yang terakhir itu enak, ngopi. Ngopi itu salah satu aktivitas healing juga kali ya yang gue lakukin. Yang gue lakukan sama kadang-kadang sama pasangan gue gitu. Cukup dengan ngopi, duduk bareng gitu. Ya pastinya dengan obrolan-obrolan ringan, obrolan-obrolan santai lah. Tentu cukup memberikan sebuah healing, sebuah apa ya, refreshing buat kita berdua gitu. Pastinya gak mahal-mahal banget, apalagi lo cari promo. Ada Ibu Sari juga, halo Morning Espresso. Kemudian ada siapa lagi nih di pagi hari ini? Tadi ada Pak Yogi yang bergabung sama kita. Kemudian ingin menyapa dulu deh, ada Ibu Santi Nababan, ada Kak Mia Yam. Kemudian ada Pak Rahmadi, ada Rumah Singgah Musisi. Salam kenal, kami dari Rumah Singgah para musisi seniman jalanan dengan Pak Yadi. Salam kenal juga untuk Pak Yadi. Pagi hari ini topik kita mengenai healing nih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka ngelihat postingan orang gitu atau berseliweran lewat FYP, wah ini keren banget nih untuk postingannya, untuk liburannya, untuk healingnya gitu loh. Ya hal pertama mungkin yang harus kita sadari, jangan membandingkan healing kita dengan orang-orang di media sosial kali ya, yang membuat kita jadi kayak ngerasa tertinggal gitu loh. Ada yang mungkin kita ngelihat, wah lagi liburan ke luar negeri nih, pasti udah tahu dong untuk budgetnya kisarannya berapa gitu harus kesana. Ada juga yang staycation di setiap akhir pekan. Aduh beruntung banget kalau setiap akhir pekan ini bisa staycation. Ada juga yang selalu nongkrong di tempat-tempat baru. Nah ini lagi rame juga tempat-tempat baru karena kan kayak dunia media sosial tuh benar-benar ngebantu banget gak sih untuk promosi-promosi tempat-tempat baru. Apalagi kalau tempat estetik Instagramable banget. Tentunya seru banget untuk bareng sama pasangan, mungkin sama teman-teman, atau mungkin untuk sendiri aja untuk mencobai ya menu-menunya kali ya. Selain itu ya gak lupa untuk posting pastinya. Dan tanpa sadar kita juga mulai berpikir, kapan ya aku bisa seperti mereka gitu loh. Padahal kan media sosial cuma memperlihatkan momen-momen terbaik seseorang aja gitu. Jadi gak melihat perjuangan mereka, pekerjaan mereka, atau pengorbanan yang mereka lakukan. Jadi jangan jadikan media sosial ini sebagai ukuran kebahagiaan juga. Siapa tahu mereka orang-orang yang sekarang tuh lagi rame-ramenya kayak pekerjaan remote gitu kan. Mau kerja dari mana aja, bisa dari kafe mungkin, atau dari tempat-tempat yang menarik, sambil untuk posting. Gue punya kenalan untuk salah satu orang gitu kan. Dia tuh pekerjaannya benar-benar dari luar, pekerjaannya di kantornya tuh di luar negeri, tapi dia bisa ngerimot dari sini. Jadi hampir setiap hari gitu kan. Karena kan istrinya mungkin bekerja gitu, salah satu alasannya sih kerja. Jadi untuk memasak makan siang atau makan malamnya tuh susah gitu. Jadi dia enggak setiap hari sih. Kadang-kadang dia tuh kalau benar-benar apa ya, lagi moodnya harus cari tempat untuk ngopi, dia tuh pasti selalu ngerimot pekerjaannya dari kafe-kafe gitu. Karena sekalian bisa makan, sekalian juga bisa sambil menyelesaikan pekerjaannya. Karena teknologi sekarang benar-benar ngebantu kita. Jadi kita mau work from anywhere lah istilah sekarang gitu kan. Bisa kita lakuin ya, kantornya di sana, orangnya di sini gitu loh. Itu salah satu apa ya? Salah satu hal mungkin banyak anak muda sekarang yang lakukan. Karena sambil bekerja, ya ibaratnya sambil healing juga. Pada setuju kan? Mungkin teman-teman ada yang remote juga nih pekerjaannya. Work from anywhere, apalagi gajinya dolar bos. ada bos kita nih. Ada Jo Tambunan, ada rekan kita. Healing di dapur, masak kalau saya bang. Siap, dimulainya Tivo dulu.
Healing di dapur juga sebagai bentuk ini ya, sebagai bentuk salah satu apresiasi gak sih kalau buat teman-teman semua? Iya yeah, kan? Bisa memasak itu sebuah apresiasi untuk, gue udah bisa masak dan mengapresiasi untuk diri sendiri gitu loh. Karena ini untuk kebutuhan kita juga kan. Itu salah satu hal ya, salah satu bentuk healing yang pastinya enak banget gitu loh. Tapi mungkin ya, gimana caranya kita untuk mahal atau enggaknya dari healing, tergantung dari kitanya juga kan. Dari kita bisa mensyukuri untuk hidup kita hari ini, dengan bernapas aja kita juga udah bisa bersyukur kali ya. Dan yang penting juga bagaimana kita menjaga kesehatan mental dan menikmati hidup kita ini sesuai kemampuan. Jangan dipaksain gitu loh. Kalau ya ada peribahasanya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Yang ada kita banyak pengeluaran, kita banyak, ya banyak pinjaman-pinjaman mungkin kali ya. Jangan sampai memaksakan diri untuk nongkrong di tempat yang itu memang bukan untuk levelnya kita loh. Istilahnya ya kita punya kebutuhan sehari-hari yang harus kita hidupi, tapi jangan sampai memaksakan juga. Gimana nih buat teman-teman semua? Ada Just Dero juga yang bergabung di pagi hari ini. Kita tunggu ya untuk teman-teman. Healing itu harus mahal gak sih buat kalian semua? Gabungan yuk di 0819269000 atau di akun live TikTok kita di pagi hari ini.

Hai Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village, Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit, lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819 269 1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.

0: 100.6 Heartland FM, your family station. Ada Abang Nico yang bergabung sama kita di pagi hari ini di Morning Espresso Special.
1: Good
0: morning,
1: Bang Nico.
0: Gue bener-bener manggil, gue bener-bener manggil lo Abang nih. Mau di studio, mau di mana kek?
1: Manggil Nico aja sih, ngopi.
0: Okay, bro. Ada Nico yang gabungan sama kita di pagi hari ini. Yeah. Nico ini peserta Mic on Batch 1. Batch 2-nya besok nih teman-teman,
1: besok
0: yang udah
1: banget.
0: Yang udah daftar, yang udah gabung, jangan lupa ya besok untuk datang, yeah, untuk
1: udah
0: hadir.
1: Lumayan rame tuh yang daftar tuh.
0: Lumayan, bro. Sampai pusing
1: besok
0: kita.
1: Besok ngasih materi lagi jadi ya.
0: Besok kita ngasih materi lagi.
1: Masih dengan konten news.
0: Enggak. Besok kita ada materi-materi teknik siaran, terus teknik voice over, ada storytelling, satu lagi ada teknik wawancara. Nah, buat satu lagi ada teknik mixer. Operator.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, itu komplit deh kita kasih buat teman-teman dari gimana caranya siaran, voice over, bagaimana
1: script.
0: Bikin script, kemudian ada dari gimana caranya kita untuk bercerita gitu kan. Siaran itu kan harus kita punya esensi bercerita.
1: Ngedandanin suara juga bisa ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kita ngomongin mixer juga kan.
0: Yo, iya betul. Dandan.
1: Jadi ganteng suaranya.
0: Lah malam-malam enggak habis dari yang seputaran kuningan situ kan?
1: Bukan.
0: Enggak.
1: Bukan dong.
0: Oke. Okay. Itu bukan bentuk healing lo kan?
1: Bukan. Gua enggak kayak gitu. Walaupun kayak gitu, ya? Memang sedikit menguras budget.
0: Iya, menguras budget. Bro. Ini kita lagi ngomongin tentang healing nih. Tadi gue udah lempar nih buat teman-teman. Healing tuh harus mahal nggak sih, teman-teman? Mm-hmm. Beberapa teman-teman tuh udah ada yang komentar ya nggak harus mahal gitu. Ada yang cukup dengan ngopi, berenang, nge-gym.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang cukup dengan ke pantai gitu kan. Yeah. Itu sebuah bentuk healing.
1: Mm.
0: Itu masih masuk budget lah ya.
1: Masih.
0: Kalau healing versi lo nih bro, harus mahal nggak sih?
1: Kalau menurut gue, kalau healingnya budget.
0: Mm-mm.
1: Itu kayak kenyataan hidup aja gak sih?
0: Iya benar, kenyataan
1: jadi
0: hidup.
1: Jadi gak berasa healingnya gitu. Kalau menurut gue healing tuh harus sesuatu yang berbeda dari kehidupan sehari-hari.
0: Harus yang berbeda dari kehidupan sehari-hari.
1: Mm-hmm.
0: Gue udah kebayang. Kalau udah beda dari kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ilustrasinya kan. Kehidupan sehari-hari lo dalam satu bulan ya. Kita katakan 3-5 juta. Berarti budget untuk healing lo di atas itu.
1: Iya dong.
0: Gini kali kabar ini.
1: Lah gimana maksudnya kalau sehari-hari kita udah ditemukan dengan kenyataan bahwa hidup harus budget.
0: Iya.
1: Masa pas healing kita gak senang-senang?
0: Tunggu, gue udah mengernyitkan lidah nih.
1: Enggak gitu ya. Kenapa nih? Menurut lo kenapa budget healing dengan budget tuh juga efektif kalau menurut lo?
0: Karena tergantung dari kitanya nih bro. Cara kita untuk menikmati liburan lah kalau gue bilang. Liburan atau healing gitu kan. Ya misalnya lo bisa dengan hobi baca buku. Baca buku aja udah bisa membuat kita relax gitu. Wah gue tenang nih, mendapatkan sebuah ketenangan dari baca buku aja. Gak harus mahal-mahal tuh. Gak dengan budget yang.
1: Tapi masalahnya semumet apa hidup lo. Sampai kayak lo hidup biasa aja udah budgeting. Tapi begitu healing lo gak bisa pol-polan.
0: Gak bisa dikatakan ini. Semumet apa hidup gue.
1: Mumet apa sih sampai hal-hal sederhana itu aja udah bikin lo.
0: Kalau dibilang mumet mungkin dari kesibukan aktivitas sehari-hari nih bro. Gitu. Kemudian ya ini kan rutin ya gitu ya. Pasti kan itu ada beban-beban pikiran lah. Belum lagi di kantor dan ya mungkin ada beban-beban di luar nih yang ya kita ketemu orang banyak. Terus ada kejadian apa. Itu kan menambahkan beban pikiran.
1: Oh gitu.
0: Dalam satu minggu.
1: Seorang penyiar pun kalau ketemu orang menambah beban pikiran.
0: Bukan pikir, menambah beban, gue introvert soalnya.
1: Oh gitu.
0: Jadi gue kalau ketemu banyak orang, energi gue habis.
1: Seorang Bang Dika adalah introvert, percaya gak nih hartain atau
0: saya? Makanya gue setuju nih sama Just Dero. Ke pantai aja udah bikin gue cukup tenang katanya.
1: Nah,
0: iya
1: ke pantai
0: sih.
1: Kan butuh budget. Maksudnya
0: butuh budget.
1: Lo udah effort ke pantai, tapi kalau lo gak pol-polan ya nanggung lah, experience-nya gak full.
0: Ya bener sih, cuma gue cukup menikmati pantai, suasana pantai, ngelihat laut, wah itu udah bikin gue tenang.
1: Oke.
0: Gue balik lagi besok dengan rutinitas sehari-hari.
1: Udah lumayan recharge tuh.
0: udah lumayan recharge, kalau buat gue sih udah lumayan recharge.
1: Tapi bertahan berapa lama tuh kalau healingnya budget gitu?
0: Pertanyaannya, ya mau budget gede, mau budget biasa-biasa aja, kalau buat gue sih sama aja bro. Gitu kan. Itu kan kayak healing yang cuma sementara aja kan. Ngilangin apa mumet, kepenatan. Atau mungkin dengan rutinitas-rutinitas kita tuh ya cuma sementara gitu loh. Besok-besok juga ada tantangan baru kan. Ada masalah baru yang kita hadapi. Pastinya mumet lagi dong.
1: Iya
0: kan. Makanya gue tuh selalu gimana caranya ya kalau memang tapi ada hal-hal ya mungkin kalau gue lagi pengen ngerasain banget sesuatu yang baru gitu kan ya. Pasti ada budgetnya dan itu harus gue tabung dulu gitu loh. Gitu gue tipe healing-healingnya gitu loh.
1: Iya, gue sih juga gak bilang bahwa kalau healing gue tuh harus yang unlimited budget gitu ya. Sampai ngutang sana sini yang gak juga. Cuman gitu. Menurut gue sih ketika lo udah memikirkan bahwa oh gue perlu healing, gue akan going all out sih gitu. Jadi kayak ya udah jor-joran. Nah habis itu, setelah budget lo udah berkurang dari healing yang lumayan berasa itu,
0: okay,
1: lo ada motivasi lagi dong buat nyari budget lagi,
0: nyari lagi
1: untuk ya healing selanjutnya, okay, yang lebih jor-joran.
0: Berarti lo ekspektasi lo dengan mengumpulkan uang itu untuk healing mahal.
1: Iya dong, apalagi hidup kan buat dinikmatin.
0: Tapi memang kalau masih muda lah ya, kata orang dulu gitu kan, ya nikmatin aja hidup ini gitu.
1: Yolo bro.
0: Tapi nih bro, kalau healing murah itu tapi punya dampak yang besar.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau ngomongin tentang healing, sebenarnya banyak aktivitas sederhana nih yang membuat kita lebih tenang gitu loh. Olahraga ringan.
1: Oke, kayak apa tuh misalnya?
0: Ya olahraganya kayak nge-gym gitu kan. Nge-gym. Itu kan kayak stress release bro. Ya kan, lu kayak treadmill 30 menit gitu. Pasti setelah itu, enak gue, beban pikiran gue hilang gitu. Ataupun kayak lu masak nih, ada teman kita tadi nih, Jo Tambunan.
1: Gimana tuh katanya?
0: Dia tuh katanya healingnya cukup masak di dapur.
1: Masak di dapur?
0: Simple ya, simple. Itu healing yang buat apa ya? Healing buat kebutuhan sehari-hari gak sih?
1: Tapi emang beda-beda banget ya. Maksud gue kan kalau gue ngebayangin setnya dapur tuh kayak lu cuma ketemu kompor, talenan gitu-gitu. Itu kayak tertutup. Malah kayak gak fresh gitu gak sih settingannya. Tapi ternyata ada juga yang menemukan
0: ada.
1: Bahwa oh itu healing juga
0: ya,
1: gitu
0: mungkin ya. Itu salah satu dari hobi dia bro, yang membuat dia bahagia gitu kan. Dia dapat happy, dapat sukacita. Apalagi kalau bisa menu-menu baru gitu kan. Orang yang kalau udah masak, dia bisa apa ya, berhasil gitu kan. Rasanya enak, itu pasti happy. Gue tuh pertama kali ngerasain bisa ngemasak apa ya, gue goreng ayam aja deh.
1: Oke.
0: Okay. Yang simpel-simpel gitu.
1: Ngungkep ayam terus lo goreng.
0: Jangan yang diungkep.
1: Oh ya,
0: yang langsung goreng okay, aja. Okay. Kita masukin minyak, terus gitu kan, nungguin minyaknya panas, kita goreng terus kita nikmatin. Wah itu happy bro.
1: Ayam kegoreng.
0: Iya bener.
1: Itu enak juga sih.
0: Bener. Apalagi kalau keluarga kita, wah enak juga masakan.
1: Tapi bentar, tadi lo bilang ketika lo tahu bahwa lo berhasil bikin makanan, terus makanannya enak. Kalau nggak enak, lo jadi tetap healing apa enggak?
0: Ya, itu beda lagi ya. Yang penting kan gue dapat ketenangan, dapat kebahagiaan gitu loh. Kalau nggak enak, ya udah besok gue coba lagi.
1: Jadi kayak agak semi terapi gitu kali ya. Jadi kayak lo hyper fokus sama task lo kayak gitu. Jadi kayak yang lain tinggalkan aja dulu. Yang penting gue fokus sama
0: masakan. Yang penting gue bisa dulu. Yang penting gue coba dulu gitu loh. Ngerapin kamar kabarnya juga bisa salah satu bentuk healing murah nih bro.
1: Oh, ngerapin kamar. Kalau itu gue setuju sih.
0: Iya kan?
1: Kayak gue ada momen dimana beberapa minggu sekali tuh gue ada decluttering namanya.
0: Oke.
1: Jadi gue minimal setahun dua kali lah ngecekin barang-barang mana yang udah setahun gak gue pake gitu. Atau yang udah gak berfungsi. Biasanya gue declutter antara gue kasih ke orang-orang yang gue kenal, atau ya gue donasiin aja gitu. Kayak misalnya baju, terus mungkin peralatan-peralatan elektronik, kabel-kabel gitu-gitu daripada numpuk.
0: Wow.
1: Itu lumayan sih, lumayan ngerasa plong.
0: Gue nampung bro peralatan elektronik.
1: Oh iya. Ya kemarin gue pas pindah kosan lumayan tuh, anak-anak kosan banyak yang kelimpahan.
0: Naik lantai atas.
1: Iya harusnya. Tetangga padahal kita.
0: Tapi emang ya kalau healing itu, lu pasti pernah kan ngerasain nonton film bareng keluarga gitu kan. Itu kan salah satu bentuk healing yang ya masih masuk budget lah ibaratnya. Apalagi kalau bareng saudara, bareng keluarga gitu kan. Apalagi bareng nyokap, itu salah satu bentuk kayak happy gak sih kita bisa, yang dulu kita biasanya dibayarin nyokap gitu kan.
1: Wah benar sih.
0: Dibayarin bokap, kali ini kita gantian nih.
1: Nah ini gue relate juga nih. Kemarin gue baru nonton The Odyssey. Lo udah nonton belum?
0: Belum, gue belum.
1: Waduh, mau gue spoileran gak?
0: Jangan, ntar gue gak penasaran.
1: Nah gue tuh kemarin ada sepupu gue baru datang dari jauh lah gitu. Jadi sepupu dari keluarga nyokap pada mampir ke rumah. Terus akhirnya karena gue siangnya masih ada kegiatan, gue ajak lah, yuk kita nonton Odyssey gitu kan. Nah awalnya gue pikir nyokap gak bakal ikut. Ternyata nyokap ikut. Gue tuh udah takut banget ya, kayak duh ini filmnya Christopher Nolan nih. Gitu kayak, duh nyokap nyambung gak ya. Tapi ternyata setelah hampir 3 jam nonton Odyssey itu, nyokap bilang, bagus kok filmnya gitu. Jadi gue kayak, wah seneng juga nih nyokap ternyata punya standar film yang bagus.
0: Maksud lo?
1: Karena gue pikir kayak, aduh nyampe gak nih ya. Gue sempat underestimate, ternyata oke juga nih nyokap.
0: Oke juga kan. Ya itu kan pasti lo jadi happy juga kan.
1: Bener-bener.
0: Apalagi kalau lagi banyak pikiran gitu kan. Terus datang tuh yang namanya bahagia, apa ke endorfin ya.
1: Endorfin.
0: Itu kayak memang mungkin sesaat gitu kan, atau mungkin hari itu besok mungkin ada masalah lain kita nggak tahu gitu kan. Tapi setidaknya itu ya melepas.
1: Iya, tapi gue nggak setuju kalau nonton yang kemarin gue di Odyssey itu budget. Soalnya ujung-ujungnya gue yang dipalakin buat traktir. Jadi nggak budget-budget amat.
0: Oke, kalau ngomongin budget nih mahal nih. Berapa budget yang pastinya lu sediain nih, bro?
1: Ya gimana ya, kan nanti gue takut terlihat sombong lagi.
0: Emang.
1: Aduh, nggak baik nih, nggak baik. Ya intinya sebenarnya ketika gue mau healing yang emang gue rencanain healing, biasanya gue akan riset dulu kayak apa sih experience yang gue belum pernah dapet dari tempat atau kegiatan itu yang gue harus lakukan secara jor-joran gitu.
0: Oke, misalnya.
1: Jadi bukan sekedar kayak berapa budgetnya, ya pasti kan budget juga harus dihitung ya, gitu. Maksudnya kita harus persiapan juga, jangan sampai 100% budget kita yang kita punya ke healing doang gitu. Cuman ketika udah kita mutusin bahwa oh mau ngelakuin itu ya komit gitu. Jadi cobain experience to the fullest-nya gitu.
0: Tapi nih bro, berdasarkan pengalaman orang-orang, apa yang udah kita budgetin itu akan over.
1: Iya pasti sih. Makanya justru kalau misalnya lu terlalu strict sama budget, lu pusing sendiri.
0: Pusing sendiri
1: kayak aduh gue over lagi nih gitu.
0: Nggak dibudgetin pun setelah pulang itu pusingnya baru nol.
1: Ya gak apa-apa lah, yang penting kan kita udah experience something.
0: Iya sih, bener. Tuh kata Dero, ada kok pantai yang gratis katanya, WKWKWK. Ada Babang Adrian.
1: Halo Babang.
0: Babang Adrian bilang apa nih? Bentar, coba gue cek. Gak kebaca nih gue nih.
1: Healing murah versi gue, motoran santai keliling aja ke tempat baru atau yang sepi gak crowded. Pertanyaannya motornya apa nih? Kalau Harley juga gak budget sih.
0: Iya sih.
1: Ya kan. Coba nih motornya apa nih, spill dulu nih Babang.
0: Tapi gue setuju nih bro. Ya mungkin kayaknya sama nih Babang Adrian, orang introvert kali ya.
1: Iya.
0: Karena
1: iya,
0: dia gak suka keramaian nih.
1: Jadi quality time sendiri aja.
0: Quality time sendiri. Kadang-kadang tuh gue juga ngerasain kalau benar-benar lagi pengen me time nih, gue pasti keliling nih. Keliling sendiri aja, gak tau ngapain.
1: Night drive aja
0: gitu. Iya. Keliling aja sendiri. Okay. Cuman terbalik-balik gue habis ngapain ya.
1: Gue sih kalau misalnya pun terpaksa banget harus healing yang kayak aduh gue butuh banget lagi nih tiba-tiba gitu.
0: Iya.
1: Pasti gue ujung-ujungnya lari ke kuliner sih.
0: Kuliner, aduh iya lagi.
1: Kuliner sih.
0: Apalagi kayak tempat-tempat lagi viral gitu ya.
1: Nah gue justru nyarinya bukan yang viral.
0: Okay.
1: Gue justru nyarinya yang emang udah settle atau yang udah orang tahu bahwa oh itu makanan emang enak dari dulu gitu. Karena gue takut kalau viral tuh biasanya Rame banget
0: bener.
1: Nunggunya kadang-kadang gak worth it.
0: Kadang-kadang kan sekarang banyak orang yang nyari-nyari tempat yang viral buat posting lagi kan. Tentunya juga banyak orang yang jadi tertarik gitu bro. Makanya ini kita orang-orang marketing sebenarnya. Orang-orang yang posting-posting di Instagram gitu ya. Ngebantu UMKM.
1: Kadang-kadang mungkin dia dapat healingnya tuh bukan dari experience ngantri atau makanannya, tapi engagement dari sosial medianya. Jadi kalau misalnya dia dapat wah ternyata konten gue works nih. Nah itu healing buat dia tuh kayak,
0: healing ya?
1: Iya, happy karena ya rewarding
0: ya.
1: Karena menurut yang gue baca, karena gue kebetulan mainan digital marketing
0: ya, orang ya.
1: Karena yang gue baca emang yang namanya sosial media ketika lu dapet attention atau misalnya engagement dari teman-teman atau dari followers lo, itu emang nge-trigger endorfin juga.
0: Oke. Jadi bahagia ya bawaannya ya. Yuk teman-teman semua gabungan sama kita nih. Buat kalian tuh healing harus mahal gak sih? Atau biasa aja? Gabungan sama kita di akun live TikTok atau yang mau bergabung di 0819 26 9000.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: 106.6 Haran FM, your family station. Heaven, Isyana Sarafati, Afgan Randy Pandugo. Ngomongin tentang heaven, versi kalian seperti apa sih?
1: Asik, heaven.
0: Apakah
1: harus mahal?
0: Harus mahal? Atau enggak? Oh, enggak ya?
1: Yang penting budget, yang penting happy.
0: Kalau kata orang kan tempat-tempat yang cantik, mempesona, indah itu bagaikan surga gitu ya. Dan pastinya juga ada hal-hal yang harus kita pikirin nih, kayak semacam budget, waktu, dan biasanya kalau tempatnya jauh, tiket pesawat nih bro lagi mahal-mahal nih.
1: Kan balik lagi ke budget sih kan.
0: Selat Hormuz nih berpengaruh banget ya.
1: Iya, benar-benar. Itu, terus sama yang kedua sih, kalau kenapa gue bilang gue suka yang gak terlalu mikirin budget. Karena gue tuh mau ketika di sana gue well prepare juga gitu. Jadi pastiin barang-barang persiapan yang lu bawa tuh yang sesuai sama tujuan lu gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya lu terlalu mikirin budget, kadang-kadang tuh persiapan juga kurang gitu.
0: Bener. Tapi gue jadi keinget nih tentang tiket gitu kan. Pastinya kan kalau misalnya kita mau jalan-jalan, misalnya kita katakanlah ke Danau Toba nih, bareng keluarga gitu kan.
1: Ya,
0: itu kan yang harus dipikirin juga. Alternatifnya kalau gak naik pesawat, naik ini dong,
1: kendaraan,
0: naik lewat jalur darat, kan.
1: Benar.
0: Pastinya kan kita cari yang perbandingannya mana yang lebih murah nih. Cuma ya, kan kalau dalam
1: murah sama cocokin sama waktu lo kan.
0: Betul. Cuma kan dalam case tertentu, misalnya ya kalau lewat darat kan lebih lama ya.
1: Pasti.
0: Kalau lewat udara tuh lebih cepat gitu kan.
1: Pasti perbekalannya juga lebih banyak tuh.
0: Lebih banyak.
1: Darat,
0: bener. Gitu. Mau nggak mau budgetnya juga jadi
1: nambah juga.
0: Nambah juga. Cuma kalau gue lihat sekarang nih ya, kayak tiket pesawat gitu kan. Ini mahal banget bro.
1: Mahal banget sih sekarang, benar-benar.
0: Gue juga mungkin jadi sebuah pertanyaan juga nih, masih gue harus healing gak nih misalnya dengan budget ataupun keluar tempat mahal gitu kan. Kalau lu pribadi gimana nih bro? Apakah lu benar-benar harus, oh tetap gue harus jalanin nih rencana healing gue nih?
1: Kalau gue udah ngeplan dan gue udah pengen banget, gue tahu ada experience yang mau gue lakuin di satu tempat, ya harus dilakuin lah. Maksudnya tidak memikirkan bahwa ya pasti budget pesawat ada, ya kita sesuaikan juga dengan situ gitu. Jadi ya mau nggak mau kan. Cuman menurut gua zaman sekarang infrastruktur transportasi juga udah enak sih. Kereta sama bus tuh udah banyak banget kelas-kelasnya. Ada
0: udah
1: keren
0: juga ya.
1: Yes,
0: bener banget.
1: Udah captain seat segala macam. Jadi udah enak sih, juga udah nyaman sih.
0: Berarti memang tergantung kita nih mau milih lewat jalur apa nih ya. Cuma kan yang kadang-kadangnya itu tadi bro, untuk menuju ke sananya ini pasti kan lebih cepat lewat udara nih.
1: Betul.
0: Ya kalau nggak delay.
1: Kalau nggak delay. Tapi sedelay-delaynya juga ya pasti akan lebih cepat naik pesawat.
0: Iya sih.
1: Kecuali lu ke Bandung. Ke Bandung lu pakai bus, ya pasti lebih cepat lewat bus lah.
0: Mendingan gue lewat darat.
1: Lebih darat lah. Gitu.
0: Tapi ngomong-ngomong nih, gue punya cerita. Lu punya cerita lucu nggak nih bro?
1: Apa nih? Mau yang bahas yang tadi lagi?
0: Iya. Kadang-kadang kan ya itu tadi kan, kayak misalnya kita, karena nih si Dero ngebahas tentang pantai tadi. Gue lebih suka pantai, sama kayak gue ke pantai kan. Karena pantai buat gue tuh, gue cukup ngeliat pantai, ngerasain angin cepoy-cepoynya itu, wah udah enak banget deh. Pernah gak lu ngalamin nih, mungkin banyak orang juga pernah nih waktu kecil nih ngalamin nih. Kita lagi ke salah satu pantai gitu kan.
1: Pantai yang cukup terkenal di sekitar sini ya.
0: Bareng-bareng gitu, bareng sepupu gitu kan.
1: Ya dulu liburan kan, sekolah tuh biasanya.
0: Liburan sekolah, iya dulu kan kalau kaca film itu kan agak gelap gitu ya.
1: Pastilah.
0: Belum ada aturan yang 40% ya, kalau gak salah. Nah udah gitu kan biasanya, karena badan kecil, ya biasanya yang kecil ini jadi
1: bisa
0: korban.
1: Bisa nyempil nih, bisa nyempil ya.
0: Jadi korban gitu, suruh ngumpet ya kan.
1: Suruh ngumpet, karena biasanya ke pantai tersebut, selain dihitung kendaraannya, dihitung per orang yang di dalam kendaraan tersebut kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada satu kepala tambahan kepala anak kecil, dihitung satu orang masuk.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau lo berhasil ngumpet di bangku belakang atau di bagasi sekalian, lumayan tuh ngurangin satu harga tiket masuk ya.
0: Bener. Mungkin ini kejadian banyak orang kali ya waktu itu kecil gitu kan.
1: Coba kita pengen tahu apakah hardliners juga ngelakuin trik yang sama, walaupun tidak disarankan ya.
0: Ini jangan ditiru ya.
1: Jangan ditiru ya. Tapi ini kayaknya, ini deh rahasia umum ya.
0: Rahasia umum. Iya kayaknya banyak juga temen gue juga kadang-kadang kayak apa ya, masih melakukan trik tersebut gitu loh. Pernah kan kemarin kita gumpul nih cerita gitu kan. Ya biasa lah masa-masa kecil gitu kan. Cerita-cerita sampailah ke cerita ini gitu loh. Lu pada pernah gak sih ngalamin hal yang misalnya ke tempat wisata tapi disuruh ngumpet gitu kan. Anak gue sekarang gue suruh ngumpet.
1: Ya sama aja lah kalau misalnya ke bioskop kita bawa tas terus kita ngumpetin silin.
0: Iya benar.
1: Ya kayak gitu-gitu kan.
0: Ya sebenarnya sih bukan untuk ditiru ya.
1: Iya bukan untuk, tapi kayaknya lebih ke tips and trick masing-masing aja kali ya.
0: Itu.
1: Coba nih kita baca di TikTok ya.
0: Yo,
1: ada siapa di nih, TikTok bro? Tadi Kak Restu ya. Kak Restu tadi waktu kita tanya pernah ngalamin apa enggak, dia bilang dia anak guru, privilege dia. Jadi suka ikut jalan-jalan dari sekolahan gitu. Jadi
0: gak bisa.
1: Gak merasakan dilipet-lipet di bagasi, nunduk-nunduk di kursi belakang untuk ngurangin jatah satu tiket ya.
0: Yes.
1: Terus kayak tadi Kak Restu bilang kalau misalnya kita ke Bandung, kalau dari Perum mendingan naik travel kata dia.
0: Oh, iya,
1: daripada
0: iya.
1: Naik bus, katanya lebih cepat.
0: Bener-bener bro, kemarin gue tuh ke Bandung, gue naik dari sini nih. Dari mall sini kan ada
1: dari
0: tuh.
1: Dari ini nih, Maxbox ya?
0: Iya.
1: Oh iya,
0: itu lebih cepat tuh.
1: Lebih cepat memang, bener-bener.
0: Ada Kak Jo juga.
1: Nah,
0: gimana tuh? Bandung nih Kak Jo. Healing gak harus mahal karena aku suka healing di kebunku. Ini sampai dicari loh harga tiket yang kebun Raya Bogor berapa ya sekarang ya bro?
1: Iya tadi kalau gak salah kendaraan 75 ribu, orang tuh 40 ribu. Jadi lumayan bersahabat sih.
0: Lumayan ya.
1: Cuman macetnya itu ke Bogor kalau dari Tangerang kali ya.
0: Iya betul.
1: Kayaknya gak ada opsi bus ya dari Tangerang ke Bogor.
0: Tapi alternatifnya naik kereta lebih cepet, bukan lebih cepet sih.
1: Enggak lah.
0: Lebih murah bro.
1: Lebih murah pasti. Tapi pasti lebih lama dong.
0: Lebih lama
1: memang. Harus transit di Duri kan.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Lebih, tuh lebih repot.
1: Lumayan tuh. Tapi gak apa-apa sih. Kadang-kadang ketemu yang lucu-lucu juga sih di kereta.
0: Nah.
1: Maksudnya pengalaman-pengalaman, gue suka observe-observe kelakuan-kelakuan orang di transportasi umum gitu. Kadang-kadang unik-unik. Ini apa nih? Susah banget dikasih tahu. Cara ngasih taunya gimana. Ini apa sih?
0: Butuh coba, mungkin Kak Forex aja deh yang tahu. Healing itu kan kayak bukan pelarian gak sih? Kadang kita cuma pengen, apa ya, kita ingin healing karena sedang menghadapi banyak masalah. Dan ini wajar gitu kan. Kayak healing juga jangan sampai dijadikan cara untuk menghindari kenyataan juga gitu loh.
1: Lagian kalau misalnya lo healing pelarian, lo pas healing akan lepas gak sih? Maksudnya lo pasti akan kepikiran sama masalah.
0: Sama masalah ya.
1: Yang lo lagi lari.
0: Bener.
1: Gitu kan. Jadi kayak, ya bukan pelarian sih menurut gue.
0: Enaknya gimana nih?
1: Menurut gue ya kalau pengen healing ya fokus aja sama experience-nya. Be present sih menurut gue.
0: Iya sih. Ya mau masalah-masalah apa, misalnya kayak tagihan tetap datang, tanggung jawab juga tetap ada.
1: Karena gitu kan. Lo balik dari healing juga masalah itu
0: ada lagi, gitu. Ya lo pekerjaan lo
1: dihadapin.
0: Pekerjaan lo juga tetap nunggu iya, gitu loh.
1: Iya benar-benar. Jadi kayak gak mungkin lari juga sih.
0: Berarti healing memang cuma buat apa ya, untuk meredakan stres kita aja kali ya.
1: Sebenarnya lebih ke kalau gue take a deep breath sih ketika lo lagi healing, lo kayak sadar bahwa oh hidup tuh banyak hal baru yang bisa lo lihat juga lo gitu. Jadi nggak fokus, nggak lo jadinya nggak hyper fokus sama permasalahan hidup lo. Gitu.
0: Yep.
1: Lo bisa tahu bahwa oh ternyata orang di daerah ini makanan kesukaannya adalah A. Oh mereka kalau misalnya main-main di pantai ada kegiatan B, C, D gitu. Jadi kita kayak udah mbak wawasan juga, belum lagi ketemu orang baru gitu-gitu.
0: Oke, ada Ibu Rinja, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Kalau menurut saya untuk healing itu nggak harus mahal, yang penting nyaman dan dapat menyegarkan pikiran dengan rasa aman untuk mental. Dan lagi lokasi tempatnya bisa dinikmati nyaman untuk semua orang. Thank you.
1: Oke, ini Karas tuh katanya taman pisang aja lah gratisan.
0: Tapi emang salah satu alternatifnya gitu, banyak sekarang kan banyak taman-taman ya. Kalau di Tangerang ini ada berapa taman nih? Yang gue tahu ini ada dua gitu kan. Itu banyak juga bro tempat-tempat, bukan tempat sih, kayak orang-orang untuk ya bersama anaknya, bersama keluarganya gitu. Cuma sekedar ke situ aja gitu loh.
1: Car Free Day, orang-orang juga banyak tuh healing di Car Free Day.
0: Sabtu Minggu ya?
1: Sabtu Minggu biasanya. Tadi gue lewat dari Tangerang juga kayaknya setiap Sabtu apa Minggu ada Car Free Day tuh.
0: Yes, di
1: biasanya
0: seputaran
1: kan,
0: kota Tangerang biasanya itu.
1: Biasanya kan lumayan tuh, lo lari-lari, larinya 10 menit, foto-foto 20 menit, kulineran 30 menit gitu kan. Banyak sih opsi, banyak opsi healing yang bisa lo lakukan ketika lagi momen olahraga di Car Free Day.
0: Tapi gue gak tahu bro ya, sekarang tuh banyak banget orang yang healingnya tuh healing kuliner.
1: Oke.
0: Kenapa ya semakin banyak, makanya kan kalau lo perhatiin di jalan tuh semakin rame kan tuh. Kayak kafe-kafe. Terus kayak misalnya kayak di tempat mana, kayak tempat khusus untuk kuliner tuh sekarang kan ada kan. Di Tangerang nih ada gitu.
1: Pujasera gitu banyak.
0: Iya, semakin banyak gitu kan. Gue mungkin orang lebih suka tertariknya misalnya kalau lagi banyak pikiran, ya healingnya healing cari wisata kuliner kali ya.
1: Benar. Gue sih ngeliat juga sih perubahan itu kayak dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan tuh pasti ada aja makanan tren baru gitu ya. Kayak kemarin heboh orang pada suka matcha, terus suka apa yang dari Dubai tuh?
0: Coklat.
1: Coklat Dubai apa yang ada pistachio-nya gitu-gitu kan. Itu juga lumayan rame tuh. Kayaknya mungkin karena akses internet juga ya. Jadi orang tuh punya rasa penasaran kayak oh makanan dari daerah ini A, oh makanan dari daerah ini B gitu. Jadi pengen cobain dan jadinya orang bisa kapan aja nyobain hal yang baru.
0: Jadi penasaran ya.
1: Experience-nya juga beda sih ketika makanan di satu tempat gitu-gitu.
0: Bener juga sih, apalagi kalau nongkrongnya bareng teman-teman gitu kan. Wah, itu seru banget deh. Mungkin punya cerita juga nih buat teman-teman semua di pagi hari ini, healing itu harus mahal enggak sih, atau mungkin rekomendasi dong tempat healing yang masuk budget kita di 0819 26 9000 atau bisa juga berkomentar di akun live TikTok di pagi hari ini.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM.

0: @hardline_fm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.hardline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
0: Selalu aja ayang aja.

0: Utopia dengan serpihan hati menemani kita di jam 10 lewat 3 menit masih di Special Morning Espresso bersama Dika dan ada Nico juga yang menemani
1: Halo.
0: Anda hingga menuju jam 11 nanti. Spesial banget nih untuk hari ini karena kita ditemani oleh salah satu peserta Mic on Bat 1.
1: Yes.
0: Yang dimana setelah gue baca profile-profilnya gitu kan, wow.
1: Wow apa nih?
0: Wow pokoknya
1: wow, lah. Pada gabut ya gitu ya.
0: Healingnya mahal. Kebetulan kita lagi ngomongin tentang healing nih teman-teman. Buat anda semua, healing tuh harus mahal gak sih?
1: Harus.
0: Apalagi kan di era media sosial saat ini gitu loh. Tiket-tiket gitu kan. Yep. Sebelum berangkat, sebelum take off, cepret posting. Gue yang ngeliatnya juga kicep. Ngeri, takut gitu. Wih, mahal juga bro.
1: Tapi kan justru itu yang dilakukan, yang diposting di sosial media sekarang kan. Kalau misalnya lo healingnya tipis-tipis terus budget, ada gak keinginan lo buat ngeposting? Masih ya, mau gak lo sharing kayak gitu?
0: Kalau gue sih santai, bebas. Gue bukan orang yang tipikal, apa ya, ish, gila.
1: Asik.
0: Gue ini lagi, apa, kolimitis itu apa bro?
1: Apa tuh?
0: Yang inin profile gitu tuh. Yang bikin bagus, bagusin profile kita.
1: NPD.
0: Kagak lah.
1: Apa sih? Naikin engagement.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi yang bagus-bagus aja gue keluarin.
1: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Yang penting mau sederhana, mau budget, yang penting estetik kan. Kalau di Instagram yang penting estetik.
0: Betul, betul. Ya. Banyak kan sekarang sih orang-orang kayak gitu. Gue enggak ngerti ya, apakah itu sebuah bentuk apa ya, achievement gitu kan untuk diri sendiri atau memang ya gue cuma pengen posting aja gitu loh, pengen supaya aktivitas gue tahu gitu orang-orang gitu. Kayak gitu enggak sih ngelihat itu? Tapi kan enggak juga ya sebenarnya.
1: Sebenarnya enggak tahu sih, mungkin karena terbiasa aja ya gitu. Kayak karena memang mungkin bubble yang udah kebentuk, kelihatannya bahwa yang diposting tuh harus sesuatu yang wah, yang menyenangkan, yang indah gitu. Padahal sebenarnya ada juga kok teman-teman atau followers-followers yang mau ngerespon sesuatu yang mungkin gak sewah itu, atau hal-hal biasa sehari-hari yang kadang-kadang mungkin mereka gak alamin sebenarnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin healing, balik lagi nih, apakah kita harus fokus ke budget atau ke experience-nya? Kalau tadi Bang Dika lebih fokus ke budget ya.
0: Gue ke budget. Gue jujur gue ke budget.
1: Jadi yang penting ada momennya, gak harus mahal.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah cukup ya buat Bang Dika ya.
0: Cukup.
1: Cukup. Kalau gue justru yang harus jor-joran nih, hardline harus. Jadi kayak ngapain sih kalau healing mesti dibudgetin lagi, kan sehari-hari juga udah ngebudgetin diri.
0: Gitu. Iya sih, betul-betul. Tapi lo memang itu sebagai bentuk ini lo kali ya, bentuk penghargaan untuk diri lo sendiri.
1: Self reward kalau kata anak-anak zaman sekarang, self reward.
0: Itu gitu kan. Dari tadi gue mikir bahasanya. Tapi memang ya self reward kan nggak, ya ini kita lagi pro dan kontra.
1: Iya, iya.
0: Gue yang versi biasa aja.
1: Gue yang apa adanya aja lah.
0: Luxury.
1: Ya gue emang kayak gitu.
0: Emang kelihatan dari circle juga udah kelihatan nih. Pokoknya jangan lupa lah sama gue ntar. Tapi kalau gue tuh, ya itu tadi yang tipikal yang budget dulu. Berapa nih gue misalnya ke satu tempat ini masih masuk budget gue gak? Atau enggak nanti gue cari alternatif yang lain nih bro. Misalnya kayak contoh dari penginapan deh. Biasanya gue sih ngebandingin dulu nih. Cuma yang gak yang harus jelek, bukan jelek sih, maksud gue yang gak harus yang gimana-gimana gitu. Sekarang kan banyak ya, apalagi di media sosial tuh yang di akun TK-TK itu. Itu kan kayak ada promote-promote tuh. Apalagi voucher hotel, voucher ini, banyak banget kan sekarang itu.
1: Banyak banget.
0: Buat gue pribadi sih ya, ngebantu banget. Makanya gue cari yang budgetin dulu nih, terus gue cari yang promonya.
1: Tapi zaman sekarang kadang-kadang kita tuh gak tahu yang mana yang affiliate, yang benar-benar pure affiliate-nya bagus, yang mana yang terlalu banyak marketingnya, terlalu banyak pencantiknya gitu. Karena gue pernah ngalamin gitu, kayak oh nih harganya bagus, kayaknya pas didatengin Zong. Jadi kalaupun memang kontennya bagus, secara marketing oke, lo harus lihat juga reviewnya sih.
0: Gue setuju bro, gue kadang-kadang tuh nyebutnya konten wah we. Kita lihat wah, kita datang we.
1: Iya, oke juga tuh konten wah we ya.
0: Cuma ya kadang-kadang juga gitu ya. Hmm. Ya namanya juga marketing, trik marketing ya.
1: Benar.
0: Dibagus-bagusin lah.
1: Pastilah.
0: Cuma ya tolonglah, tolong.
1: Tolonglah ya.
0: Ini kan juga menyangkut dari reputasi tempatnya juga gitu loh.
1: Tapi makanya kita jadi konsumen, handphonenya udah smart, kitanya juga harus smart lah. Jadi kita jangan cuman mau keterima sama hooknya doang, tapi kita baca juga, pelajarin.
0: Iya.
1: Pasti sih, kalau gue pasti double check ke review sih.
0: Review. Hmm. Penting bro, gue setuju. Karena kan review sekarang kan ya, itu kayak gue kemarin baca di artikel, kenapa influencer, gak tahu ini bener apa enggak ya, influencer sekarang tuh lebih di nomor berapakan gitu kan. Karena sekarang orang-orang tuh kayak yang memiliki usaha lebih mementingkan
1: review
0: gitu. Benar. Kan. Karena orang yang review ini lebih jujur katanya.
1: Karena sekarang udah zaman AI juga pak.
0: Iya.
1: Kenapa gue bilang ada sangkut pautnya sama AI? Karena semakin review lo bagus, semakin reputasi lo bagus, sehingga ketika orang nyari sesuatu dari hasil AI, itu lo akan lebih mungkin muncul gitu. Jadi reputasi lo bagus, trustworthy gitu.
0: Yeah.
1: Jadi dengan review akan semakin mendukung juga bisnis lo gitu.
0: Nah.
1: Dan sekarang ngeliat review kan kita harus bandingin juga antara satu platform dengan platform lain.
0: Oke, okay. Gitu. Itu tipsnya ya kali kalau kita mau healing gitu kan.
1: Pasti.
0: Misalnya mau pesen hotel gitu kan. Lihat dulu nih review-reviewnya gitu.
1: Jangan cuman kemakan promo-promo.
0: Betul.
1: Wah weh tadi.
0: Apalagi kalau memang dari hotel-hotelnya ini menawarkan fasilitas-fasilitas yang benar-benar sesuai gak nih sama dari konten-kontennya itu. Jangan lupa untuk baca review pastinya.
1: Nah makanya tadi gue bilang kalau misalnya lo lagi healing harus all out, termasuk ketika lo persiapan.
0: Oke, gitu. Kita cobain ntar bro.
1: Jadi kita mau healing kemana nih habis ini? Mumpung mau weekend nih.
0: Kita healing ke ini nih. Ada Kak Friska katanya. Coba nih healing ke perpustakaan katanya.
1: Oh iya.
0: Ada perpustakaan di daerah Tangerang katanya.
1: Oh iya. Akunnya Friska ya.
0: Akunnya Friska. Ada Kak Restu nih. Kak Restu bilang coba deh healing ke perpustakaan. Ada wifi-nya gitu.
1: Ada dispenser katanya. Bawa tumbler bisa isi ulang.
0: Nah.
1: Terus ada taman outdoor.
0: Taman outdoor komplit banget yang ditawarkan nih,
1: dari duta perpus kita ya, Kak Restu ya.
0: Duta perpus Kak Restu.
1: Tadi yang ada juga yang bilang healingnya aja cukup ke kebun.
0: Iya.
1: Ke kebun tuh biasanya lihat-lihat tanaman, kalau ada yang perlu di trimming pohon-pohonnya gitu kali ya.
0: Enggak di trimming juga.
1: Benar, di trimming namanya. Kan yang di apa daun-daun yang udah jelek biasa dipotong. Nah, itu namanya di trimming, Pak. Sih.
0: Tapi kalau ngomongin tentang healing, kebahagiaan kan pastinya ada di hal sederhana juga nih. Banyak orang mengejar kebahagiaan yang terlihat besar, padahal kebahagiaan sering hadir dalam bentuk yang sederhana. Sarapan bersama keluarga, itu udah bahagia gitu.
1: Kapan terakhir kali sarapan bareng keluarga?
0: Gua sarapan bareng sama keluarga terakhir kapan ya? Kayaknya jarang bro.
1: Gue biasa sarapan bareng keluarga tuh kalau lagi kebetulan bareng-bareng gereja pagi.
0: Gereja pagi.
1: Jadi gereja pagi kan gak sempet sarapan tuh.
0: Iya.
1: Pulangnya nyari bakmi dulu.
0: Oh, iya untung lo ingetin. Gue kemarin sarapan, tapi kayaknya ini udah bukan jam sarapan kali ya.
1: Jam berapa?
0: Gue balik gereja, gue gereja kan jam 6. Oh, masih sarapan.
1: Sarapan dong.
0: Minggu kemarin sama nyokap gue.
1: Bener, iya kalau gereja pagi kan jam 6 biasanya ya. Jam 6, kelar-kelar jam 8 kan.
0: Jam 8.
1: Jam 9 udah sampai tempat makan, masih hitungan sarapan.
0: Iya. Yes. Itu juga momen-momen yang jarang banget bro.
1: Masa sih?
0: Serius? Karena kan gue jam
1: sibuk banget nih keluarganya berarti nih. Mantep sih.
0: Agak
1: bagi-bagilah kesibukannya lah.
0: Ya kan dengan aktivitas kita sehari paling hari Minggu kali ya kita.
1: Iya hari Minggu sih. Biasa weekend.
0: Itu pun ya gue bilang jarang karena nyokap gue kadang dia tuh suka apa, gerejanya kan kadang dia karena banyak aktivitasnya
1: karena
0: gitu.
1: Ada kor gitu-gitu
0: ya,
1: gitu ya.
0: Biasanya itu jam 9. Ya jam 9 kan kita jarang bareng sarapan gitu. Paling
1: makan
0: berangkat
1: siang bareng.
0: Iya makan siang bareng paling. Sarapan ini yang jarang gitu loh. Atau mungkin juga dari kebagian kayak lu kalau ngedenger suara hujan gitu, lu happy gak?
1: Waduh terlalu melankolis Pak Dika deh. Ada masalah apa sih Pak?
0: Bukan masalah, karena gue tuh kalau ngedenger hujan tuh
1: calming happy. Ya? Calming ya?
0: Bener, okay. Apalagi itu tadi tidur siang, soalnya tadi ada yang nyinggung tentang tidur siang.
1: Iya lumayan tuh healing tidur
0: kan?
1: Siang.
0: Bener kan?
1: Ketika dulu kita masih bocil.
0: Bener.
1: Disuruh tidur siang kagak mau.
0: Milih
1: nonton kartun atau main sepeda. Sekarang udah gede, udah punya tanggung jawab, mau tidur siang susah banget.
0: Nah itu hal yang kita rindukan.
1: Yeah.
0: Pasti kita rindukan. Apalagi kalau itu bener-bener lagi hujan bro. Wah gue seneng banget.
1: Oh.
0: Itu rasanya bener-bener dapet apa ya, double ini.
1: Double reward ya gitu.
0: Double reward bener. kalau di basket kan ada triple, double triple gitu ya. Nah, sama lah kayak gitu rasanya.
1: 3 point shoot ya. Kayak waduh gila. Kayak puasnya double-double ya.
0: Bener, udah kita tidur gitu. Apalagi mau jelang-jelang udah mau lelap-lelapnya nih. Masih setengah sadar gitu kan, nyium bau hujannya itu. Wah, itu bener-bener enak banget.
1: Ya, ternyata Bang Dika nih memang sangat melankolis ya, guys.
0: Melankolis dan sederhana.
1: Ya, apalagi ya yang hal-hal sederhana banyak, yang bisa bikin
0: banyak gitu kan, kayak lu menikmati secangkir teh hangat gitu kan, atau mungkin teman-teman di luar sana yang kayak ngelihat anak bermain aja itu udah sebuah bentuk healing kan, happy gitu bawaannya.
1: Kalau bapak-bapak nih biasa mainan burung atau mainan ikan nih?
0: Gue lebih ke ikan bro.
1: Ikan. Ikannya apa nih? Sekarang lagi rame
0: yang kecil-kecil.
1: Oh, ikan hias. Mm-mm. Ikan hias. Sekarang lagi rame soalnya ikan predator juga lagi rame nih.
0: Yang mana, yang aligator gitu ya?
1: Iya, yeah, aligator.
0: Eh, itu kan ini bro,
1: belida gitu-gitu.
0: Oh, lagi rame kayak gitu. Oh,
1: lagi main arwana.
0: Gue main yang kecil. Kalau arwana gue sempat. Cuma itu bertahan lumayan lama loh itu arwana gue.
1: Arwana tuh umurnya cuma panjang sih. Nah biasanya nih bapak-bapak kalau gak mainan burung, mainan ikan sih biasanya.
0: Main hidinya. Ikan. Dan salah satu healing gue ngelihat ikan itu udah enak banget bro.
1: Iya kan,
0: di akuarium gitu kan.
1: Akuarium.
0: Seru ya. Apalagi kalau di aquascape gitu kan, cantik banget tuh.
1: Iya.
0: Cuma repot gue.
1: Wah, itu lumayan banyak tuh yang harus diukur tuh. Bener. Yang harus dicek kebersihannya.
0: Bener. Tapi ya enaknya deh, simpelnya itu cuma kita ganti airnya 6 bulan sekali kan. Cuma kan repot harus manggil tukangnya.
1: Iya benar.
0: Karena airnya tuh dibawa dari air laut, dibeli sama dia.
1: Oh mantap
0: gitu.
1: Sih.
0: Enak beneran. Gue ngerasain tuh ngelihat akuarium gitu kan. Ngeliat ikan-ikan, paling kecil-kecil ikannya. Ini masuk karang gitu, keluar lagi. Itu
1: kasih makan.
0: Kasih makan itu gua happy
1: makan,
0: banget.
1: Ngasih makan ikan sih healing banget sih.
0: Happy.
1: Happy-happy.
0: Happy gue. Itu simple banget. Jadi gak perlu kemana-mana gitu kan. Ya meskipun kayak
1: tapi tadi, kan biaya akuariumnya juga gak simple dong.
0: Iya, memang ya patungan.
1: Ayo, gimana nih hardliners? Kira-kira ada gak yang healingnya beda dari yang tadi kita udah sebutin?
0: Yuk gabungkan sama kita di 0819 269 3000 atau juga bisa bergabung di akun live TikTok di Pagi
1: Hotline FM.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Balik lagi di Morning Espresso bersama saya Nico dan Bung Dika.
1: Yeps.
0: Kita lagi bahas soal healing.
1: Healing.
0: Apakah healingnya hardliners tipe yang budget atau tipe yang all out?
1: All out. Kalau menurut kalian nih versi paling sederhana ini kayak apa? Versi yang all out tuh kayak apa? Gabungan aja yuk sama kita di 0819-269-1000 atau di akun live TikTok di pagi hari ini.
0: Bentar-bentar. Ini user sekian-sekian-sekian. Agak dark nih healingnya.
1: Darknya kenapa nih?
0: Istirahat DRS tiap hari Rabu dan Sabtu. 5 jam cuci darah. Oh. Kayak ini healingnya literally lagi pengobatan ya.
1: Bukan, healingnya tuh yang di atas tuh. Kasih makan kucing gitu deh. Itu.
0: Oh.
1: Mungkin dia saat ini lagi.
0: Oh gitu, gue pikir healingnya literally yang lagi cuci darah untuk penyembuhan nih. Gitu.
1: Enggak
0: ya. Semoga cepat sembuh ya, user.
1: Cepat sembuh untuk
0: semangat
1: user.
0: Terus.
1: Kemudian ada siapa lagi deh? Oh, sempat ada Fairy Tail tadi ikutin follow kita di akun TikTok.
0: Thank you sudah follow.
1: Bro, kalau ngomongin tentang healing nih, tadi kan yang all out gitu kan, lu udah jelasin kayak gue pengen banget ngerasain sensasi yang berbeda gitu. Ini di setiap tempat atau gimana nih, Bro?
0: Gua tuh kan udah tahu lah ya, gue sukanya apa, kayak tadi kan kita udah ngobrol bahwa gue lebih suka trekking ke gunung daripada gue main-main di pantai.
1: Oh, lebih suka gunung ya?
0: Lebih suka gunung.
1: Gue lebih suka pantai.
0: Oh ya?
1: Beda lagi kita nih, bener-bener kontra.
0: Memang kita harus hari ini ditakdirkan untuk kontra nih dengan topik ini. Biar seru. Tapi ini, jadi gue biasanya akan cari tahu kira-kira gunung mana yang gak terlalu sepi, gak terlalu rame pertama.
1: Okay.
0: Terus dari scenery-nya juga worth it untuk lu hiking. Karena kan kalau lu namanya gunung biasanya gak langsung begitu lu parkir langsung nemu spotnya kan. Biasa kayak lu naik dulu baru ketemu curug. Nemu dulu baru debut ketemu campsite-nya gitu-gitu. Nah, ketika pun gue udah dapet campsite-nya, gue pasti udah pastiin gue bawa barang-barang yang memang sesuai kebutuhan gue. Jadi kayak tendanya, makanannya, yang proper sehingga ketika gue di atas gak kepikiran hal-hal lain yang mengganggu momen gue ketika healing gitu.
1: Oke. Lo biasanya sendiri apa bareng teman-teman lo nih untuk healing ke gunung?
0: Kalau yang sendiri pernah juga, kalau benar-benar lagi mumet pengen sendirian, tapi lebih sering grup sih.
1: Lebih sering grup ya.
0: Karena gue ada beberapa teman dan beberapa circle juga yang kalau misalnya diajakin tim ayo lah.
1: Tim ayo.
0: Tim gaspol gitu. Yang kalau misalnya lagi tiba-tiba random pengen apa kayak ayo kita planning kapan berangkat gitu.
1: Wow, lu laki-laki banget ya, kelihatan dari muka lu tuh jiwa-jiwa petualang banget.
0: Enggak lah, sama juga. Lu juga kalau ke pantai kan pasti lihat-lihat pemandangan indah juga kan.
1: Indah.
0: Itu kalo laki-laki juga kok kegiatannya.
1: Enggak, gue tuh kalau cuma ngelihat pantai biru gitu kan. Wah, udah happy banget.
0: Pasti lu kayak tipe-tipe yang kayak baca buku, minum es kelapa.
1: Kagak, baca buku mah kagak.
0: Oh, lu enggak?
1: Enggak. Gitu. Gue cuma minum es kelapa aja, udah sambil ngeliat itu aja tuh, pantai gitu kan.
0: Bikin istana pasir gak?
1: Waktu kecil iya.
0: Sekarang udah enggak?
1: Udah enggak.
0: Udah punya istana beneran soalnya.
1: Tapi kenapa ya, anak-anak tuh waktu ke pantai tuh dia pasti bikin kayak main-main pasir gitu kan. Padahal gue kalau waktu kecil ya gak jadi-jadi sih sebenarnya pasirnya itu. Karena kan setiap mau bikin ntar ombaknya datang.
0: Mungkin karena lu gak setiap hari ketemu pasir yang segitu banyak kali ya.
1: Iya,
0: jadi kayak, dan dia kan teksturnya beda sama tanah biasa atau rumput biasa ya. Jadi kayak menggelitik rasa imajinasi dan penasaran lu kali.
1: Atau imajinasi gue kurang kali.
0: Iya, gimana ya. Tapi kalau misalnya lu denger suara hujan aja terhibur, berarti harusnya imajinasi lu lumayan bagus.
1: Harus, nih. Cuma mungkin gue gak di situ. Lebih ke tulisan kayaknya gue.
0: Oh, jadi lu nulis kalau lagi di pantai?
1: Enggak juga.
0: Jadi kalau misalnya lo ke pantai, apa yang kegiatan yang lo lakukan?
1: Berenang cuy.
0: Oh, berenang lah itu.
1: Udah gue liat, gue nyebur.
0: Ah, itu kan kegiatan laki juga.
1: Laki banget.
0: Laki sih.
1: Enggak juga sih, semua orang juga ngelakukan bro.
0: Apalagi berenangnya di pantai selatan kan.
1: Enggak.
0: Pakai baju hijau kan.
1: Enggak juga. Enggak gitu.
0: Enggak gitu. Enggak selaki itu. Menantang maut dia.
1: Karena itu jauh banget buat gue. Ya gak tahu kenapa ya, kalau gue tuh kalau pokoknya gue ngeliat pantai, gue ngerasain angin-angin pantai, udah tuh enak. Itu healing yang sederhana sih kalau buat gue gitu. Dan kalau ya orang-orang juga mungkin melakukan hal yang sama, pastinya nyebur gitu. Hmm. Karena gue tipikal orang yang lebih suka berenang kali ya. Biar gak suka-suka banget, tapi kalau udah ke pantai ya wajib, ibaratnya wajib renang gitu.
0: Surfing juga gak?
1: Surfing gak bro, gue gak bisa malah sampai sekarang.
0: Gak tertarik? Gak pengen?
1: Belum kayaknya ya.
0: Bukan, nah mungkin saatnya lo coba liburan yang all out, salah satunya belajar surfing.
1: Surfing kali ya.
0: Batu Karas katanya lagi oke sih buat surfing.
1: Gue pernah ke Batu Karas tapi gue gak surfing. Gitu. Karena ngelihat, karena katanya kan itu salah satu tempat spot surfing di Indonesia kan.
0: Yep.
1: Emang sih waktu itu banyak bule-bulenya juga, cuma waktu itu gue juga kagak bisa surfing juga, buat apaan gue surfing.
0: Tapi kan bisa dipelajarin.
1: Bisa dipelajarin, betul. Cuma kan itu jadi kayak, ih sayang banget gak sih lu cuma belajar berapa jam terus lu balik gitu.
0: Oh.
1: Berapa jam balik. Enak kan kayak, makanya kan kalau bule-bule tuh kalau kesini, mereka bisa berbulan-bulan
0: benar,
1: kan.
0: Benar, benar, benar.
1: Karena mereka sebelumnya juga memang
0: udah
1: berani, udah jago juga untuk surfingnya gitu loh. Beda dengan kita-kita. Mungkin kita-kita juga baru kenal surfing nggak selama orang-orang bule ini kan. Karena kan perbedaan dari ombaknya sendiri bro. Iya kan. Di sini ya cuma beberapa pantai mungkin ya, kayak tadi tuh Batu Karas ataupun di Mentawai.
0: Mentau beberapa spot di Bali lah.
1: Iya sama ada. Di Bali gitu kan. Ya mungkin yang seperti itu gitu.
0: Iya tapi mungkin udah saatnya nih Bung Dika nih untuk mencoba all out ketika lagi ke pantai.
1: Jadi, mungkin nanti gue cobain.
0: Harusnya udah bisa sih.
1: Tapi gue balik lagi, kalau budget gue masuk.
0: Oke, ini ada Koapit nih.
1: Koapit.
0: Halo, selamat pagi. Selamat hari Jumat. Healing gak perlu jauh-jauh, gunung apalagi pantai. Nono ya kak, healing saya ke refleksi. Wah. Aduh, enak sih refleksi kalau lagi capek-capek.
1: Bener, apalagi kalau lagi pegel-pegel banget kan.
0: Pijat kaki sambil merem minum jahe hangat. Wih.
1: Itu bisa dalam rutinitas sebulan sekali kali ya untuk refleksi ya bro ya.
0: Kanjain diri kan. Manjain diri termasuk betul. Healing sih.
1: Yips.
0: Gitu.
1: Okay. Lebih suka, oh dia lebih suka kaki sih ya.
0: Dia lebih suka refleksi. Lu lebih suka kepala?
1: Kepala gua.
0: Oh, gua lebih suka punggung lagi.
1: Punggung
0: ya? Punggung sama pinggang nih.
1: Sama sih, punggung juga.
0: Punggung
1: ke atas lah gua. Soalnya kalau kaki tuh sakit banget gua
0: gigi. Iya, lebih sensitif kalau kaki kalau gak biasa sih. Tapi kalau misalnya kayak Koapit gini udah biasa direfleksi, biasanya dia akan lebih senang di kaki sih.
1: Iya sih, banyak ya orang-orang untuk bentuk-bentuk healingnya tuh kayak apaan gitu kan.
0: Banyak-banyak, ternyata hari ini banyak banget yang sharing tadi. Ada yang berkebun lah, ada yang ke perpus, ada yang masak, tadi ada yang masak ya.
1: Masak.
0: Masak juga termasuk healing katanya.
1: Oke, 40-an kaki sih ya kalau disebut.
0: Kita sengaja loh memperhalus gak sebut-sebut umur kok Apit.
1: Tapi ada gak bro, salah satu impian tempat healing lo deh? Yang mungkin bukan cuma tempat sih, healing yang pengen dan belum lo lakuin.
0: Duh, gue masih sampai sekarang yang belum kesampaian ke Jepang sih, Pak.
1: Jepang ya? Kenapa tuh Jepang? Tapi kan makanannya mahal-mahal, cuy.
0: Nah, iya, makanannya mahal-mahal. Tapi kan gue generasi 90-an yang gede dengan
1: Nobita,
0: manga, dan anime.
1: Doraemon.
0: Jadi gue lumayan terpapar nih sama hal-hal yang berbau Jepang gitu. Oh, jadi gue penasaran, Kak. Selama ini cuma lihat di film, di kartun, di manga, di anime. Pengen sih.
1: Jadi lo pengen kesana ya. Tapi kan udah meninggal ya penulis bukunya.
0: Apa nih? Doraemon udah. Dragon Ball juga baru.
1: Dragon Ball juga udah ya.
0: Rest in peace ya.
1: Satria Baju Hitam lo pengen ketemu.
0: Pengen ketemu Ultraman sama Godzilla sih.
1: Itu gue inget banget. Beneran gara-gara film Doraemon kah. Satria Baju Hitam kah. Dulu sekolah minggu kan pagi bro.
0: Iya itu. Wah jadi ini. Jadi pergulatan tuh.
1: Pergulatan.
0: Sama orang tua kayak. Ayo mandi cepet mau ke sekolah minggu. Iya sih.
1: Tapi emang itu dosa-dosa kita untuk kecil kali.
0: Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah enggak ya. Lo orang-orang anak-anak udah bisa nonton kartun
1: lewat
0: manga
1: YouTube.
0: Kapan aja gitu. Jadi enggak harus minggu pagi gitu.
1: Enggak kayak enak banget ya anak-anak zaman sekarang ya. Enggak kayak zaman kita dulu ya.
0: Tapi obrolannya jadi enggak seseru dulu gitu.
1: Benar.
0: Karena dulu gue ingat banget kalau misalnya sore, misalnya kartun sore tuh apa? Hunter x Hunter. Samurai X.
1: Samurai X kan udah SMP ya kalau Samurai X.
0: Apa ya? Ya pokoknya sore-sore lah ya, yang sore-sore. Biasanya Kerasakti, nonton Kerasakti sore-sore. Biasanya paginya tuh rame banget tuh sama teman-teman ngobrol. Kemarin lo nonton gak Kerasakti?
1: Iya,
0: bener. Gitu. Kalau anak sekarang mah udah kayaknya udah bubble-nya masing-masing ya. Kayak lu lagi ngikutin video apa, film bener. Apa di mana-mana.
1: Nah, itu dia healing, ngobrol sama teman juga sebagai bentuk healing yang sederhana ya. Hmm. Tapi gue mau tanya nih, Bro, Jepang, ya. Jepang.
0: Yes.
1: Jepang kan kayak ya tiketnya kita tahu sendiri lah berapa lama, berapa jam ya ke sana.
0: Tapi Jepang belakangan juga lagi lumayan ada promo.
1: Oh iya iya.
0: Lumayan ada promo karena yennya dia juga walaupun enggak semelemah rupiah, tapi yennya dia juga lagi rendah.
1: Oke.
0: Okay. Untuk beberapa saat ini. Jadi sebenarnya Jepang secara destinasi saat ini masih cukup lebih baik lah dibanding negara-negara lain.
1: Oke. Okay. Karena yang gue tahu nih, kemarin gue sempet nge-scroll-scroll juga sih Jepang gitu kan. Gue ngeliat dulu nih makanannya nih. Misalnya kayak di sini 50.000 itu bisa 2-3 kali lipat. Kalau kita makan aja gitu kan. Apalagi kalau kita ramean ibaratnya. Kemarin gue hitung kalau bareng berapa orang gitu kan. Lah, gila. Maksudnya sekali makannya bisa habis 1 juta nih.
0: Tapi kalau misalnya lo hitung-hitungan kayak gitu, even lo ke Singapura aja pasti udah 2-3 kali lipat juga, Pak.
1: Iya benar juga sih, tergantung gitu. Tempat, tergantung cara ini kita makannya di mana kan.
0: Balik lagi, cuma memang dolar tidak dipakai di desa ya, tapi dipakai di Malaysia.
1: Enggak ke situ sih. Soalnya ya kalau mau dipanjangin, kita juga pakai dolar nih, Bro.
0: Pakai yen sama ini ya.
1: Enggak, kita kalau mau beli bahan baku tempe dan tahunya ini pakai dolar kan nih, Bro.
0: Aduh, udah deh enggak usah kesana deh.
1: Iya gitulah, karena gue ngebandingin kemarin kalau gue ngeliat dari makan ini padahal tempatnya sama loh ibaratnya kayak kita makan apa sih yang bento-bento di sini gitu. Terus kalau gue bandingin di sana, ini lebih mahal ya. Gitu loh.
0: Tapi karena Jepang tuh salah satu destinasi yang lumayan populer di Indonesia ya. Kayaknya gue lihat cukup banyak referensi yang sharing tips and trick liburan cukup bersahabat budgetnya di Jepang.
1: Oke. Gitu. Berarti itu salah satu keinginan yang belum tercapai nih, Bro ya.
0: Nah, balik lagi ke omongan kita tadi bahwa ketika kita mau healing pasti kita udah lakuin persiapan juga.
1: Iya, gitu betul sih. Betul banget. Kalau gue lebih ke Eropanya nih, Bro, yang belum
0: Eropa.
1: Sampai sekarang. Iya. Gue pengen banget ke Belanda gitu.
0: Ke Belanda. Wih, seru sih. Ketemu penjajah dong.
1: Penjajah. Dulu.
0: Kirain mau ketemu David Beckham di Inggris.
1: Enggak. Gue gak tau, gue pengen banget ke sana gitu. Karena kan kayak ada satu tempat yang benar-benar tuh kayak dulu lah waktu
0: Belanda
1: itu kan.
0: Nih lo mau ke Red District-nya ya? Aduh Bang Rika, terlalu gua pengen, laki-laki nih.
1: Gue pengen ke tempat yang karena kan di sana kan lebih ke sepedahan katanya.
0: Sepeda tulip, gitu. Tulip
1: iya,
0: ya.
1: Tulip.
0: Terus Kincir angin.
1: Pemandangannya
0: bagus sih.
1: Iya, karena Belanda tuh kayak destinasi yang gue pengen banget dari gue kecil gitu. Gue gak tahu kenapa, cuma yang pas gue baca-baca, ya orang sana lebih suka bersepeda gitu kan, transportasinya. Dan sekarang satu gulden berapa ya?
0: Aduh, gue belum cek lagi.
1: Nah itu dia, itu sih salah satu tempat yang mungkin nanti bakalan gue persiapkan gitu loh.
0: Wah, semoga ya. Nanti ajak-ajak gue ya.
1: Gue ajak, Bro.
0: Jadi dari Jepang, habis itu kita lanjut ke Belanda, gimana?
1: Gua tahu caranya.
0: Gimana tuh?
1: Sekarang kan ada yang via online. Apa sih dulu tuh?
0: Kalo oh iya. Gua pikir lo mau ngajakin gua main Monopoly dulu. Kan banyak tuh negara-negaranya yang kita sebut-sebutin.
1: Ya itulah salah satu bentuk healing yang mungkin semoga kita bisa kesampaian. Kalau buat teman-teman semua nih, apa nih healing yang belum kesampaian bagi kalian? Sharing yuk, gabung yuk sama kita di pagi hari ini.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Balik lagi di Heartline, di Morning Espresso.
1: Dia lupa nama programnya.
0: Iya, aduh.
1: Di Special Morning Espresso untuk edisi hari Jumat 24 Juli 2026.
0: Hari ini bersama saya Nico, salah satu peserta mic on batch 1.
1: Gimana nih bro, thank you banget loh.
0: Sama-sama.
1: Dari Bekasi, antusias banget gitu mau siaran pagi-pagi.
0: Pasti dong, soalnya kita belum pernah. Gue tuh kemarin ditanyain sama Kak Eva, kapan kan Niko, kok gak ngisi gitu kan, gak ngisi lagi gitu. Oh iya, terus kayak, gue belum pernah nih yang pagi-pagi, belum pernah siaran bareng Bang Dika gitu kan. Kayak, gue cobain deh Jumat ini, gas gitu. Kebetulan, kebetulan sekalian biar udah lama kan gak main ke Karawaci, jadi udah sempetin.
1: Oke, udah jam berapa nih bro ya?
0: 10.45.
1: Waktu kita untuk closing nih bro.
0: Gak healing berasa ya.
1: Itu harus mahal atau enggak, itu tergantung kita kali ya.
0: Kalau dari obrolan-obrolan sih sebenarnya banyak banget ternyata kegiatan healing zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Banyak banget, sampai kadang-kadang kita juga baru sadar ketika ngobrol nih, oh ternyata tidur siang juga bisa jadi healing.
1: Yes.
0: Jalan
1: betul.
0: Kaki sore-sore aja bisa healing.
1: Bener banget. Dan dari teman-teman juga udah pada setuju nih bro, lu kalah kayaknya hari ini.
0: Iya nih, aduh gak ada yang
1: healing
0: dukung.
1: Itu gak harus mahal ya katanya. Gak
0: pada sederhana-sederhana ya, aduh. Saya harus banyak belajar nih dari Bang Dika untuk dapat kesenangan dari hal-hal yang sederhana.
1: Saja loh. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat ya, kalau healing tidak selalu tempat yang jauh atau biaya yang mahal. Dan healing sebagai tentang memberi waktu bagi diri kita untuk istirahat, ngisi energi, dan kembali menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang.
0: Ya, intinya semua orang pasti ada momen-momen di mana butuh healing gitu ya. Dan itu sangat bermanfaat banget sih. Apapun kegiatannya, gak perlu mahal, gak perlu ribet. Yang penting take a deep breath, refresh sedikit, habis itu siap lagi menghajar semua yang ada di hadapan kita.
1: Cocok bro 2029 nanti ya. Gue dukung lo. Nah buat teman-teman kalau belum bisa pergi ke tempat impian juga gak apa-apa kali ya. Karena ketenangan juga sering kali hadir dari rasa syukur atas apa yang kita miliki hari ini. Thank you banget untuk semuanya yang udah gabungan, yang udah ikutan atensi di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua. Niko,
0: selamat healing menuju akhir pekan.
1: Iya bener
0: lagi. Jangan kerja terus guys.
1: Jangan lupa juga untuk self rewardnya untuk diri kalian sendiri juga pastinya. Bro, thank you ya udah nemenin kita di pagi hari
0: thank
1: ini.
0: Thank you Bang Dika sudah mau menerima saya pagi ini.
1: Sama-sama, selamat beraktivitas kembali juga untuk lo bro. Ya, semoga sukses nih untuk proyek-proyek yang lo lakuin ke depan.
0: Thank you.
1: Boleh di-spill gak nih proyek-proyeknya
0: belum sih, nanti aja kali ya. Minggu depan gue masih balik lagi kok.
1: Okay,
0: kalau minggu depan udah gol baru kita sharing berita bagus ya.
1: Okay, kita pamit undur diri ya. Saya Dika Ruam.
0: Saya Niko.
1: Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Thank you. I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Kadang kita mengira orang tua yang diam itu tidak peduli. Padahal justru disitulah perasaan mereka paling ramai. Ada orang tua yang tidak banyak bertanya, tidak setiap hari menelpon, tidak selalu menegur. Itu bukan karena mereka tidak ingin tahu, tapi karena mereka takut salah bertanya, takut menambah beban di kepala anaknya. Saat anak memilih diam, orang tua justru memilih berdoa di kamar yang lampunya temaram atau di ujung ranjang sebelum mereka tidur. Nama anaknya disebut pelan-pelan. Semoga anakku baik-baik saja. Semoga dia kuat. Semoga dia tidak merasa sendirian. Semoga dia selalu mengandalkan Tuhan. Orang tua sering tidak tahu apa yang sedang anaknya hadapi. Tapi mereka tahu satu hal, anaknya sedang butuh perlindungan dalam doa. Bukan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan doa yang tidak terputus. Jadi, kalau hari ini kamu merasa orang tuamu terlalu diam, ingatlah, mungkin mereka sedang bekerja paling keras dalam ruang-ruang doa mereka, di tempat yang tidak bisa kamu lihat, di dalam hatinya. Hardliner, kalau hari ini kamu sedang memilih diam dan orang tuamu tidak banyak bertanya, cobalah ingat, ada doa yang sedang bekerja untukmu. Mungkin hari ini kamu bisa kirim satu pesan sederhana. Ayah, ibu, mama, papa, mami, papi, apapun sebutanmu, aku baik-baik saja. Karena itu sudah cukup menenangkan hati mereka di dalam doa.
1: .6 Heartline FM.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa?
3: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu. Yo.

0: dengar, tapi gak pernah engkau angkat.
1: Ketika anak berdebat dengan orang tua, kadang yang paling melukai hati orang tua bukan kata-kata kasar, tapi perubahan. Ya, perubahan. Dulu anak itu selalu bilang, "Iya, Mama. Iya, Papa." Sekarang mulai membantah, mulai punya pendapat sendiri, mulai berkata, "Papa gak ngerti, Mama gak paham." Dan orang tua diam, bukan karena kalah, tapi karena hatinya penuh. Orang tua tidak marah karena anak berbeda pendapat. Orang tua sedih karena sadar anaknya sudah mulai berjalan dengan pikirannya sendiri. Ada perasaan kehilangan. Bukan kehilangan anaknya, tapi kehilangan ketika masa anak itu membutuhkan mereka. Padahal sebenarnya orang tua tahu, anak yang berani berpendapat adalah tanda anak itu sedang bertumbuh. Anak itu sedang belajar menjadi dirinya sendiri. Dan orang tua harus belajar satu hal yang paling sulit. Pelan-pelan melepaskan. Bukan melepaskan kasih sayangnya, tapi melepaskan keinginannya untuk selalu benar. Karena menjadi orang tua bukan tentang selalu didengarkan, tapi tentang tetap mencintai, tetap mengasihi. Bahkan ketika tidak lagi menjadi pusat dunia, anaknya. Dan percayalah, setiap perdebatan itu tidak pernah mengurangi cinta orang tua. Tidak pernah. Orang tua tetap mendoakan, tetap memikirkan, tetap menunggu. Menunggu anak itu suatu hari mengerti bahwa semua yang mereka lakukan selalu karena cinta.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Di era serba cepat, kita ingin anak-anak berprestasi dan siap menghadapi masa depan. Namun, apakah dalam prosesnya kita juga mengajarkan mereka pentingnya beristirahat? Are we teaching our children to never slow down? Bersama Ellen Patricia, founder Yayasan Busur Emas.
1: Melihat ada pola yang sebenarnya berlangsung cukup lama sih. Anak-anak zaman sekarang tuh pagi sekolah, sore les, malam buat PR gitu ya. Terus weekend ikut lomba. Jadi we are really wondering apakah anak-anak kita itu masih punya waktu untuk sekedar bermain bebas dan sekedar menjadi anak-anak, karena itu kan hak mereka ya. Karena anak itu kan bukan mesin pencapaian, bahwa dia harus mencapai ini, mencapai nilai, mencapai ini, mencapai itu, jadi juara dan lain sebagainya. Jadi mungkin sesi ini adalah undangan untuk kita sama-sama melihat apakah anak saya tuh selalu punya jadwal atau hampir selalu punya jadwal, hampir tidak ada waktu untuk dia bermain bebas, nggak ngapa-ngapain. Apakah kita sebagai orang tua kadang merasa bersalah kalau anak saya nggak ngapa-ngapain? Dan kapan mungkin terakhir kita mendengar anak kita bilang bosan, terus kita biarin aja? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa mengundang refleksi, ini tuh sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu ya di dalam diri saya, dan bagaimana saya mengasuh anak saya, is that already a right way atau tidak?

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, istri akan semakin cantik ketika suaminya sering memuji dia. Dengan dipuji, istri akan semakin merasa dihargai dan disayangi, dan ini akan berakibat wajahnya semakin glowing dan menarik. Self-esteemnya meningkat jika suaminya menyayangi dia, dan itulah yang membuat dia semakin cantik dan menarik. Usahakan mengucapkan I love you kepada istrimu agar hatinya tenang dan happy. Ini saya lakukan di pagi hari dengan mengucapkan I love you kepada istriku. Karena kecantikan tidak hanya timbul dari luar seperti make up, tapi yang paling berperan sesungguhnya adalah dari dalam hatinya. Hati yang gembira, ceria, bahagia akan terpancar keluar di wajahnya. Sudahkah Anda mengatakan I love you kepada istrimu sendiri? Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: Di era serba cepat, kita ingin anak-anak berprestasi dan siap menghadapi masa depan. Namun, apakah dalam prosesnya kita juga mengajarkan mereka pentingnya beristirahat? Are we teaching our children to never slow down? Bersama Ellen Patricia, founder Yayasan Busur Emas.
1: Bukan cuma anak-anak sih yang sekarang ini sulit melambat. Orang dewasa juga banyak sekali yang sulit melambat saat ini. Kayaknya selalu dikejar-kejar, abis ini terus ini, abis ini terus ini, abis ini terus ini. Dan pola itu yang kita bawa seringkali sebagai orang tua di dalam relasi kita dengan anak. Sehingga tidak jarang tuh anak itu mendengar kalimat itu, ayo cepat gitu ya. Dan ketika pikiran itu sangat plastis ya, pikiran kita sebagai anak plastis itu artinya bisa berubah. Artinya kalau saya dibilangin ayo cepat dan itu diulang terus gitu ya, tanpa ada penjelasan yang utuh, maka akan terbentuk keyakinan nih di dalam pikiran anak, segala sesuatu harus cepat. Padahal kan enggak ya, bahkan enggak perlu selalu cepat-cepat gitu ya. Pakai baju juga enggak harus selalu buru-buru. Enggak semua hal itu harus cepat-cepat, tapi kalau yang dia sering dengar adalah ayo cepat. Itu akan terbentuk tuh di dalam keyakinannya dia, bukan cuma dalam pikiran ya. Kita bisa punya pikiran, tapi pikiran itu belum tentu menjadi keyakinan. Tapi kalau pikiran itu sudah menjadi keyakinan, maka keyakinan itu akan mewarnai semua pikiran berikutnya. Jadi kalau kalimat itu tidak disampaikan utuh itu maksudnya gini, ayo cepat nak, karena kita perlu kejar waktu untuk yang ini. Kalau kesempatan lain tidak harus cepat-cepat, gak apa-apa, hanya untuk yang ini aja kita perlu cepat-cepat. Nah itu utuh tuh, sehingga anak bisa, oh ya jadi cuma kali ini aja yang kita cepat-cepat gitu ya. Tapi kalau

0: hadir membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Heartline FM, your family station. Hai hai Heartliner.
2: Halo, halo.
1: Jumpa lagi bersama kita siang hari ini dalam program Heartline Song Request di hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Udah akhir minggu aja ya.
2: Akhir bulan.
1: Akhir bulan, oh, dan akhir minggu juga ya kan,
2: masih
1: weekend
2: ada
1: ya.
2: Satu minggu lagi ya.
1: Hari ini senang sekali kita berdua bisa hadir di kesempatan hari Jumat ini bersama rekan saya. Siapakah?
2: Saya Restu di sini.
1: Ada Restu. Kalau yang lihat TikTok sih pasti udah langsung kelihatan ya. Tapi kalau yang masih terestrial di FM-nya pasti enggak kelihatan, cuman suaranya aja. Ini
2: iya.
1: Restu yang mana sih orangnya? Kalau belum pernah lihat TikTok ya. Tapi kalau untuk hardliner yang udah pernah lihat TikTok pasti udah tahu dong, Restu ini adalah salah satu peserta Mic On Batch yang pertama yang sudah warawiri juga sih ikutan siaran ya.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Restu hari
2: kali.
1: Ini?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Wow, puji Tuhan ya Kak, ternyata iya. Hari ini segar sekali walaupun cuaca di luar tampaknya memang agak kurang bersahabat.
2: Tadi
1: dan
2: pagi sempet itu loh,
1: mendung.
2: Demam saya.
1: Oh, demam.
2: Iya.
1: Demam bukan karena panas dari matahari bukan ya?
2: Demam dari hati ya.
1: Oh, demam dari hati. Demam badannya.
2: Iya.
1: Oke,
2: okay.
1: Tapi sekarang fine ya. Oke.
2: Okay. Aman.
1: Jangan nanti, tapi udah minum obat tadi?
2: Udah.
1: Nanti
2: udah minum vitamin
1: biasanya C. Biasanya kalau orang habis minum obat itu kan ngantuk.

0: Nanti siarannya jangan sambil tidur.
1: Enggak,
0: ya.
1: Enggak, kita minum vitamin C aja.
0: Oh, vitamin C aja, oke. Okay. Iya. Memang kalau vitamin
1: untuk
0: C bagus
1: menjaga
0: banget.
1: Daya tahan tubuh.
0: Iya, kan? Buat imun. Tapi jangan lupa juga untuk istirahatnya juga harus bagus,
1: iya nih.
0: Ya kan? Kalau minum vitamin
1: siaran terus.
0: Iya, vitamin C kalau istirahatnya juga kurang kayaknya percuma deh vitamin C-nya ya. Oke, okay, Restu okay. Kita mau menyapa dulu untuk semua hardliner yang sudah bergabung. Ini banyak banget ya di live TikTok kita. Halo semuanya yang dari awal sudah bergabung ini, wow ada banyak banget. Kita sapa satu persatu gak sih? Ada Kak Kafka, selamat siang. Ada
1: Halo.
0: Kak Fiska.
1: Halo Kak
0: Fiska Nuria, ya. Kemudian
1: alias diriku sendiri.
0: Oh dirimu ya. Fairy, juga ada Roy. Roy Dumplak nih. Roy Dumplak langsung komen di TikTok kita. Hari ini Piala AFF 2026 tuan rumah Timnas Indonesia.
1: Iya.
0: Oh hari
1: itu.
0: Ini ya Piala
1: hari
0: AFF
1: ini,
0: ya.
1: Yang di Bogor itu kan ceritanya.
0: Di Bogor.
1: Ceritanya apa kenyataannya nih?
0: Kenyataannya sih gitu harusnya. Oke, okay, semoga bisa juara dong Indonesia main
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Kita doakan timnas kita bisa merebut juara Piala AFF ya 2026. Oke.
1: Okay.
0: Di seperti biasa hardliner yang ingin bergabung request kita di line WhatsApp kita 0819269000 atau di live TikTok kita
1: Hardline FM.
0: FM. Oke. Okay. Jadi mau lagu barat, lagu Indonesia yang penting tahun 2000-an.
1: Iya.
0: 2001 ke atas ya, jangan sampai nanti kira 2000-an. Pernah tuh ada customer ada pendengar gitu ya,
1: kalau
0: di customer sih.
1: Hardliners.
0: Hardliner ya. Malu dulu kan gue jualan ya, jadi ingatnya customer aja gitu. lagunya bingung nih, lagu 2000 dicari bingung. Ternyata dia enggak ngeh kalau
1: 99 ternyata ya.
0: 2000 ke atas gitu loh, 2001, okay. 2, 3, 4 sampai 2025. Oke, okay, kita puterin lagu barat, lagu
1: barat
0: Indonesia,
1: Indonesia
0: juga.
1: Barat Indonesia doang ya. Lagu India enggak?
0: Lagu India, Tubio itu biasa lebih identik dengan percintaan dan pasang-pasangan ya. Dan biasa kalau kayak gitu lagu India itu cewek-cewek yang suka.
1: Iya.
0: Kenapa
1: cewek? Cowok juga suka.
0: Tapi rata-rata cewek yang suka.
1: Masa sih? Iya. Karena mendalam ya kayaknya.
0: Kenapa kalau kenapa rata-rata lagu India yang banyak suka cewek-cewek? Perempuan.
1: Kenapa tuh?
0: Karena dia harus tahu rahasia perempuan.
1: Hai.

0: Ya, dari Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan sudah mengawali jumpa kita di kesempatan siang hari ini bersama Chandra dan juga
1: Restu.
0: Apa kabar Restu? Wah, Restu ya, baik-baik ceria sekali. Banget tadi sempat demam.
1: Iya nih.
0: Sepertinya udah ada yang langsung request nih Restu di live TikTok kita ya.
1: Asik.
0: Di Heartline FM untuk Heartliner yang dan baru saja bergabung.
1: Siapa tuh Chandra?
0: Di sini sih user 3476 belakangnya. Cuman enggak tahu namanya siapa. Boleh kali Kak user 3476 4 digit
1: iya,
0: terakhir.
1: Iya, spill dong. Namanya
0: biar kita
1: bisa nyapa-nyapa ya.
0: Iya, biar kita gampang nyebutnya. Kenangan terindah dari Samson katanya.
1: Wow.
0: Okay. Dan di situ juga di line WhatsApp kita 081926900.
1: Oh, Kak Ishak namanya.
0: Oh, Kak Ishak. Iya, apa kabar Kak Ishak? Sehat-sehat selalu juga buat anaknya ya. Gimana kabar anaknya? Semoga semakin membaik well soon ya. Kemudian kita mau menyapa yang sudah bergabung di line WhatsApp kita 081926900. Ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan, Jakarta Selatan.
1: Wow, jauh sekali.
0: Anak Selatan. Wow. Selamat siang Kak Chandra dan Kak Restu. Mau request lagu dari Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening. Lagu ini dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara bersama burung-burung dan kupu-kupu. Buat Kak Chandra, Kak Restu dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Friday and God bless us always. Terima kasih Kak Yohana Rumagit. God bless juga ya. Lagunya dari Vidi Aldiano, Nuansa Bening, kita segera carikan. Oke, siapa lagi Restu yang sudah bergabung?
1: Ini ada Ceriani. Siapa lagi tuh? Just Dero.
0: Apa lagunya?
1: Belum request.
0: Belum request. Iya. Baru bergabung aja
1: baru
0: ya.
1: Baru bergabung.
0: Oke, kemudian juga Justru Kak Teh Hijau dari
1: Teh
0: Tulus.
1: Teh Hijau dari Tulus.
0: Sebentar, kemarin sih udah ada ya. Kita udah puterin. Tulus Teh Hijau. Oh, ada nih. Ada Teh Mawar juga sih sini ada sama Teh Manis.
1: Jadi okay. Di warung kopi ya. Oh, Cagi yang lagi baru tuh.
0: Cagi. Kak Justru ditunggu lagunya. Dari Tulus Teh Hijau. Kemudian ada
1: Menjauh.
0: Vanessa Z. Ini yang request akunnya cuman gambar ya.
1: Iya, gambar.
0: Cuman gambar, tapi ini request lagunya Vanessa Z, Menjauh. Sebentar, Jasdiro, Kak Oktrin mana? Kak Oktrinnya lagi ada tugas di luar. Jadi hari ini Chandra sama Restu nih yang tugas nih Jasdiro. Tunggu kita cari tadi lagunya Vanessa Z, Menjauh. Oke, kemudian ada Ibu Cu. Halo, selamat siang Ibu Cu. Apa kabar Ibu Cu? Selamat siang Bung Chandra dan Mbak Restu. Salam sehat, semangat selalu. Terima kasih Ibu Cu. Salam sehat juga dan
1: semangat
0: selalu. Requestnya lagu apa? Oktrin hari ini nggak siaran. Betul, Oktrin nggak siaran. Karena lagi ada tugas di luar. Tadi lagunya apa sih? Menjauh.
1: Vanessa Z.
0: Kenapa harus Menjauh? Teh Hijau udah. Nanti ada Menjauh, Vanessa Z. Kayaknya belum ada nih. Coba kita carikan penyanyinya. Siapa lagi ya ada di sana, Restu? Ada siapa lagi ya request?
1: Bu Icu masih. Baik, okay. Puji Tuhan, Bung Chandra.
0: Oke, sehat selalu Bu Icu ya.
1: Anggita sudah bergabung.
0: Kemudian ini dari akun yang cuma gambar aja. Lagunya Vanessa Z, Menjauh. Di sini belum ada. Mungkin boleh diganti dengan judul yang lain. Oke, kemudian siapa lagi?
1: Sugi Opah bergabung, belum ada lagi.
0: Belum ada lagi, mungkin di line WhatsApp juga yang mau bergabung ya. Heartliner 081926900. Kita masih terus tunggu, waktu kita masih banyak banget sampai jam 3 sore nanti. Oh ya, ada satu yang spesial hari ini ya. Surprise, nanti ada surprise buat buat kalian semua Heartliner. Karena hari ini ada sesuatu yang kayaknya wow. Rugi kalau sampai gak pantengin Heartline Request sampai jam 3 sore nanti. Karena
1: iya.
0: Ada deh. Oke, pokoknya tungguin aja ya Heartliner di Heartline Request kita sampai jam 3 nanti. Karena jam 2 ada surprise, pasti seru-seru banget di sini. Rugi kalau sampai gak nungguin. Oke, di line WhatsApp kita sudah ada yang bergabung lagi yang mau request di 081926900. Ada Pak Wardiono di Cengklong. Halo Pak Wardiono, apa kabar? Mau request shalom, selamat siang Bung Chandra dan Restu. Saya Wardiono dari Cengklong. Mau request lagu judulnya Ruang Rindu dari Leto. Dan salam-salam buat Opung Roy.
1: Hai, lagunya
0: Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince. Ada Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren. Dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request, semoga terhibur dengan lagunya. Dan juga buat Bung Chandra dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Terima kasih Pak Wardiono di Cengklong. God bless you too. Ada lagi kah setelah itu?
1: Ada dari Ibu Icu request lagu Perfect
0: dari Ed Sheeran. Oke, okay, Bu Icu, nanti perfect Ed Sheeran-nya kita puterin ya. Sementara itu kita menunggu yang mau request lagi ya, Restu. Kita akan puterin dulu lagu dari Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Ramai belum tentu untung. Banyak bisnis terlihat ramai, antrian panjang, order online dan WA masuk terus, medsos sibuk, tapi di belakang layar keuangan kacau. Karena ramai tidak selalu berarti bisnis sehat. Headliners, ada bisnis omset miliaran, tapi utang juga miliaran. Ada restoran penuh setiap malam, tapi margin terlalu tipis. Ada toko online banjir pesanan, tapi biaya iklan lebih besar dari keuntungan. Nah, jangan lagi tertipu keramaian. Bisnis bukan lomba terlihat sibuk. Bisnis adalah kemampuan menghasilkan keuntungan. Kadang bisnis kecil mampu lebih untung karena efisien, karena biaya terkontrol. Headliners, mulai hari ini, jangan hanya hitung penjualan, hitung biaya-biaya, hitung kebocoran, hitung juga keuntungan. Karena omset besar tanpa keuntungan hanyalah ilusi. Dan ingat headliners, bisnis yang tenang kadang lebih kuat daripada bisnis yang terlihat ramai. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
3: Halo headliners, jangan pernah berkata negatif tentang diri Anda sendiri. Kenapa Pak? Karena tubuh dan otakmu tidak bisa membedakan mana yang real dan mana yang bukan. Otak Anda tidak tahu perbedaan keduanya. Perkataan itu adalah energi. Segala sesuatu di muka bumi ini dibangun oleh energi. Jika Anda ingin mengubah hidupmu, maka Anda harus mengubah perkataanmu, termasuk menghilangkan perkataan negatif tentang dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono untuk Headline FM.
2: Heartline Radio. More value, more than radio.

Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village, Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit, lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819 269 1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari KPK selidiki dugaan pengumpulan dana untuk Menhut Raja Juli. Dari Kompak Indonesia desak Kejaksaan Agung usut tuntas dugaan korupsi dan TPPU yang libatkan mantan Jampitsus. Amerika Serikat berlakukan tarif impor baru untuk 60 negara, soroti dugaan praktik kerja paksa. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK tengah menyelidiki dugaan penghimpunan dana hingga mencapai 46.500 dolar Singapura yang diduga dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi atau Kuan Sing Nonaktif Suhardiman Ambi. Dana tersebut diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan uang tersebut awalnya dikumpulkan dalam bentuk rupiah dari sejumlah kepala desa, camat serta koperasi unit desa yang menaungi para petani di wilayah Kuan Sing. Meski demikian, KPK masih mendalami apakah seluruh dana tersebut benar-benar diterima Raja Juli Antoni atau sebagian dialihkan kepada pihak lain. Dari hasil penyidikan, saat memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Jupri Sal sebagai saksi pada 8 Juli lalu, penyidik memperoleh informasi dana yang dipastikan telah diserahkan kepada Raja Juli Antoni sejumlah 12.500 dolar Singapura. Proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk menelusuri aliran dana secara menyeluruh. Dan untuk informasi selanjutnya, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi atau Kompak Indonesia meminta Kejaksaan Agung mengusut secara menyeluruh pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Desakan ini disampaikan Ketua Umum Kompak Indonesia Gabriel Martinus Goa dalam diskusi pada hari Kamis lalu di Jakarta Pusat. Gabriel mempertanyakan belum adanya penahanan terhadap Febri. Meskipun disebut telah berstatus tersangka di kepolisian, menurutnya kondisi ini menimbulkan kekhawatiran adanya campur tangan pihak tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam proses penegakan hukum. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump kembali menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih ketat dengan memperlakukan tarif impor baru terhadap 60 negara mitra dagang. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas kekhawatiran terhadap dugaan praktik kerja paksa di sejumlah negara. Pengumuman disampaikan pada Kamis waktu setempat dan diberlakukan pada Jumat ini menggantikan skema tarif global sementara yang segera berakhir. Tarif baru yang dikenakan berada pada kisaran 10 hingga 12,5%.

0: Bertemu, aduh lumayan lah numpang nyanyi dikit ya. Walaupun suaranya gak bagus, yang penting musiknya yang bagus.
1: Suaranya merdu.
0: Suaranya merdu, ah yang bener nih. Tunggu, ada goceng nih.
1: Nomor sepatu 37.
0: Nomor sepatu 37 ya. Gak salah nih, nanti gue pesen online, tau datangnya 38 atau 40 kegedean kan.
1: Gak apa-apa,
0: ya. Oke, hardliner, kita sudah di pukul 13.39 menit waktu di studio kami saat ini. Masih bersama saya Chandra dan juga ada
1: Restu.
0: Iya, kita bakal nemenin hardliner dalam program Hardline Song Request. Kita langsung baca di line WhatsApp kita sudah yang bergabung ini. Ada Mbak Sari
1: aja.
0: Halo Bung Chandra dan host namanya lupa.
1: Namaku Restu.
0: Namanya Restu, Mbak Sari. Kak Oktrinya kemana? Lagi ada tugas di luar. Oke, selamat siang, selamat bertugas. Mau request lagu. Kemarin belum keputer. Oh yang mana tuh kemarin? Gak apa-apa, kita putar hari ini kalau mau bisa ya. Tapi kalau gak keputer hari ini, kita putar lagi hari Senin. Bagaimana kalau aku tidak bebek saja dari Judika. Salam buat Kak Iwana Rumagit, Ibu Iren, Ibu Rita, Ibu Rince, Ibu Icu, Ibu Indah, Pak Wardiono, Pak Agus, dan seseorang yang jauh di sana. Semoga terhibur. Oh Kak Restu. Katanya okay. Selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih Bung Chandra dan Kak Restu. God bless you all. Salam dari Mbak Sari, Jakarta Selatan.
1: Tara, thank you.
0: Sorry kalau gak aman, lagunya ganti Gareth Gates, Any One of Us. Oke, nanti kita coba carikan. Tapi kayaknya kalau aku, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja dari Judika sih, harusnya baik-baik aja ya.
1: Baik-baik aja harusnya.
0: Oke.
1: Aman terkendali.
0: Aman harusnya lagunya. Kemudian ada lagi yang bergabung nih Restu di line WhatsApp kita. Ada Ibu Iren, apa kabar Bu Iren? Hardline request, selamat siang Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Salah. Tetot yang ada di sini namanya
1: Restu.
0: Tetot Ibu Iren dari Tangerang request lagu Gigi Andai. Kirim salam untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Agus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Mayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, juga Pak Yosua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA. Ganteng-ganteng aja.
1: Enggak dong. Bukan. Golden apa?
0: Oh, golden girl, golden. Pokoknya belakangnya age ya.
1: Iya, golden age.
0: Lupa gitu. Lagi gue tiba-tiba ngomong gitu. Kenapa ya, belum ngopi kayaknya nih. Salam spesial untuk Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Salah, tetot. Adanya di sini
1: Restu.
0: Restu, enggak pakai bumi. Ku yakinkan Restu bumi. Bangunkan jiwa. Tahu enggak gitu?
1: Tahu dong.
0: Oke, berarti benar.
1: Jadi enggak cuma Restu ibu tapi juga Restu bumi.
0: Dan Restu yang ada di sini. Semua penyiar Hardline, semoga sehat dan terima kasih untuk Mas Chandra dan Mbak Oktrin lagi nih, tetang salah lagi.
1: Adanya okay. Restu ya.
0: Udah kita bacain, tinggal kita siapin lagunya. Okay. Tapi kayaknya di live TikTok kita ada lagi.
1: Ada dari Fairy Tale request lagunya Vanessa Berkaca-Kaca, Kak.
0: Vanessa Berkaca-Kaca.
1: Adakah?
0: Judulnya Berkaca-Kaca ya?
1: Judulnya Berkaca-Kaca.
0: Sebentar. Vanessa coba berkaca-kaca kita lihat ya. Kok kenapa harus berkaca-kaca? Sedang menangis kah? Sedang sedih kah rupanya di sana?
1: Jangan sedih dong. Jangan sedih, jangan gelisah. Ada Restu yang
0: wow, Vanessa ya. Coba kita lihat Vanessa. Vanessa, di mana dirimu? Vanessa sih menjauh adanya nih. Yang berkaca-kacanya enggak ada.
1: Ini ada menjauh nih.
0: Iya, adanya bertriplek-triplek. Enggak ada kaca di sini.
1: Kak Lala juga request
0: menjauh kalau
1: Vanessa
0: mau.
1: Z menjauh katanya.
0: Enggak aja menjauh. Menjauh sih ada nih.
1: Ada.
0: Vanessa Z menjauh. Oke, siap. Ada aman.
1: Aman berarti.
0: Vanessa Z kok gue seneng gitu ya tiba-tiba ada lagu ini di sini.
1: Ya karena dari tadi kan nyari kan. Berarti benar setelah lagu menemukanmu berarti kita menemukan Vanessa Z.
0: Iya, yeah, begitulah kira-kira. Siapa lagi yang mau request di line WhatsApp kita belum ada lagi. Kemudian di kontak kita coba cek and recheck. Tidak ada yang tadi sama isinya. Oh, tadi pagi-pagi nih. Pagi-pagi jam 12.05 dong. Dia kirim request di kontak kita. Bener kan? Lama-lama besok-besok nih jam 10 pagi udah pada request nih.
1: Wow.
0: Karena nanti kalau kesiangan gak keputar lagunya.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai terjadi penyesalan. Bukan penyelesaian. Penyesalan di belakang. Karena kalau penyesalan itu adanya di belakang. Kalau di awal namanya
1: Pendaftaran.
0: Daftarlah segera untuk request di jam 1 siang. Karena ini wow, ngantri banget lagunya.
1: Iya.
0: Sampai ada nggak keputar kan tuh kemarin lagu gue nggak keputar.
1: Kemarin rame loh.
0: Iya.
1: Aku sampai pengen mesen Dikta.
0: Mesen ya, kayak mesen ayam gitu mesen ya. Sampai nggak keputar katanya nggak apa-apa. Hari ini kita coba putar. Kalau hari ini nggak keputar juga kita putar lagi hari Senin.
1: Iya.
0: Sama aja dong ya. Vanessa sih menjawab. Oke siap. 02678 kita langsung puterin nanti. Sekarang ada Perfect dari Ed Sheeran untuk Kak Isak yang sudah pesen lagunya.

0: Iya, dari Viva La Vida dengan Coldplay dengan Viva La Vida membawa kita ke pukul 13.55 menit di kesempatan siang hari ini. Wow, udah makin deg-degan gak sih?
1: Seru banget.
0: Kayaknya siang ini ada satu surprise ya.
1: Aku yang ngedenger aja tuh kayak
0: merinding.
1: Gimana gitu?
0: Merinding nggak?
1: Ikut deg-degan, ikut antusias. Kira-kira
0: merinding. Kalau merinding biasanya ada.
1: Ada hantu itu mah.
0: Oke, okay, yang di live TikTok kita juga ada makin banyak yang bergabung ya. Ada siapa lagi itu?
1: Hai, Desta. Bang Adrian, Ardian.
0: Ardian ya, selamat siang katanya.
1: Halo, selamat siang.
0: Ada Kak Sinta juga. Kak Sinta gak kedengeran tahun berapa? Tahun 2000-an Kak Sinta, masih Senin sampai Jumat tahun 2000-an. Lagu Barat juga lagu Indonesia. Husni, selamat siang. Kemudian siapa lagi? Di line WhatsApp kita belum ada lagi.
1: Heru Gunawan, Riwadah ada Kak, apa ini?
0: Siapa lagi
1: Rio
0: nih?
1: Udah ada Kak Rio.
0: Rio, oke. Okay. Request lagu apa nih Kak Rio nih? Belum ada ya?
1: Belum.
0: Yang tadi Dialova dari Once sudah? Dialova aman. Sudah masuk Pak Eko. Sudah mau jam 2 siang. Murniat Sibarani, selamat siang. Siapa lagi nih yang mau bergabung? Yang mau request Delin, selamat siang. Mau request guys silakan lagu tahun 2000-an. Yang pakai 5.000 berarti kembali 3.000.
1: Itu bang tukang bakso.
0: Nopita Sari Panjaitan dari 27. Selamat siang yang baru bergabung. Kita juga mau menyapa untuk semua hardliner yang sedang dalam perjalanan mungkin saat ini, yang lagi nyetir.
1: Hati-hati ya,
0: selalu
1: di
0: kita
1: jalan.
0: Hati-hati di jalan. Kemudian apa lagi?
1: Yang di jalan.
0: Hati-hati.
1: Hati-hati. Oh salah.
0: Hati-hati yang di jalan. Yang di jalan hati-hati.
1: Yang di hati jangan jalan-jalan.
0: Jangan. Yang di hati jangan jalan-jalan bahaya ya. Yang di hati udah di hati aja. Kemudian lagi beraktivitas di rumah, lagi mungkin bikin kue, bikin roti, bikin minuman maca. Oh wow, maca ya kan? Maca nggak tuh matanya bermaca-maca.
1: cowok itu maca banget.
0: maco ya. Yang lagi mungkin sambil mengerjakan tugas juga, selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Iya.
0: Semoga tugasnya cepat selesai dengan baik. Yang lagi kerja juga ada yang dengerin kita loh, jangan salah loh.
1: Iya.
0: Ada banyak yang lagi kerja juga dengerin kita nih, selamat
1: kita
0: bekerja.
1: Juga lagi kerja.
0: Kita juga lagi kerja dengan kita sendiri, kita ngoceh dengerin diri sendiri.
1: Iya deh.
0: Dari luar negeri kita menyapa untuk yang di kemarin dia
1: Korea.
0: Ada di Australia.
1: Australia.
0: Dari pernah join juga di live TikTok kita ya. Kemudian dari Arab Saudi juga ada.
1: Wow.
0: Nyampe Arab enggak tuh?
1: Keren.
0: Dari Arab Saudi, Perth, Australia. Kemudian kemarin dari Singapura apa Malaysia ya? Malaysia kalau enggak salah, ada yang pernah join juga. Mungkin hari ini juga lagi nyaksiin kita di live TikTok ya. Kita sapa dulu dong yang ada di sana. Di sana jam berapa sih? Kemungkinan di sana malam ya. Kemungkinan malam ya kalau di Arab.
1: Di Arab beda 6 jam.
0: 6 jam artinya sore ya. Artinya sore jam lebih dulu apa belakangan?
1: Duluan kita.
0: Duluan kita berarti di sana masih pagi dong.
1: Masih, pagi.
0: Masih jam 7 ya.
1: Yeah.
0: Jam 7 pagi. Oke. Okay. Siapa lagi yang ada di live TikTok nih boleh kita bacakan?
1: Ada Mama Yui, ada Al AI nih.
0: Mbak Sari lagi di jalan. Oke. Okay. Dapat kata baru nih soal hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya, di jalan hati-hati.

0: aja.
1: Aku baik-baik saja.
0: Apakah kamu baik-baik aja?
1: Baik.
0: Sepertinya di live TikTok kita banyak yang gak baik-baik aja. Karena hari ini cemas banget.
1: Iya.
0: Karena hari ini H2C banget.
1: Harap-harap cemas.
0: Jarinya udah sampai keriting buat tap-tap layar kita. Biarin aja, gak apa-apa.
2: Terima kasih sambutannya.
0: Kita keluarin sekarang, Vanes. Vanesu. Su. Rio, Morio, Morio, tunggu bentar lagi. Tap-tap layarnya dulu.
1: Rio, ada Rio.
0: Morio, tunggu. Mau Vanessa, tunggu. Biar sampai keriting jari kalian ya. Baru kita keluarin Vanessanya. Nah, lagi udah heboh nungguin Vanessa.
3: Oh, Vanessa.
0: Ih, Vanessa.
3: Idol. Kira ragil sih.
0: Ah, iya Vanessa sih. Belakangnya sama-sama sih ya. Cuma satu Vanessa, satu ragil ya.
3: Bagi nanyain juga, kira ragil sih.
0: Iya, makanya. Kalau mau, atau sebelum kita keluarin Vanessa sih, kita keluarin ragil sih dulu. Gak apa-apa ya. Ada Vanessu. Vanessu. Sambil nunggu Vanessa, kita keluarin Vanessu dulu. Tuh, lihat. Waduh, banyak banget tuh. Sampai keriting jarinya.
1: Udah 92.
0: Ayo, guys.
1: Vanessa, aku jangan dikurung, Kak.
0: Bantu repost guys, biar kalau mau lihat Vanessa tuh udah.
2: Mau repost kasih hashtag Vanessa.
0: Nah, hashtag Vanessa di repost.
2: Hashtag Vanessa. Oke.
0: Waduh, please keluar sekarang. Ntar dulu.
2: Oke, kasih hashtag. Kalau udah nyampe 50 hashtag Vanessa, kita naikin Vanessa.
0: Vanessa, ternyata ini fanbase-nya fans clubnya Vanessa nih, Vanessens. Ternyata Vanessens yang udah dari tadi gak sabar pengen Vanessanya keluar. Ini dia siapa kira-kira yang bakal datang ya di studio kita saat ini. Iya. Ada siapa yang bakal rusuh? Kita sebenarnya mau hari mau ngobrol-ngobrol aja ya. Kita gak tahu kalau siapa sih kira-kira mau datang. Wah, ramai banget. Ada apa ini?
2: Hah?
0: Kok ada Vanessens di sini ya? Kenapa ya? Di live TikTok kita dari tadi ramai banget. Dan kita gak tahu guys, hari ini ada yang masuk ke studio kita kayaknya. Coba. Itu udah banyak Vanessens. Lihat udah banyak banget. Ah.
2: Ini gimana?
0: Udah ramai banget. Halo guys. Halo semuanya guys. Udah ramai banget semuanya. Thank you. Coba muka kalian di sini, muka kalian. Udah banyak banget yang nungguin Vanessa. Gua minggir aja mendingan deh. Coba ngobrol dulu.
1: Halo Headliners. Welcome back with us. Di sini kita lagi ramen banget. Ada Mingsak, Berjalan, Vanessa. Ini siapa lagi? Rahel, Sharla, mana lagi? Lu kenapa di situ? Oh, kamera 2. Itu orang laki muka lu setengah. Turun. Nah, ada Dandi, ada Rio, ada Dimansya. Udah pada siap belum? Nyaut mulu kayak Saipul Jamil. Mana nih? Vanessa Z udah siap belum? Katanya Vanessa, Eca, Ho, oh, Rio, mata gue ini minus.
4: Vanessa. Ho siapa Ho?
1: Rio katanya tuh. Hai. Coba disapa dulu dong nama fanbase kalian siapa?
5: Hai.
1: Ayo orang satu-satu sebutin nama fanbase-nya misal. Hai berbunga gitu. Jangan tepuk tangan ngomong. Ayo.
5: Hai Vanessa.
1: Hai Vanessa. Lemes banget, Neng. Ayo.
5: Hai Chelsea.
1: Sharluf. Akbar Chala apa nama fanbase lu? Ya udah bikin sekarang. Chalayers.
4: Boleh. Halo Chalayers.
1: Chalayers. Yang laki-laki.
6: Halo Danielian. Halo Glorious.
5: Oh,
1: masa switch ah?
5: Itu dia ya.
1: Di mana sih kagak ngomong?
6: Sudah.
5: Apa?
1: Siapa? Apa?
7: Berhubung di sini enggak muat, kita pindah ke studio.
1: Oh ya udah, ayo.
5: Pindah. Udah gitu dong, siaran
7: enggak mau lagi bilangin.
5: Gitu dong.
7: Maaf, Kak.
0: Hai. Nah. Penasaran. Vanessanya udah pindah, nggak ada di sini lagi.
1: Ayo.
0: Kita panggil Vanessa, lagi. seru guys ya. Nanti kita bakal tetap ketemu Vanessa lagi. Jangan kemana-mana, pantangin terus live TikTok kita. Karena habis ini kita bakal end dulu live TikToknya. Kita bakal end dulu karena kita bakal lanjut ke studio yang satu lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 100,6 dan tetap di live TikTok Heartline FM.

0: semuanya. Kalian sudah ditunggu-tunggu loh. Nah, sudah pada datang. Ini siapa-siapa ya namanya? Satu persatu coba baris dan ambil tempat duduknya. Huru-hara ya. Oke. Duduk-duduk. Nah, boleh diatur aja. Siapa yang tinggi di belakang? Vanessa bisa di depan biar cowok-cowok di belakang. Oh iya. Gak apa-apa, kamu kan bercahaya di situ ya. Nah, loh, gak ada kursinya. Yang itu kursinya, Kak.
1: Gak apa-apa, kita berempat cewek-cewek.
0: Wow, selamat sore. Sore apa siang sih? Pasti siang ya. Selamat siang.
2: Betul.
0: Waduh, senang banget ini teman-teman dari mana?
2: Dari tadi.
3: Store Media Nusantara.
0: Iya, yeah, jadi hari ini konsepnya adalah Huru-hara. Nah, oke, ini dari tadi aku udah sedikit spill di medsos kita, di Heartline FM. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah menunggu kalian di sini.
3: Apa itu?
0: Banyak ya. Nah, ini ada Babang Tampan yang bergabung di sini. Tuh, listnya udah banyak pertanyaannya. Enggak sih, sebenarnya itu cuman sekedar kayak biar profesional aja.
4: Sebenarnya pertanyaan baru gue beli tadi di warung.
3: Oh, ya Allah.
4: Makanya baru nyampe pertanyaannya.
2: Semuanya dijawab kecuali pertanyaan matematika kita pulang.
0: Oh iya, sama.
4: Kayaknya sama.
0: Kayak itu saya juga mundur.
2: Oke,
0: nah ini biar semuanya kenal, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juta.
2: Oh ya Allah.
0: Yang nonton maksudnya.
4: Kita mau. Gue gak hitung.
0: Enggak. Kita gimana jadi manajernya aja?
4: Boleh. Nah, nanti kita ngobrol di belakang habis ini ya.
0: Nah, boleh kenalin satu persatu dari cewek-cewek cantik yang ada di depan, baru pria-pria tampan yang ada di belakang. Aduh. Karena mungkin ada yang sudah gabung di sini, fansnya siapa? Ada Glorious yang banyak itu sampai ke Jawa.
4: Dari tadi udah banyak banget loh.
0: Iya.
4: Sampai enggak ketampung.
0: Boleh. Kenalkan dirinya satu persatu, kata Bunga tadi, dan nama fanbase-nya. Kalau belum ada, bikin sekarang.
2: Iya, Chalayers udah langsung ada kan, Chalayers.
0: Iya. Silakan.
2: Oh, dari mana dulu?
4: Dari tadi boleh.
0: Dong.
4: Oh, dari sini kali ya.
2: Iya, udah. Ini kameranya yang mana?
0: Kamera yang mana aja?
2: Oh, betul. Halo, bebas. Selamat siang semuanya kawan-kawan centilku. Perkenalkan aku Mingse aka Bunga Reza.
0: Asik. Nyanyiin lagu kamu yang centil itu sedikit.
2: Astaga, bercanda. Aku tunggu aja jadi yang pertama. Udah aja asik.
4: Banyak. Kok gue jadi goyang-goyang ya?
2: Iya.
4: Udah ya?
2: Udah. Selanjutnya ada siapa di samping aku?
0: Ini yang banyak banget ditunggu.
3: Hai, semuanya. Aku Vanessa Zee. Hello Vanessa.
4: Vanessa.
0: Wangi-wangi vanilla essence.
4: Iya lagi.
0: Next. Singkatan. Lanjut.
5: Halo, aku Charlamar. Halo, Charlotte.
0: Charlotte, ya ampun lucu banget. Selanjutnya.
5: Oke, aku. Halo, aku Rahel Olivia and halo Chelsea.
0: Bukan ini kan. Terus? Pemain sepak bola Chelsea.
4: Bukan.
0: Oh, beda. Oke, baik. Lanjut di
4: kita
0: belakang.
4: Ke belakang dari sini boleh.
6: Halo semuanya, aku Rio Laskart. Halo Glorious.
4: Glorious.
0: Next. Lanjut.
7: Halo semuanya, aku Dandi Panjawi dari SDN 2 Kebon Jeruk.
2: Enggak usah.
0: Itu cerdas. Bukan.
4: Udah lewat.
7: Aku Dandi. Halo Dandi Lia.
0: Ini saya lempar pertanyaan matematika mau enggak?
7: Enggak, Mbak, artikulasinya, Mas.
4: Next. Oke, okay, next.
8: Halo, aku Akbar Calai. Dan halo juga Chalayer.
4: Chalayer.
0: Langsung.
4: Ya. Ada calon tong, ada calon tong.
0: Itu ada jasa kamu loh kalau itu diresmikan.
2: Tambahin royaltinya ya.
0: Silakan lanjut.
9: Halo teman-teman, aku Dimansyah. Selamat siang The Manners semuanya. Selamat
0: Ini Akamsi, anak kampung sini. Iya, dia datang duluan tadi.
4: Halo, aku Chandra.
0: Aku Eva. Oke, nah ini siap-siap ya, siap ditanyain kan?
2: Enggak, kita mau pulang kok.
0: Oh iya, iya,
4: udah. Ya udah kita pulang yuk,
0: bubar
4: yuk.
0: Udah. Kita bubar yuk.
4: Udah kan? Udah ya?
0: Tapi karena berhubung dari tadi ini yang di Instagram kita sudah banyak sekali yang menunggu kalian. Jadi kita langsung ke pertanyaan mereka semuanya untuk kalian. Ini kenapa iklannya enggak kelar-kelar ya? Mohon maaf. Oke, sebentar.
4: Udah ada belum?
0: Ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib kalian jawab. Nah, tapi dibawa seru aja ya. Jangan tegang karena ini bukan cerdas cermat.
2: Oh benar.
4: Dari SDN 03 pagi.
0: Karena pasti kalau cerdas cermat kita juga bingung nanyanya apa. Bukan jawabnya aja yang bingung. Nah, ini dari siapa nih? Ada Sarborek di respons. Respons namanya panjang banget ya. Mau nanya, oh ini buat Eca, Eca mana? Eca. Tapi yang lain juga bisa jawab ya. Mau nanya kira-kira Eca bakal ada gebrakan baru nggak tahun ini buat Vanessence? Ya benar ya. Dan yang lainnya juga.
10: Oke, mungkin aku dulu kali.
0: Boleh.
10: Kalau gebrakan baru sih belum bisa di spill pastinya. Langsung aja skip kali ya. Tapi pastinya aku mempersiapkan banyak hal baru buat Vanessence, jadi ditunggu aja.
4: Jadi gak jadi di spill nih?
10: Gak jadi dong, kan nanti gak kegebrak.
4: Kalau gitu sekarang siapin mejanya biar kita gebrak dulu.
0: Ya rusuh, jadinya bukan huru-hara, rusuh ya Pak, mohon maaf.
10: Ini yang neon ada gebrakannya.
0: Bukan,
2: maksud aku bisa spill gebrakan kamu gitu.
10: Apa coba?
2: Katanya ayo, gak ayo, boleh ayo.
4: Iya tadi katanya gak boleh, gak usah ya.
0: Oh saya abis ini berantem ya.
10: Enggak. Gebrakan.
0: Gebrakan.
2: Diobrolin aja di mobil.
10: Itu rahasia kita.
0: Pokoknya rahasia. Kalian tunggu aja. Yang penting kalian harus pantengin medsosnya. Pantengin rumahnya kalau perlu. Tahu gak ada yang DM? Bisa gak kita sekampung ke situ katanya gitu. Gue gak tahu ya kalau nanti dibawa ada yang tiba-tiba.
10: Agaknya demo.
0: Iya demo. Nah sekarang dari cowok gue pilih deh. Cap cip cup. Siap. Apa yang kuncup? Kuncup. Coba yang gondrong. Yang gondrong.
4: Drong mana? Drong. Terbalik.
7: Aduh.
4: Lucu juga dia.
7: Katanya dia mau ngurai rambutnya dulu katanya.
8: Jangan, gak usah. Belum keramas.
0: Hampir nyebutin merek.
4: Apa, lu mau nanya apa dari tadi? Enggak jadi nanya.
2: Rambut pendek.
0: Dia mau jawab. Gebrakannya apa?
7: Gebrakannya, kebetulan aku mau bikin pom bensin eceran enggak ya? Enggak.
0: Ini dari tadi ya, benar-benar ya, lucu.
4: Boleh join enggak sih kita?
7: Kebetulan di bulan Agustus insya Allah kalau lancar-lancar semuanya aku mau rilis single pertama.
4: Wow.
0: Kirain kamu mau calon presiden.
7: Kayaknya kalau sampai situ belum ya.
4: Dia mau rilis single.
0: Oh iya.
4: Karena suaranya bagus makanya jadi atlet badminton.
0: Enggak gitu. Di smash dong tar.
7: Kebetulan volley.
0: Volley baik.
9: Jangan di smash. Nanti you know me so well.
7: Cenut.
0: Iya.
4: Gak apa-apa tuh disebutin.
0: Pas tuh berempat tuh. Mau. Pas tuh berempat. Next siapa lagi cewek yang di depan baju hitam?
4: Yep.
0: Dua-dua baju hitam ya?
11: Aku Navy.
0: Oke. Gebrakannya apa?
2: Kalau aku sebentar lagi mau rilis single. Judulnya Putar Arah. Itu ciptanya Kabar Sena. Bagian surprise nanti ada di LV-nya, Kak.
0: Kira-kira kapan launchingnya?
2: Awal bulan Agustus ini.
0: Oke, cukup ya. Sekarang kan karena kalian lagi main-main ke radio.
4: Iya.
0: Nah,
4: tadi gua kaget
0: kamu
4: sih.
0: Mau nanya apa soal radio? Ke mereka Gen Z ini. Secara kita Gen Z juga tapi tahun awal 2000 lah ya.
4: Lo yakin?
0: Hah?
4: Lo yakin?
0: Shh, udah gak usah spill, mirip-mirip dah.
4: Kalian ini ngapain sih kesini sebenarnya? Kok gak pulang aja? Mau ngapain?
0: Oke, rame-rame
4: tunggu. Ya? Ini kayaknya pemandangan yang gak lazim banget ya.
0: Betul.
4: Hari gini orang masih datang ke radio apalagi ke model kayak kalian. Kok namanya ke TV kan ya.
0: Pak ini bisa ditaruh aja dulu gak Pak?
4: Gue gak bisa nanya gak ada ini. Kalian ngapain kesini kok tumin-tumin banget main ke radio ngapain? Emang masih suka ya dengar radio ya?
0: Iya dong.
4: Yakin? Of course.
0: Secara Gen Z gitu kan?
10: Iya. Menurut kakak radio itu masih efektif kan buat promosi ya?
4: Menurut kita, menurut kalian?
10: Menurut kita. Ini yang mendorong kita datang ke sini.
4: Yakin.
0: Tepuk tangan dulu buat mereka semuanya.
4: Benar. Masih sekarang dengar radio?
10: Benar.
4: Nanti gue cek ya.
2: Cek apa?
9: Gimana cara ngecek?
0: Jangan ditunjuk gitu nanti anaknya nangis.
2: SKCK. Cek SKCK.
4: Coba. Radio Heartland berapa frekuensinya?
0: 100,6.
4: Yes. Baca enggak sih? Enggak ada kan di sini?
0: Enggak ada, enggak ada. Gak ada. Gak ada.
4: Oke, berarti benar.
0: Sekongkol
4: bener.
0: Mereka.
4: Valid.
0: Iya, valid.
4: Terus apa yang kalian harapkan dari radio zaman ini?
0: Yang cowok kali jawab
10: yang cowok,
0: ya.
10: Yang cowok.
0: Glory, Rio, Rio,
4: ada
0: Rio.
4: Rio, Rio,
10: Rio. Akbar Calai, Akbar Calai.
4: Yang botak,
10: yang botak.
4: Yang botak, yang botak.
10: Calai, Calai.
4: Yang ngeradio, yang
0: ngeradio. Gak apa-apa, di sini harus jujur. Jujur ya, harus jujur.
7: Ya, ya kita harus jujur, istilahnya kita datang ke sini aja tadi kan dengarnya radio ya enggak tadi.
4: Radio mana? Radio mana?
7: 100,6 FM.
4: Asik.
10: Hi Heartliners.
0: Radio. Iya.
4: Oke, harapan kalian apa dengan adanya radio yang masih eksis sampai saat ini?
0: Hmm.
7: Dandi.
4: Lah, kok jadi itu?
0: Yang pojok, yang pojok, diam diam bae.
4: Akamsi.
0: Akamsi, Akamsi.
9: Ya, karena mungkin aku anaknya sedikit OG, radio juga masih lumayan works karena
0: wih.
9: Apa ya? Kadang tuh kita dengar lagu-lagu yang di playlist yang enggak direkomendasiin tuh kadang dari radio. Tiba-tiba
0: lagu apa
9: nih? Lagu apa nih? Dan menurutku zaman sekarang ya radio juga jadi bisa lebih berkembang luas kan? Udah bukan cuma soal frekuensi doang, udah bisa betul. Live stream kayak gini gitu kan.
0: Ya.
9: Itu sih.
0: Udah bisa ditonton juga ya, bukan cuma didengerin juga. Doang.
4: Sekarang nonton radio ya.
0: Iya, banyak.
4: Cuma satu arah kan.
0: Benar.
4: Kalau sekarang udah wah.
9: Udah dua arah.
0: Iya, udah bukan dua arah lagi. Lu di studio
4: segala arah kayaknya. Segala arah.
0: Baca komen ya kan, baca WhatsApp, jalur hati.
4: Lu kalau lagi siaran ketahuan lu ya, suka main-main handphone.
0: Jereng gua lama.
9: Sampai ada lagunya loh.
0: Calayers.
9: Ada lagunya sama.
4: Apa itu? Apa
9: di radio.
4: Oh iya.
0: Coba-coba nyanyiin.
4: Ini lagunya tahun berapa itu ya?
0: Enggak tahu.
7: Waduh, alhamdulillah.
0: Kayaknya itu, ya? Kayaknya itu bapaknya yang nyanyiin.
4: Iya.
0: Calayers.
4: Nah, ya.
0: Tunggu dia mau jawab.
4: Jawab ya? Oke.
7: Okay. Enggak, tapi apa pertanyaan tadi?
4: Gue juga lupa lagi.
0: Kenapa radio. Menurut kamu kenapa radio itu masih perlu didengerin?
4: Iya.
0: Apa zaman gini buat kalian para Gen Z itu kayak apaan sih radio atau kayak masih sangat kalian perlukan gitu.
4: Apa yang
7: pasti, pasti diperlukan sih karena kita kan kalau mau nyetir biar enggak boring gitu, pasti dengar radio gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan kalian juga beberapa hari ini lagi huru-hara di
7: bener.
0: Radio Jakarta, Tangerang. Iya.
4: Ini kita korban ke berapa?
0: Korban. Enggak ngerti
4: kalian
0: lagi.
4: Keliling ya.
0: Okay. Iya.
4: Jadi buat kalian radio tuh saat ini memang masih oke ya, masih sangat
7: masih sangat-sangat oke. Okay.
4: Dan dengerin yakin ya.
0: Betul.
4: Okay. Kalau seandainya kalian ada kesempatan
0: validasi banget.
4: Iya, enggak apa-apa dong. Biar mumpung kan depan kamera ya.
10: Iya, biar ngerasa secure dulu.
4: Nah, yes. Kalau kalian jadi ada kesempatan buat jadi penyiar radio. Kalian mau bawa acara apa?
0: Coba
4: apa
0: yang pojok.
10: Coba-coba.
0: Cantik banget mata kamu, Yi. Suka.
4: Pengen ya.
10: Kenapa tadi Kak?
4: Nah, gue lupa lagi.
10: Udah dipuji langsung lupa. Langsung
0: emang cewek suka gitu.
4: Kalau kalian dikasih kesempatan jadi penyiar radio, kalian mau buat siaran apa? Apa yang mau kalian bahas saat ini? Apa? Ada program apa?
0: Tergantungin voice. Katanya tergantungin voice.
4: Waduh, udah mainin voice berat nih.
0: Oke, MOU hari ini ya. Kakak-kakak.
4: Ayo.
10: Mungkin ini kali ya, renungan pagi. Kan di Heartline kan suka ada
4: renungan pagi. Oh, renungan pagi. Suka denger renungan pagi ya?
10: Iya.
4: Oh, keren.
0: Mulia sekali hatimu.
10: Iya. Tuhan.
4: Renungan pagi.
10: Iya.
4: Boleh gak dicoba sedikit kalau kamu jadi announcer nih?
0: Nah.
4: Renungan pagi.
0: Coba. Kayak boleh openingnya dong. Aja gitu. Apa acara huru-hara, opening huru-hara.
4: Ya, nah,
0: itu kan artis-artisnya udah ada nih di samping kamu. Coba openingnya.
10: Opening huru-hara.
0: Kita mau tes apakah mereka masih suka dengerin. Dan biasanya kalau suka dengerin itu pasti tahu kayak cara-cara bawanya announcer tuh kayak gimana. Boleh? 5, 4, 3.
10: Tunggu aku pikir dulu. Sebentar.
0: Iya.
10: Balik lagi di 106.
0: 100,6.
10: Ada 106.
0: Heartline Radio aja.
10: Oke. Okay. Balik lagi di 100,6 Heartline Radio bersama Rahel Olivia di sini dan aku tidak sendiri, aku ada Bunga Reza, Vanessa, ada Cheryl Mars dan teman-teman yang lain. So stay tune terus dan dengerin radio kesayangan kalian.
0: Yeah.
10: Sobat itu Kak.
0: Siapa yang berani di belakang? Ayo.
4: Challenge,
0: yang berani. Challenge. Siapa? Rio. Lo langsung nunduk semuanya. Udah pada makan kan? Udah pada makan.
4: Coba dong, boleh dong. Gondrong juga enggak apa-apa sih.
0: Bunga bisa bunga.
4: Ayo, bunga.
0: Bunga.
4: Tadi kan udah
0: takut. Gitu. Beda ya.
10: Kalau aku jadi penyiar radio aku mau bikin session sendiri.
0: Coba.
10: Gimana?
0: Bala-bala. Bala-bala, gorengan dong.
2: Bahas lagi. Lagu baru lagi.
0: Wey,
4: bala-bala.
0: Bisa.
4: Boleh tuh kak.
0: Oke, kita rekrut.
2: Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah.
4: Nanti sambil siaran, sambil bala-bala ya.
0: Lata, iya. Iya lagi nyambung.
2: Iya.
0: Bener-bener. Oke, nah ini kan kalian jebolan, aku bilang jebolan apa lulusan ya?
4: Lulusan, idol, anak ya? SMA kali lulusan.
0: Dari Indonesian Idol jebolan, kan? Jebolan. Siapa semuanya?
8: Enggak, aku enggak.
0: Oh, kamu enggak?
8: Enggak.
0: Kamu dari mana sih dari tadi?
8: Aku dari pelosok.
0: Bercanda. Radio enggak denger. Enggak, bercanda. Kamu dari mana?
8: Iya.
2: Dia adalah produser-produser lagu terkenal.
0: Enggak. Makanya dia di balik layar.
2: Benar.
0: Tapi yang bekerja di balik layar itu yang bisa mengekspos yang di depan layar.
2: Yang bekerja di balik layar royaltinya paling gede.
0: Nah itu. Kalau gitu pertanyaan khusus buat kamu. Siapa namanya kak, maaf tadi saya
8: lupa. Akbar.
0: Akbar. Kak Akbar.
4: Berapa kamu royaltinya?
0: Yang jangan.
2: Masa main lah.
0: Nah jangan. Kalau saya tahu nanti saya pindah profesi. Kak Akbar, aku mau nanya nih. Ngurusin mereka-mereka ini sampai bisa tetap eksis itu capeknya kayak gimana, atau lebih banyak capeknya atau lebih banyak happy-nya, selain happy-nya yang itu ya, boleh silakan
8: aku jawab ya. Paling banyak capek sih karena mikirin produksi-produksi yang selanjutnya bikin naik.
0: Ungkapin aja kak
8: ya, itu yang bikin capek sih.
0: Oke.
8: Dan terus mikirin kayak beat-beatnya, lirik-liriknya yang cocok buat siapa aja gitu.
0: Yeps.
8: Kayak gitu sih.
2: Tapi happy.
8: Happy, pasti happy banget.
2: Kita happy kan banget. Ngomongin masalah kan waktu.
0: Waktu. Iya, waktu. Ya. Yang penting waktunya cocok.
4: Waktunya
8: cocok.
4: Iya ya.
0: Barengan lagi.
4: Malum itu udah naluri kita soalnya.
0: Iya, mohon maaf.
8: Happy-nya sih kayak apa namanya? Kayak kita nge-nyiarin itu happy, kayak udah ngeluasin lagunya itu itu happy.
0: Dan dari mereka semua ini kamu ngurusin mereka?
8: Enggak, aku cuma sama Bunga doang.
0: Bunga doang. Berarti dia mengungkapkan perasaannya tadi.
2: Oh ya Allah, barbar.
0: Mingse.
2: Ya Allah.
0: Oke, okay, ini bukan mingse yang
8: beda.
0: Oh iya, tau mingse. Bukan itu kamu. Coba rambutnya digerai dulu.
7: Kebetulan aku wocelainya.
4: Iya lagi wocelai.
0: Kalau lu kecele.
4: Usian caw lu.
0: Oke, nah kalau kita mau ngomong soal radio ya. Jadi sekarang kan memang banyak platform musik ya guys, hardliner. Di mana-mana lah kalian bisa dengerin, di Spotify, di mana lagi ya yo kalian promosinnya. YouTube Music. Yes. Banyak lah ya pokoknya. Nah, menurut kalian seberapa persen ini boleh jawab, semuanya boleh jawab ya. Langsung aja gitu. Seberapa persen pengaruh radio buat promo-promo lagu kalian, coba.
4: 800 ribu persen.
0: Semangat. Menurut kalian gitu, coba dijawab. Ayo, sesuai dengan iman masing-masing aja.
4: Ayo, siapa yang mau jawab? Marsha Arwan.
0: Oh, mirip ya, iya mirip sih, mirip benar.
12: Kalau menurut aku cukup besar sih, karena kan gak semua orang sekarang mungkin pegang dunia digital.
0: Yes,
12: ya.
0: Betul.
12: Banyak juga yang mungkin dari daerah-daerah.
4: Yeah.
12: Masuk saya juga dari daerah.
4: Oh, yeah.
12: Jadi pasti keluar dari Kalimantan.
4: Oh, Kalimantan.
12: Iya.
0: Okay.
12: Jadi keluarga juga masih banyak yang dengerin radio juga.
4: Kalau di daerah masih banyak ya denger radio ya?
12: Masih banyak banget.
0: Iya, iya.
4: Biasanya kan ngumpul di satu apa, di balai desa? Oh, enggak ya? Enggak ya?
12: Lewat kendaraan.
4: Oh, lewat kendaraan.
0: Okay.
12: Misalkan.
0: Yes, oke.
12: Okay. Gitu-gitu sih.
0: Nah kalau yang cowok-cowok nih, aku mau nanya biar bergilir ya, dari Akamsi. Siapa tadi, Dimansyah. Akamsi Dimansyah. Selain nyanyi, kamu udah rilis berapa lagu?
13: Ini sejauh ini udah 13 lagu.
0: Wow,
4: 13 lagu.
0: Keren. Terakhir yang pasti 13 itu bukan angka sial, tapi buat dia itu adalah keberuntungan. Asik.
13: Iya, semua angka baik kok.
0: Amin. Setuju. Nah selain nyanyi, kira-kira kalau kamu ditawarin mungkin main FTV atau sinetron atau film, mungkin kamu lebih milih mana?
13: Pilihannya cuma dua itu ya.
0: Iya.
13: Sebenarnya kalau
14: dia
13: kayak kita pernah, aku pernah beberapa kali juga apa ya waktu itu di SMN ada
12: Coach Padel.
13: Enggak kayak syuting gitu loh apa? Buat waktu itu ada acara Ramadan movie gitu, short movie. Sempat udah pernah juga. Terus enak-enak juga aku, maksudnya sekarang kalau misalnya pertanyaannya FTV atau sinetron, ya apa aja lah yang masih masuk gitu.
0: Cocok waktunya.
13: Okay. Peran debt collector juga aku bisa gitu
0: oh,
13: kan.
0: Oh iya, iya sih mirip sih.
13: Bisa makanya.
0: Tinggal pakai ini kan. Tinggal pakai jaket kulit ya kan, benar.
13: Iya.
0: Kalau Rio nih kalem-kalem baik ya. Aku lihat kalau kamu nyanyi waktu di idol tuh sangar banget. Ya kan? Ini kamu
4: waktu di idol nyanyi lagu apa dia?
0: Hah?
4: Waktu apa di idol?
0: Ya? Apa ya?
4: Lagu apa sih? Gue nggak nonton lagi yang sesi siapa season terakhir.
0: Gue tahu angkatan lu Kak Delon.
4: Jangan diomong di sini dong Pak. Joy.
0: Iya.
4: Lagu apa sih kemarin?
14: Lagu banyak Kak kita kemarin. Enggak,
4: yang terakhir lu nyanyi deh, nggak apa-apa deh gue.
14: Yang terakhir top 3.
0: Top 3.
4: Ini top 3 ya? Iya. Apa lagu yang dibawain?
14: Mantan Terindah.
4: Mantan Terindah.
14: Terus apa ya?
4: Boleh gak sih kita
14: Badai Telah Berlalu sama
4: Mantan Terindah Kaume. Boleh gak sih sedikit aja?
0: Yang paling kamu
4: ngena banget.
0: Ngena banget lagunya ngena apa? Banget. Boleh, boleh.
4: Yang mau ngerti banget.
0: Satu album. Bawain. Satu,
4: lama.
14: Apa ya?
4: Bunga ter.
0: itu bunga di depan.
14: Cinta tak mungkin berhenti mungkin di babak show.
4: Boleh dong dikit.
0: Ada yang hafal enggak selain dia?
4: Enggak.
0: Oh iya baik.
4: Oke. Okay.
0: Iya dia bercahaya banget sih emang. Coba kamu bawain. Coba, biar glorious coba suaranya. Glorious ya ada di sana.
14: Glorious.

0: Gimana nggak luluh coba biarin, cewek-cewek?
1: Dia udah mulai nyaman biarin. Lagi.
2: Udah.
1: Iya. Tapi oke, okay, Mang. Oke. Okay,
3: kebetulan iya. Saya manajernya Rio, kalau mau lagi bisa.
1: Oh gitu ya. Baru gue mau ngomong mau lobby tadi. Yang penting waktunya cocok ya.
0: Lagi-lagi. Oke, okay, nah ini di live TikTok kita ada 5 juta. Coba saya hai ke kamera yang mana nih?
1: Kamera
0: yang sana ini. Kamera. Halo. Ini supportnya udah manggil masing-masing idolnya TikTok.
1: Hardline FM.
0: Hardline FM.
1: Boleh dong.
0: Oke, okay, wajib silakan ibu keluarkan gadget kalian. Ya. Di follow akun kita Hardline FM.
1: Di follow Hardline FM.
0: Jadi buat kalian juga para fanbase-fanbase-nya jangan lupa di follow ya.
1: Ya.
0: Follow itu gratis kok. Ya. Buat support Lobet. Kita sudah menghadirkan mereka.
1: Oh, lagi kecas.
0: Thank you juga buat SMN tentunya.
1: TikToknya Hardline FM.
0: Hardline FM.
1: Ya, buat dilihat dulu yes, ada kalian
0: ada
1: di sana.
0: Situ. Dan ini aku mau sambil bacain ada komen-komennya. Sudah rame banget. Wow, udah kayak ini ya, kayak demo.
1: Dari tadi ini.
0: Vanessa Z, Rio, gitu-gitu. Chalayers, oh ada Chalayers ada juga Chalayer. Nih.
4: Halo.
1: Siapa okay. lagi? Banyak kan?
0: Bunga, waduh rame banget. Wow, luar biasa ya kalian. Oke. Okay. Agak sulit jaringannya ya. Iya oh ya, oh mohon maaf
1: memang
0: kalau begitu.
1: Memang kita biasa pakai jaringan ikan di sini, jadi agak susah.
0: Beda dong. Oke, okay. Kamu mau kasih games gak sambil mereka itu ada tuh di situ?
1: Mana gamesnya?
0: Coba
1: kita lihat dulu ya.
0: Ini jawab cepat, jadi nanti kalian pindahin aja mic-nya ya, bergantian aja. Iya, yeah, Hardline FM aja, Hardline FM langsung nyambung.
1: Kok ada bonus pertanyaan sih?
0: Yeah. Oke. Okay. Nah ini masing-masing jawab ya. Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur aja gak apa-apa gitu. Kita ngerti kok kalian Gen Z. Udah siap? Bukan. Gen Z itu justru Gen Z itu orangnya jujur-jujur. Iya kan? Gak suka peres.
5: Bener,
0: nah itu bener. yang saya mau dari
5: baik.
0: Kalian.
5: Mm-mm.
1: Siapa aja
0: ini
1: berjawab
0: dulu,
1: ya?
0: Ini dulu. Nah. Dari ini, cewek-cewek dulu, ini. Ya. Ini. 4 pertanyaan buat cewek-cewek. Boleh mic-nya dikasih ke mereka satu-satu.
1: Cewek-cewek.
0: Oke, okay. Nah, cewek-cewek dari sebelah sana ke sini ya. Okay. Gak pakai mikir, langsung jawab dari ya. Sana satu persatu. Okay. Spotify atau radio? Jawab. Lu
1: cepet.
0: Udah.
1: Gak boleh mikir. Gak boleh mikir.
5: Gak di bareng-bareng apa satu-satu?
0: Satu-satu dulu. Spotify atau radio?
5: Radio.
0: Oke, okay. Tunggu. Tunggu, pertanyaannya beda.
5: Beda.
0: Yeah. Oh. Headset atau speaker?
1: Speaker.
0: Oke. Okay. Terus buat Vanessa,
1: siaran pagi atau malam?
5: Malam.
0: Oh, cepat anak ya.
1: Malam.
5: Pagi berarti, sekolah soalnya.
0: Oh, iya.
5: Pagi sekolah.
0: Gak boleh ya, gak boleh. Lalu, lagu lama atau lagu viral?
5: Lagu viral, soalnya lagu aku lagi viral.
0: Iya, itu dia.
5: Aku boleh tahu tak kabur, astagfirullahaladzim.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan namanya promosi.
1: Yang belakang.
0: Lanjut, kasih mic-nya ke belakang. Okay. Pertanyaan selanjutnya.
1: Dari sini ya?
0: Iya.
1: Okay.
0: Nggak, dari Jombang.
1: Kejauhan. Siap ya? Pilih Chandra apa Eva? Salah ya.
0: Kaget saya loh, ntar dipilih saya gimana?
1: Request lagu atau bikin playlist?
0: Coba.
1: Request lagu.
0: Oke. Okay.
1: Tadi ya.
0: Siapa namanya?
3: Kebetulan teman saya Dandi Panjawi namanya.
0: Aku tuh suka bingung Dandi sama Dimansyah. D kan, sama-sama D. Sama-sama D maksudnya.
3: Jauh.
0: Sama-sama deh maksudnya, jadi takut salah manggil. Oke, okay,
1: next.
0: Live radio atau live TikTok?
4: Live radio.
0: Gak peres kan lo?
4: Aku jarang live TikTok, Kak.
0: Oh iya?
4: Gitu. Iya juga. Live radio.
0: Rame, beneran. Pasti sawerannya banyak.
4: Live radio tetap.
1: Lu mau curhat ya?
0: Udah next. Enggak, gue udah pensiun.
1: Podcast atau radio?
4: Radio.
0: Wih.
1: Radio, hidup radio.
0: Oke, okay, dan yang terakhir, dengerin radio di mobil atau di HP?
3: Di mobil.
0: Ada mobil?
3: Ada.
0: Alhamdulillah.
1: Ada HP?
3: Gak ada.
1: Kalau gitu jual mobilnya, beli HP sekarang ya.
0: Ya lagi, yang penting bisa dengerin radio. Iya, tenang, kita ada aplikasinya. Mau dengerin dari mana saja boleh. Aplikasinya namanya Jalur Hati. Websitenya namanya www.heartland.co.id. Ya. Jadi kalau mau dari streaming, ya, kutub utara juga bisa, selagi ada internet.
1: Betul. Iya lagi bener. Live TikTok kita sudah nyampe ke Australia. Heartland ada di Perth, kemudian di Arab Saudi udah nyampe, ada yang udah dengar juga, pendengar dari sana.
0: Kamboja.
1: Jangan, serem-serem. Malaysia udah.
3: Di Ambon udah belum?
1: Ambon apa?
3: Belum. Orang Ambon ya? Mana MD-nya nih?
0: Weh, saya.
1: Awas, nanti dia.
0: Saya mah semua bisa.
1: Mana nyanyi, MD-nya?
0: Nyanyi
1: mana MD-nya?
0: Bisa. Nyanyi juga bisa.
1: Coba mana dong, MD-nya?
0: Suara lima.
3: Ayo.
0: Ayo. Jangan.
3: Keluarkan suara rakyat
0: jangan.
3: Itu.
0: Nanti saya direkrut sama SMA.
1: Mau tukeran gak duduk situ?
0: Pertanyaan berikutnya. Oke, ini jujur-jujur aja ya kan. Menurut kalian di era platform musik yang banyak sekarang ini dan juga TikTok pastinya, apakah buat kalian radio ini masih relevan banget gak sih gitu? Whatever, apakah itu tentang musik ataukah itu promosi, iklan dan lain sebagainya. Siapa yang mau duluan jawab? Boleh angkat kaki dari sini. Enggak. Dimansyah. Yes. Dia kan denger radio banget kan.
3: Kayak tadi aku bilang di awal sebenarnya. Soalnya sekarang tuh di platform kayak Apple Music, di Spotify pun ada radionya gitu.
0: Iya.
3: Karena apa, lagunya tuh gak monoton. Kalau biasa ada di beberapa digital streaming tuh, lagu yang sering keluar tuh lagu yang direkomendasikan kan. Jadi lagu yang didengarkan itu-itu terus.
0: Nah,
3: radio nih lumayan beragam nih. Karena tiba-tiba, ini lagu siapa nih bisa dapat dari situ. Terus kita tuh punya frekuensi yang mau dengar 80s ada frekuensi ini, mau dengar lagu-lagu yang 40s sekarang ada yang di sini nih. Enggak usah saya sebutkan.
0: Dangdut juga ada. Oh, iya. ada juga. Ada radionya khusus juga.
3: Ada Murotal juga.
0: Benar. Ya. Oh ya ampun. Masyaallah.
3: Barakallahu fi umrik.
0: Amin.
1: Oke, next question. Pernah enggak dengar penyiar yang suaranya bikin penasaran, pengen tahu nih.
0: Bunga dulu, Bunga, coba Bunga dari cewek.
1: Ini kalau biasanya kan dulu kan zaman dulu radio kan cuman enggak ada nonton radio kan, cuman suaranya aja. Kalian berimajinasi dong nih dengan suara ini kira-kira mukanya kayak gimana ya?
5: Lagi kecil sih mungkin kayak gitu ya, pasti penasaran.
0: Lagi kecil.
5: Udah, pasti
0: waktu kecil.
5: Waktu kecil. Oh ya Allah. Waktu kecil tuh sering dengar radio karena mama sering nyetel radio. Nah, kalau sekarang adik aku jadi penyiar radio.
1: Di mana?
5: Di Bandung.
1: Keren.
5: Makanya kalau misalkan pada nanya, apa dari tadi radio masih relevan gak sih? Relevan banget karena adik aku tuh dia SMA.
1: Ya, okay.
5: Terus dia tuh sangat excited dan kalau aku lihat kegiatan-kegiatan dia tuh, kegiatan radionya tuh masih Gen Z banget, gitu. Jadi kalau misalkan ngebayangin atau apa, adik aku jawabannya, gitu. And I love my sister.
1: Bawa program apa?
5: Enggak ngerti.
0: Banyak.
5: Pokoknya kan, dia dikasih kata-kata gitu.
1: Kasih kata-kata buat ngata-ngatain orang.
5: Bukan. Dikasih kata-kata terus nanti dia bikin jadi satu line terus dihubungin ke lagu gitu.
0: Oke.
1: Berarti kalau gue boleh bilang itu program kata-kata kali ya.
5: Iya kali.
4: Kata-kata hari ini.
0: Curhat. Betul. Oke, aku ke Vanessa dan siapa?
1: Syamila.
0: Gara-gara lu bilang Marsha tadi.
1: Iya, Marsha.
0: Jadi gue bingung. Nah, aku punya pertanyaan buat Vanessa dulu deh. Kalau kamu bikin challenge di radio, challenge apa yang paling seru buat pendengar, apalagi buat Gen Z gitu, kayak mungkin games atau Q&A atau apa gitu?
6: Challenge, aku pernah promo radio juga kak. Terus ada challenge bikin lagu dari satu kata. Terus nanti ada gitarisnya, dia bikin melodi aja. Terus kita bikin lagunya di detik itu juga. Dan menurut aku itu seru karena selain juga misalnya kayak musisi diwawancarai tentang lagunya dia juga bisa kayak ya explore kemampuan dia di platform radio. Jadi menurut aku itu seru sih.
1: Udah pernah di challenge gitu ya? Satu kata doang?
6: Iya.
1: Jadi sebuah jadi satu kalimat lagu.
0: Oke, kita challenge kamu deh sekarang.
6: Aduh.
0: Satu kata kayaknya ini gampang sih. Dapur.
6: Dapur.
1: Iya loh. Masak gak tuh?
0: Ayo. Coba.
1: Bisa lah.
0: Kita uji kemampuannya Vanessa Chance ya.
1: Boleh pone friend atau ask the audience?
6: Oke.

0: Teringat momen itu saat kita bertemu. Udah kali ya kak?
1: Oke, wow. Keren
2: singkat
1: ya.
2: Singkat jelas pendek, terima kasih.
1: Dari dapur aja bisa jadi lagu ya.
3: Iya. Pertanyaan terakhir, ya. Nanti abis ini kita ada challenge lagi.
1: Oke.
3: Pertanyaan terakhir dulu.
1: Mau yang mana?
3: Buat kembarannya itu.
1: Oh yang itu yang
2: kembaran, kembaran kakak ya.
1: Lebih sering nemuin lagu baru dari TikTok, Spotify, YouTube atau radio?
2: Radio.
1: Bener. Enggak karena lagi di sini doang, kan jatuh handphone gua kan gara-gara radio.
2: Serius.
1: Kok bisa?
2: Karena kan kalau seperti yang dibilang Bang Diman tadi, kalau misalkan ya kan aku sering banget naik apa namanya ojek online ya, jadi kan itu kan pasti kan acak tuh muternya. Jadi aku banyak mendengarkan lagu-lagu baru justru di sana, karena kan kalau misalkan kayak tadi di digital kayak Spotify dan lain-lain itu kita udah punya playlist sendiri.
1: Oh udah ada playlistnya.
2: Rekomendasinya juga pasti ke teman-teman lagi, ke teman-temanku lagi gitu.
3: Sesuai kayak, algoritmanya ya.
2: Betul. Iya, aku nggak tahu kayak lagu-lagu 80s segala macam gitu, itu kan pasti dengarnya dari siaran radio sih.
1: Radio ya. Sehari berapa kali dengar radio?
2: Sehari tergantung naik
1: ojek. Seminggu berapa kali?
2: Seminggu 34 kali.
3: Bapak ngedikte apa gimana?
1: Mau nanya, sebulan berapa hari? 30 ya.
3: Nah, oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita mau kalian masing-masing promoin yang apa, mau kalian promoin lagunya kah?
1: Ya.
3: Atau karyanya atau gebrakannya nanti? Yang sekarang kalian lagi jalanin juga gitu. Ya. Boleh satu persatu ya, kecuali produsernya.
1: Oh, produsernya.
3: Boleh dari Bunga ke belakang. Dari sini dulu ke belakang ya, boleh ya? Silakan. Dari Bunga boleh. Mic-nya Kak Rio boleh. Nah, jadi double
2: kan
3: mic-nya.
2: Banyak banget. Mulut saya satu, lubang hidung yang dua.
3: Silakan.
2: Ayo calai.
4: Ayo.
2: Halo, aku Mingsa dan juga
4: Akbar Calai.
2: Jangan lupa untuk terus dengerin lagu kita yaitu Astaga Bercanda. Jangan lupa request-request juga di Heartland.
3: Bawain dikit.
2: Apa?

0: terus eh asik deh.
1: Next Vanessa, ini ditunggu-tunggu banget nih suaranya.
2: Masa sih?
1: Silakan.
2: Hi Headliners dan Vanessans dan semua teman-teman, aku Vanessa Z. Jangan lupa dengerin lagu terbaru aku, judulnya Menjauh, di semua digital streaming platform. Especially request ke radio biar banyak yang dengerin. Thank you.
1: Nyanyi.
2: Oke, okay, baik.
3: Lanjut. Bukan lagu dapur, bukan.
2: Bukan.

0: Tentang lagi
1: Oke, keren, cool.
2: Next, silakan.
0: Enaknya boleh dua kali nggak kak dia nyanyi? Hai, aku Charlamar. Salam Sherlock semuanya dan teman-teman fanbase dari teman-temanku yang lainnya. Jangan lupa request lagu aku di Heartline.
2: Yes.
0: Dan jangan lupa dengerin juga yang akan segera rilis. Mungkin ya, bisa dengerin lagu-lagu aku yang belum yang udah rilis duluan dulu di seluruh digital streaming platform dan juga request banyak-banyaknya. Makasih.
2: Sing that song.
0: Oh,
2: iya dong.
0: Lagu yang baru nih aku.
2: Ya,
0: ini
2: yang
0: pertama
2: baru.
0: Kali Kak aku
2: spill.
1: Pertama kali nih.
0: Iya. Karena aku nungguin banget kayak siapa ya yang nyuruh aku duluan nih buat spill lagunya gitu.
2: Oke, okay. Spesial di Heartline Radio. Silakan.
1: Pertama kali nih ya. Yang penting waktunya ada ya.
0: Spill di summer dulu ya.
2: Silakan.

0: Jangan kebanyakan jangan, putar arah. Jangan putar arah. Bingung ceweknya.
1: Kecuali sesuai rambunya.
0: Kasian ya. Next, silakan.
2: Halo semuanya, aku Rahel Olivia. Jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku judulnya Bingung di seluruh digital music platform yang ada. Dan request sebanyak-banyaknya di Heartline.
0: Yeah.
1: Oke, okay, pasti dong.
0: Suaranya
2: nyanyi?
0: Iya. Yeah. Oh, masak di dapur ibuku kan.
2: Kalau dapur itu Kak Vanis aja. Oke. Okay.

0: bingung. Woo! Kan bingung kan lo putar arah?
1: Iya, abis putar arah bingung, bingung ya.
0: Mau kemana pas ya? Lo putar arah bingung, lo kan jauh. Nyasar ke dapur. Makin jauh.
1: Yang jauh nyasar ke dapur. Jauh.
2: Tetap dapur tujuannya.
0: Astaga, bercanda aja dari tadi.
2: Masuk.
1: Iya lagi.
0: Iya.
1: Gua kalo,
0: cocok.
1: Gua kalau disuruh nyanyi gini inget gua dulu soalnya.
0: Lanjut, ya. Dimansyah.
1: Lanjut kemana sini?
0: Dimansyah dulu dong.
1: Oh, Dimansyah.
0: Biar muter, putar arah.
3: Oke, teman-teman semua, jangan lupa dengerin lagu terbaru aku, Satu Rumah, rilis kemarin bulan Mei. Betul, lagu ini dia pakai bahasa sedikit berbeda, pakai bahasa dari Indonesia Timur karena ini lagu eksplorasi aku sama ini project teman aku namanya Agil, dia seorang rapper. Makanya aku join di project dia.
1: Oh, rapper ya?
3: Iya, jadi aku ngisi. Jadi kalau teman-teman kurang paham bahasanya, dengerin aja.
1: Gimana? Boleh di-spill?

0: rumah. Itu dia teman-teman.
1: Oke, tepuk tangan.
2: Niscaya cool. Nanti tong satu rumah, makanya jangan terlanjut lagi.
1: Satu rumah
2: gua,
1: ya.
2: Ntar gue spill lagi nih balik bolak-balik. Di ya, kan bingung gue dari Dimansyah jadi ke Akbar. Kan udah Akbar. Tadi oh, iya sama benar. Bunga
0: dan
2: iya benar. Astaga, astaga bercanda mulu kamu.
1: Berarti next
3: Dandi Panjoro.
2: Next. Dandi.
3: Kalau yang lain jangan lupa dengerin, kalau aku jangan lupa doain.
1: Amin. Ya, lagi.
3: Amin. Semoga timeline-nya berjalan dengan mulus ya, karena masih akhir Agustus.
1: Iya. Udah gitu aja. Kalau gitu sekarang berdoa.
2: Dia enggak nyanyi, dia doa tutup.
1: Terus gimana?
2: Silakan.
1: Oh, lagunya?
2: Iya dong.

0: Okay.
1: Keren banget.
2: Ada yang putar balik,
1: langsung
2: ada yang
1: berbunga-bunga dapur. Gitu dengerinnya ya.
0: Iya. Curhatan laki-laki jantan ini.
2: Iya.
1: Dapur lagi.
2: Sampai okay. Rumah ntar gue ingat dapur.
1: Udah kayaknya ya, semuanya udah ya.
2: Lagi. Wah, ini dia nih. Kayaknya waktunya udah mulai tipis.
1: Ntar lagi gue diblokir.
2: Oh iya benar.
1: Nunggu Rio nyanyi.
2: Ada sebenarnya ada banyak pertanyaan buat kalian, cuman kayaknya waktu kita nggak banyak.
0: Ntar lu diras.
1: Bisa kalian nanti seminggu di sini ya. Enggak. Ayo yuk, enggak. Aman, Glorious, aman. Dia kita kasih waktu nyanyi satu album.
2: Hai. Ayo.
1: Tuh, tengin dong. Disapa dulu, disapa.
3: Halo Heartliners, halo Glorious. Jangan lupa kalian yang mungkin lagi mengalami jatuh cinta, tapi jatuh cinta asik sendiri. Lagu Sumpah Mati dari Rio pas banget buat kalian dengerin. Jangan lupa request juga ya teman-teman.
2: Oke.

0: buat mereka semuanya. Ada Bunga, ada Echa, ada... Ayo, siapa lu bingung kan?
1: Ada Chandra.
0: Dia, lu ingat yang tadi, depannya, belakangnya sama.
1: Iya, benar.
0: Syarla. Syarla. Syarlove. Syarlove. Gue ingat.

0: Kita radio masih apa? Di seputaran Tangerang sini lah.
1: Masih seputaran Tangerang. Okay. Gak apa-apa di spill aja. Di radio mana?
2: Star Radio.
1: Pantengin lagi Star Radio. Jangan kemana-mana karena mereka bakal muncul lagi huru-hara di sana. Ini pada bingung nih. Habis dari sini ke sini ke sini. Kemarin lebih banyak lagi ya. Semangat.
3: Kemarin Jakarta ya?
1: Ya, Jakarta.
0: Okay. Besok semangat kita ke Ambon.
1: Weh.
3: Ikut ya.
1: Kenapa? Kok mau ajak mereka biar satu rumah kan?
0: Iya, nanti kalian ya.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner. Wih, bersama Versiana kembali hadir untuk kalian di CS edisi hari ini, hari Jumat lagi. Jumat 24 Juli 2026. Dan gue gak sendiri, gue bersama dengan
1: Jonathan.
0: Iya. Yes. Jonathan bakal temenin versi sampai nanti di jam berapa? Sampai
1: jam 5 sore.
0: Ya, sampai jam 5 sore. Yes. Gini-gini ya, kita baru ngomong.

0: ngobrol-ngobrol sama artis versi yeah. jadi kepikiran untuk apa ya, ingat-ingat lagi dulu gue punya artis favorit yang gue idolakan gak sih, terus experience seperti apa aja yang gue alami ketika gue ngefans sama artis itu, jadi kayak ada flashback gitu gak sih Jonathan?
1: Iya sih, sempat ada flashback seperti itu sih. Aha. Cuman kalau untuk mengidolakan someone, seseorang, kayaknya saya tidak sih.
0: Tidak. Oke. Okay. Kalau gue banyak idolanya, gue mengidolakan banyak orang. Dan kalian mau tahu idola gue zaman dulu dan zaman sekarang? In this economy, siapa aja? Kita mau tanya juga tanggapan kalian. Kalian idolanya siapa? Dan nah, kenapa kalian idolanya sama artis itu? Apakah input atau sesuatu yang kalian pelajari dari mereka? Oke, gimana Jo? Ya, bisa WhatsApp di mana? Dan juga TikTok-nya di mana?
1: Oke, bisa WhatsApp di 0819 269 1000 atau di live TikTok Heartland FM.
0: Yes.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Hai Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite, yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center, lantai 4, Jalan Permatasari nomor 1000, Lippo Village, Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000, dan Anda akan mendapatkan benefit, lunch, dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio. More than radio.

0: Station. Yes. 100,6 Heartline Radio, your family station, bersama yes. Versiana
1: dan juga Jonathan.
0: Dan kita masih live di TikToknya Heartline FM.
1: Yeah.
0: Kita masih juga nunggu respon kalian di TikTok Heartline FM dan tentu saja juga di WhatsAppnya Heartline. Boleh yes. bagi-bagi pesan suara kalian di 0819269000. Pengen tahu siapa artis yang paling kamu idolakan, masa lalu, masa sekarang, dan nanti pengen idola siapa, pernah idola sama siapa, dan apa sih yang lo pelajari dari idola lo yang nge-influence hidup lo gitu kan, sampai lo jadi dapat sebuah inputan yang positif dari idola lo. Jangan kayak Kak Paul. Dia baru memproklamirkan di TikTok Heartline FM kalau idolanya dia Versiana dan juga
1: Jonathan.
0: Ya. Kita di sini bingung mau enak atau enggak enak ya. Kamu bikin enak atau enggak enak?
1: Oh, enak aja deh.
0: Bikin enak. Oke. Okay.
1: Udah mulai keluar sayap belakang.
0: Iya, itu kan.
1: Mau terbang kan?
0: Ya, itu. Kak Paul udah ketemu artisnya. Nah, waktu seorang idola bukan cuma menghibur, tapi ikut ngebentuk cara pikir kita, bagaimana mimpi-mimpi kita, melihat diri kita sendiri, itu bisa dibilang idola lo udah menginfluence hidup lo.
1: Yes.
0: Ya, ngeidolain artis itu sebenarnya hal yang sangat manusiawi, wajar. Dulu, honestly, gue tuh apa ya, bisa dibilang gak mau idolain orang. Ya, agak-agak mirip Kak Paul gitu lah. Ya, gue mengidolakan hanya satu. Ya kan? Iya. Yeah. Oke, okay. Tapi kesininya gue merasa, wah wajar kok gue idola sama seseorang yang bisa menginfluence gue ke arah yang lebih baik ya. Name it, singer, actor, kemudian content creator, influencer. Yeah. Oke, okay. Bahkan orang yang kita kenal secara pribadi, kita bisa lihat sosok lalu bikin, kok dia keren banget. Ya kayak Jonathan ngeidolain gue banget. Ya dalam ketakutannya. Takut iya, akan iya, Tuhan.
1: Iya. Betul.
0: Keren banget ya. Gue pengen banget kayak dia. Iya kan. Gue suka cara dia menghadapi hidup. Iya. Oh, Pak Kapol idola mengolah stres juga. Oke. Okay. Lagu-lagunya benar-benar relate sama hidup gue. Nah.
1: Apa nih?
0: Dari sinilah pengaruh seorang idola mulai kerja. Dan yang menarik, pengaruh idola bisa positif, tapi juga
1: bisa juga negatif ya.
0: Tergantung apa?
1: Tergantung bagaimana kita menempatkan idola kita dalam kehidupan kita pastinya. Yes,
0: betul, tergantung gimana kita menempatkan idola. Mau menginfluence seluruh hidup kita kah?
1: Yep.
0: Atau part tertentu aja, ya kan?
1: Betul sekali.
0: Karena dari perjalanan hidup kita berdua, kita belajar bahwa idola tuh bisa jadi sumber inspirasi, tau?
1: Oh iya, idola tuh bisa jadi sumber inspirasi kita ya, benar-benar. Ini mungkin dampak paling positif ya dari mengidolakan seseorang.
0: Yap.
1: Nah, kita melihat perjalanan seorang artis misalnya dari awal. Nah, mungkin dulu dia bukan siapa-siapa. Pernah gagal audisi.
0: Ya.
1: Pernah ditolak juga. Pernah kalah kompetisi.
0: Yes.
1: Atau pernah diremehkan. Tetapi akhirnya mereka berhasil. Kita lalu berpikir nih, kalau dia bisa berjuang, mungkin aku juga bisa. Bagus sekali.
0: Ya, kayak gue ngidolain sih enggak, tapi gue kagum sama si Regina Indonesian Idol.
1: Regina, oke.
0: Ya, tahu sejarah hidupnya?
1: Oh, enggak sih.
0: Yang nyanyi, latih dia bisa nyanyi sejago itu tahu?
1: Enggak tahu.
0: Ya, bukan gue kan?
1: Pasti.
0: Ya, bukan lo juga.
1: Iya, pasti.
0: Ya, Regina Indonesian Idol, karena tadi baru ketemu banyak idol kesini main ya. Gue jadi ingat si Regina, gue pernah ngefans banget sih enggak, kagum iya mungkin. Dia berkali-kali ikut yang namanya audisi Indonesian Idol dan gagal. Iya kan, sampai akhirnya di satu titik tahun 2000 berapa tahu enggak?
1: Lupa aku.
0: Ya sama seperti gue. 2000-an pasti ya. Di mana dia tuh ikut Indonesian Idol dan boom. Jebol juara satu Indonesian Idol.
1: Yes.
0: Jadi ketika kita tahu prosesnya, misalnya mengidolakan menyanyi si Regina, gue yang pernah ngidolain Regina karena suaranya bagus. Tapi tahu jalan hidupnya, gimana dia berproses, gagal berkali-kali ikut audisi, udah berapa besar nggak bisa lanjut lagi. Latihannya bertahun-tahun, kompetisi sana sini, ya kan? Kita jadi belajar. Ternyata kesuksesan itu bukan cuma soal bakat, ya. Ada proses panjang di belakangnya. Jadi idola bisa jadi cermin untuk ngelihat potensi diri kita sendiri.
1: Iya, betul sekali.
0: Ada Babang Ardian. Iya.
1: Halo Babang, Babang. Ya. Welcome, welcome.
0: Kak Paul selamat bilang, bergabung. Mongol pernah ketipu? Iya, ketipu banget dia tuh sampai MM-an, ya.
1: Betul.
0: Babang Ardian, halo Jonathan Idol dan versi Idol.
1: Wih, luar biasa. Terima kasih, Babang.
0: Ya. Segera follow Instagram, TikTok kita, semua media sosial kita karena kita akan mempromosikan diri jadi idol. Babang Ardian loh yang bilang kita idol.
1: Kita idol, benar-benar. Ya. Gak salah juga sih.
0: Gak salah.
1: Gak salah.
0: Idolnya siapa?
1: Idol siapa aja.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari DPAD Kota Tangerang hadirkan 1.300 buku dan layanan literasi di Festival Cisadani 2026. Jambore Koperasi Kabupaten Tangerang perkuat sinergi koperasi dan UMKM. 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Jor Pasar Rebo.

Kita mulai dengan informasi yang pertama. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD Kota Tangerang ikut memeriahkan Festival Cisadane 2026 dengan menghadirkan booth literasi dan layanan pengarsipan interaktif bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, DPAD menyediakan sekitar 1.300 koleksi buku, dengan sebagian besar diantaranya ditujukan untuk anak-anak guna meningkatkan minat baca sejak dini melalui bacaan edukatif dan rek. Kepala DPAD Kota Tangerang, Engko Sarkasyi, menyatakan kehadiran booth ini menjadi upaya menghadirkan pengalaman literasi yang menyenangkan. Ia juga menyebut program TPBIS Kota Tangerang berhasil masuk nominasi terbaik nasional selama 2 tahun berturut-turut. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggelar Jambore Koperasi tingkat Kabupaten dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79. Kegiatan berlangsung pada 23 hingga 24 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Kitri Bakti, Kecamatan Curug. Sebanyak 350 peserta dari berbagai koperasi dan pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini dengan konsep kebersamaan. Para peserta mendapat kesempatan bertukar pengalaman, memperluas jaringan, serta membangun kerjasama antara koperasi lama dan koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. 4 kendaraan roda 4 terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR kilometer 30.800, kawasan Kolong Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat pagi ini. Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Riki Indra Bratamanggala menyatakan kejadian berlangsung sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula saat kendaraan melaju beriringan dari arah Bambu Apus menuju Lenteng Agung. Kemudian sebuah kendaraan di depan Toyota Innova melakukan pengereman mendadak. Petugas Satjep PJR Polda Metro Jaya segera mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan, pendataan pengemudi, serta mengatur lalu lintas. Akibat kecelakaan tersebut, arus kendaraan sempat mengalami kepadatan di sekitar lokasi.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, pernah nggak merasakan hal seperti ini? Semakin kita pelit terhadap orang di sekitar kita, maka semakin seret rezeki kita. Uang adalah energi, dan energi jika didiamkan akan hilang. Jadi, harus disalurkan ke pihak lain. Anehnya, ketika kita semakin royal untuk memberikan sebagian dari rezeki kita, tiba-tiba ada aja rezeki yang datang dan membuat kita berkelimpahan. Kita tidak usah bingung dengan fenomena ini. Jadi, hukum tabur tuai sudah menjelaskan, orang yang menabur akan menuai. Yuk mulai sehari ini kita sisihkan pendapatan kita untuk menyenangkan diri kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Dan jangan lupa menolong orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Iya, ada Versiana di sini.
1: Dan juga Jonathan.
0: Dan kita masih di CS
1: 9 sore.
0: Iya, Pak, edisi hari ini di 24 Juli 2026. Ya. Ngomongin idola, karena kita baru habis kedatangan idola-idola Indonesian itu.
1: Iya, betul. Ya,
0: Indonesian itu.
1: Ya, idola Indonesian itu.
0: Iya.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Aslinya kamu orang mana sih, Jonathan?
1: Aku sebenarnya orang Jawa sih sebenarnya.
0: Orang Jawa. Ya udah pakai aksennya Jawa ya.
1: Oke, nggih.
0: Oke.
1: Oke, nggih, nggih, nggih.
0: Oke, Versiana sama Jonathan lagi ngomongin idola. Karena kita baru kedatangan idola-idola yang apa sih namanya, yang punya impact yang luar biasa. Betul. Dalam kehidupan banyak penggemarnya. Ya, karena idola tuh siapapun dia tuh bisa bikin kita untuk berani bermimpi. Ya, di fase kehidupan manapun kita, gak ada salahnya bermimpi, ya kan? Idola bisa bikin kita berani bermimpi.
1: Betul.
0: Kadang kita bisa punya cita-cita. Tapi kita tidak berani mengatakannya. Kita pikir, kayaknya aku gak mungkin deh jadi penyanyi.
1: Ya,
0: kayak kakak Cherry kan? Kakak Cherry penyanyi kan? Ya, belnya mana? Belnya mana?
1: Bela ketinggalan.
0: Ya, aku nggak cukup pintar untuk jadi peneliti. Ya, aku nggak punya koneksi untuk masuk pakai cara ordal, ya kan? Aku I'm nothing, ya kayak gitu. Kemudian, kita ngelihat orang yang kita idolakan, jadi perjalanan orang itu jadi mikir kita.
1: Berpikir ya?
0: Ya. Dia aja bisa, kenapa gue enggak?
1: Iya.
0: Ya, gue sempat kepikiran si apa namanya Regina aja bisa, masa gue enggak? Ya, Regina.
1: Regina Idol.
0: Indonesian itu.
1: Iya, Indonesian itu. Oke.
0: Seorang idola memang bisa jadi bukti nyata bahwa mimpi yang awalnya kayaknya jauh banget gitu, itu kayak itu mungkin kok buat dikejar. Karena orang yang se-Regina Idol aja bisa gagal berkali-kali dan
1: berkali-kali.
0: Ketika akhirnya dia bisa berhasil, dia bisa membuktikan banyak orang bahwa lu jangan berhenti, bisa aja lu udah deket sama mimpi lo.
1: Iya, betul.
0: Karena kadang orang seorang idola bukan hanya memberikan hiburan aja, tetapi juga memberikan izin kepada kita untuk punya mimpi juga.
1: Iya, betul, betul.
0: Mimpi lo apa?
1: Dulu sempat juga sih saya ikut Indonesian itu pokoknya.
0: Sempat. Berarti suara lu bagus.
1: Enggak juga sih sebenarnya.
0: Enggak, jangan terlalu merendah. Ya ini ya lu itu namanya merendah di atas bukit. Gua dulu sempat ikut Indonesian itu. Tapi gua tanyain suara lu bagus atau enggak, lu bilang enggak bagus. Enggak, ya, gua agak enggak percaya. Karena ketika orang berani untuk ikut kompetisi nyanyi,
1: iya.
0: Paling tidak dia punya basic suara yang bagus.
1: Iya, cuman bisa nyanyi ya.
0: Suka ikut kon enggak? Gitu. Paduan suara?
1: Iya, pernah kalau.
0: Ngamen.
1: Ngamen enggak?
0: Nah, itu.
1: Paduan suara ya.
0: Terus idola itu?
1: Oke, idola itu bisa membantu kita menemukan passion ternyata.
0: Oh,
1: jadi selain tadi bisa sumber inspirasi dan kita berani bermimpi, ternyata juga bisa menemukan passion kita loh. Nih, ada orang yang awalnya suka melihat penyanyi tampil. Kemudian mulai belajar bernyanyi.
0: Oh wow, kayak Jonathan.
1: Iya, kayak saya sepertinya ya.
0: Lagi belajar kan?
1: Iya, lagi belajar.
0: Lagi mencoba.
1: Oke. Terus ada yang suka melihat aktor bermain film mungkin. Kemudian tertarik untuk belajar acting. Terus mungkin ada juga yang mendolakan atlet. Kayak saya juga nih. Lalu mulai rajin olahraga. Tapi saya gak rajin olahraga, tapi gimana nih?
0: Lu idola sepak bola.
1: Sepak bola dong pasti.
0: Siapa pemain atlet sepak bola favorit lu siapa?
1: Dulu kalau kalian tahu pemain Brasil namanya Ricardo Kaká. Nah, itu
0: idola
1: saya.
0: Karena Kaká lu jadi pengen main bola juga.
1: Betul. Sampai sekarang masih main bola sih.
0: Main bola,
1: futsal, mini soccer segala macam
0: sama. Oh, ternyata.
1: Oke.
0: Lanjut. Terus,
1: ada yang melihat konten kreator misalnya.
0: Uh-uh.
1: Lalu tertarik juga nih belajar untuk buat video.
0: Oke.
1: Jadi, mengidolakan seseorang bisa menjadi pintu masuk untuk menemukan sesuatu yang kita sukai ternyata.
0: Oke.
1: Nah, misalnya kayak awalnya kita, aku ngefans sih sama dia nih. Terus lama-lama aku jadi suka dunia yang dia jalanin. Gitu. Kayak tadi kan, kayak saya suka kakak, mm-hmm. suka main bola ini ya, saya suka. Jadi akhirnya saya main bola. Dan akhirnya, ternyata aku juga punya bakat di bidang ini. Nah, ini menarik nih. Karena kadang idola membantu kita menemukan diri kita sendiri.
0: Oh, wow. Jadi kita bisa tahu, gua kayaknya ada bakat kayak idola gua itu deh. Ya, terus jadi kita ketemu, wah, kenapa gua enggak tekuni gitu.
1: Iya,
0: kenapa enggak gua seriusin gitu loh. Oke, ada siapa Kak Cherry? Kak Cherry itu bukan?
1: Bukan.
0: Yang artis idola saya. Kakak Toga.
1: Oh, Kak Toga ternyata nih artis idola saya.
0: Babang Toga.
1: Iya, Bung Toga.
0: Apa tuh dia bilang?
1: Artis idola saya Choky Sitohang sebagai MC yang humble. Semangat Kak Versi dan Bung Jo, God bless.
0: Iya. Dan lu percaya enggak banyak yang bilang dia mirip Choky Sitohang?
1: Iya, dia cerita. Dia cerita sama saya.
0: Iya, gua pertama sekali udah cukup, enggak usah saya. Kita lagi enggak ngantuk. Jonathan agak ngantuk sih.
1: Iya. Butuh kopi.
0: Iya.
1: Nanti Bung Toga kesini bawa kopi ya.
0: Dia bilang gue bawain saset. Thank you. Kemudian idola juga bisa bantu kita ngebentuk gaya dan identitas.
1: Oh iya.
0: Apalagi
1: ya,
0: yang masih remaja.
1: Gue
0: kebayang banget dulu zaman dulu gue artis-artis yang gue idolain ini gue ikutin sampai gaya rambutnya beneran.
1: Oh.
0: Iya, ketika idola gue pangkas rambut sependek mungkin gue pangkas.
1: Luar biasa. Iya, jadi kayak sampai segitunya ya?
0: Ya, sampai segitunya karena masih remaja. Ya, masih di masa-masa mencari jati diri.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya gue ini siapa? Ya. Ada di bumi ini untuk apa? Ya. Kamu siapa?
1: Lanjutannya apa?
0: Iya. Jadi anak muda biasanya gampang banget punya idola karena rata-rata sedang ada di fase cari identitasnya, ya kan? Jadi dia jadi tanya, aku sebenarnya orang kayak gimana sih? Aku sebenarnya suka apa sih? Ya, ya kan? Gue suka apa sih sebenarnya? Ya, mau dikenal sebagai orang yang kayak gimana, gitu kan? Ya, idola bisa ikut mempengaruhi proses itu sih.
1: Ya.
0: Mulai dari bagaimana dia berpakaian, gaya rambut, ya kan?
1: Gaya kayak gue waktu itu,
0: jadi, bagus nih kayak gini, mukanya cocok gak cocok gue ikutin.
1: Yang penting rambutnya sama sama dia ya.
0: Iya, pokoknya rambut gue mesti sama kayak dia, bagus. Termasuk gaya bicara.
1: Benar juga ya.
0: Gue dulu idolain juga si Najwa Shihab.
1: Oh,
0: gue ikutin gayanya dia.
1: Ternyata
0: sekarang malah meleset jauh. Mana ada deket-deket sama Najwa. Yang ada deket sama ini kalau nggak salah, siapa tuh? Ya itulah.
1: Ya itulah. Pokoknya itu.
0: Bahkan hati-hati kalau misalnya kita ngefansnya tuh jadi ngefans banget, kita jadi belajar dari dia, tetapi jangan sampai kebablasan.
1: Oh,
0: ya, jadi kita ambil yang baik, kita terinspirasi untuk melakukan yang baik, that's good. Tapi kehilangan jati diri di kita sendiri itu yang salah. Ya,
1: sebenarnya.
0: Ya enggak, kalau misalnya sampai semua kita ikutin ketika idola kita masuk ke jurang, ya maksudnya terjerembab, ya terpuruk, ya
1: jadi
0: kan?
1: Ikutan dong.
0: Jadi ikut-ikutan bisa jadi.
1: Bisa jadi, benar.
0: Ya, gua ingat banget zamannya kakak-kakak gue di Sleng, ya kan, mereka sempat ngajakin gue untuk masuk album, masuk dapur ini.
1: Apa dapur?
0: Dapur masak mereka lah.
1: Oh, dapur masak ya, iya.
0: Iya kan, zaman-zaman mereka mengakui bahwa ada fase di hidup mereka yang dimana mereka tuh jadi pemakai narkoba, ya, dan bukan menutup kemungkinan, tapi ada malah fansnya mereka jadi ikut-ikutan, stylenya mereka, gaya mereka, ya, tato dan segala macam, ya. Kalau dia tahu arti makna dan semuanya itu ketika sesuatu yang mengikuti idolanya plek-plekan tanpa ngetahui maknanya, hanya sekedar apa yang idola gua suka lakuin, semuanya gua ikut. Akhirnya jadi idola ini jadi bikin pengaruh yang buruk gak sih?
1: Iya benar. Bisa juga.
0: Jadi be careful sih kalau mengidolakan yang terlalu kebablasan gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: kehabisan bahan nih.
0: Gak mungkin lo habis bahan, astagfirullah.
1: Oke, lanjut ya. Idola itu ternyata bisa menjadi teman di saat kita sendirian.
0: Ya.
1: Nah, ini mungkin tidak selalu disadari nih. Mm-hmm. Ada orang yang ketika sedang sedih mendengarkan lagu idolanya.
0: Ya.
1: Ketika sedang patah hati, dia menonton film idolanya. Lalu muncul perasaan. Entah kenapa dia ngerti aku. Oh my God. Padahal mungkin artis tersebut tidak mengenal kita secara pribadi. Namun karya mereka tuh bisa memberikan rasa ditemani loh. Wow. Lagu bisa menjadi teman, benar banget ini. Film bisa menjadi tempat menarikan diri sejenak, benar banget ya. Karena gue kalau stres juga suka nonton film.
0: Iya, jadi akhirnya nyemplung di film itu.
1: Nyemplung.
0: Ya, jadi pemain film juga.
1: Iya.
0: Ke bawah mimpi. Lagi main film. Okay. Atau apa? Kata-kata okay. artisnya juga.
1: Kata-kata seorang artis bisa menjadi penguat juga ternyata loh.
0: Iya. Wow. Betul. Biasanya kalau film rata-rata dia tuh punya quote tersendiri di bagian penghujung filmnya. Penghujung. Kak Jasdero, halo. Apalagi kalau dia lagi nyanyi. Iya, kita baru kehabisan. Baru kedatangan idol-idol.
1: Betul.
0: Jadi lagi kerasa banget vibe-nya.
1: Vibe idol nih hari ini nih. Oke, apa kita
0: memang. Oke.
1: Jadi, kadang yang kita idolakan tuh sebenarnya bukan hanya orangnya, tetapi juga perasaan yang muncul ketika kita menikmati karya orang tersebut. Nah, betul banget tuh guys.
0: Ya, jadi idola tuh kayak bisa jadi bagian dari memori kita.
1: Ya.
0: Ya, kemana-mana dia ikut di pikiran kita. Ya. Kita mau makan ingat dia. Ya. Kita mau empuk ingat dia. Aku mau makan.
1: Ku ingat kamu.
0: Ketahuan umurnya. Ya, padahal gue coba mancing.
1: Aku dijebak lu guys.
0: Jadi kayak ada memori di pikiran kita yang nggak bisa hilang.
1: Yeah.
0: Ya, misalnya ketika lu ingat lagu itu, lu jadi ingat bahwa lu masa-masa lu SMA misalnya.
1: Betul.
0: Masa-masa lu patah hati, pernah kan patah hati?
1: Oh pernah.
0: Lagu ini yang nemanin lu berjuang misalnya di dasar hidup, jurang hidup lu yang paling dalam. Ya. Artinya artis atau public figure itu bisa jadi bagian dari perjalanan hidup kita. Siapa lagi yang kita idolakan itu loh. Krisye idolaku, kata Pak Ishak.
1: Kakak Ishak. Yes.
0: Ya, karena lagu itu yang ada artis yang mungkin gak pernah kita ketemu nih secara langsung, gak pernah bertatap muka gitu ya. Tapi kayaknya kayak apa namanya, karyanya tuh hadir di momen-momen penting hidup kita dan memberi pengaruh. Nah, kalau idolanya baik, kalau idolanya menginfluensinya dalam hal yang baik juga, menginspirasi dia dalam hal yang baik juga.
1: Jadi baik.
0: That's cool gitu ya. Tetapi kalau idolanya gimana? Idolanya masuk jurang terus diikutin juga, dia bisa sedih,
1: salah
0: terpuruk
1: itu. Salah itu.
0: Salah satu.
1: Salah itu
0: ya, salah satu. Duanya kita mau simak abis siang ini.
1: Iya.
0: Buat Kakak Ishak kita kasih, karena dia suka lagunya Krisye. Buat Kakak Ishak katanya mau kesini abis HD besok. Kita tungguin. Buat Kakak Ishak selamat menikmati.

punya cerita. Dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Ramai belum tentu untung. Banyak bisnis terlihat ramai, antrian panjang, order online dan WA masuk terus, medsos sibuk, tapi di belakang layar keuangan kacau. Karena ramai tidak selalu berarti bisnis sehat. Headliners, ada bisnis omset miliaran, tapi utang juga miliaran. Ada restoran penuh setiap malam, tapi margin terlalu tipis. Ada toko online banjir pesanan, tapi biaya iklan lebih besar dari keuntungan. Nah, jangan lagi tertipu keramaian. Bisnis bukan lomba terlihat sibuk. Bisnis adalah kemampuan menghasilkan keuntungan. Kadang bisnis kecil mampu lebih untung karena efisien, karena biaya terkontrol. Headliners, mulai hari ini, jangan hanya hitung penjualan, hitung biaya-biaya, hitung kebocoran, hitung juga keuntungan. Karena omset besar tanpa keuntungan hanyalah ilusi. Dan ingat headliners, bisnis yang tenang kadang lebih kuat daripada bisnis yang terlihat ramai.

Heartliners untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Di 100,6 Heartline Radio, Your Family Station, ada versi Ana di sini.
1: Dan juga Jonathan.
0: Oh, okay. Makin lama makin enak nih siaran sama Jonathan. Udah makin, mulai udah terasa
1: chemistry-nya sudah mulai
0: kebangun antara kita. Betul. Ya, tinggal diikat aja.
1: Tinggal diikat. Yeah. Aduh, kok diikat enggak bisa siaran dong kita.
0: Kegantung kita. Diikat ke mana dulu? Enggak bisa gerak.
1: Iya, enggak bisa gerak makanya.
0: Di CS 9 sore edisi hampir weekend kita.
1: Ya. Yeah.
0: Di 24 Juli 2026 ngomongin soal idola. Karena kalau kalian dengar dari tadi, kita udah kedatangan idola-idola dari Indonesia itu.
1: Iya, yeah, Indonesia itu.
0: Oke, ya, gue merasa ya kalau gue punya idola, walaupun mungkin temen yang pure real friend gue yang nggak fake,
1: yang nggak fake, okay,
0: real friend gue itu nggak banyak ya, nggak banyak yang ada di ring 2 lah. Ring 2 gue tuh nggak banyak, tapi kalau gue punya idola, gue merasa kayak gue punya circle loh.
1: Oh gitu ya?
0: Ya gue kayak merasa punya circle di mana jadi penggemar si artis ini kadang-kadang bikin kita ketemu orang-orang yang punya kesukaan yang sama. Ya, ya nggak sih? Ya,
1: benar-benar juga.
0: Kita bisa ikutin namanya fan base mereka.
1: Iya betul.
0: Gue sempat idolain kalau lu tahu Fadil Jaidi.
1: Siapa itu?
0: Aduh, gue udah gak ngikutin influencer dia lebih lagi, gak ngikutin.
1: Saya juga gak.
0: Gue pernah banget yang suka ngejailin bokapnya gitu loh. Ya ampun. Oh yes, oke, gak usah dibahas.
1: Gak usah dibahas.
0: Gue sampai ikutin fanbase-nya, ya komunitasnya sih enggak, tapi biasanya kita kalau misalnya ngeidolain banget, semua kita ikutin fanbase-nya, komunitasnya, grup chat-nya. Sekarang kan artis gampang banget tuh yang namanya bikin namanya grup yang benar-benar bisa ngumpulin fanbase gitu, event-eventnya, apa namanya produk iklannya, jadi kita ikutin semua. Ya kalau dia penyanyi, konsernya juga, gathering-nya juga.
1: Oh semuanya.
0: Awalnya mungkin hanya karena kita ngefans artis yang sama. Lama-lama, kok jadi berasa punya teman dekat ya.
1: Yes.
0: Iya, ini bisa jadi dampak positif karena kita jadi kayak ketemu komunitas yang merasa gue punya tempat di mana gue diterima karena punya kesukaan yang sama.
1: Oh.
0: Terutama ini kayak ke anak muda gitu loh. Yang mungkin tadinya kesepian dalam pencarian jati diri hidup ini. Iya kan? Sulit ketemu sama lingkungan yang benar-benar real dia bisa jadi apa adanya dan diterima, dimengerti gitu loh. Jadi kayak punya teman yang punya kesukaan yang sama.
1: Kesukaan
0: gitu.
1: Yang sama ya. Iya, iya. Suka apa yang dia suka, kita juga harus suka gitu.
0: Iya, lu suka otomotif pasti lah.
1: Iya, ya, suka.
0: Iya, kayak suka. Lu suka otomotif, gue suka otomotif. Kita ngomongnya nyambung tentang otomotif.
1: Betul, pasti gitu.
0: Iya kan? Yo, terus lagi, idola.
1: Idola itu bisa menjadi role model.
0: Iya.
1: Yep. Oh, role model itu artinya sosok yang dijadikan contoh atau panutan. Yang menarik nih ya, kita tidak harus meniru seluruh kehidupan seseorang.
0: Yap.
1: Kita bisa mengidolakan seseorang karena satu hal tertentu.
0: Misalnya apa?
1: Mengagumi kerja kerasnya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Disiplinnya mungkin, keberaniannya, kreativitasnya, atau cara dia memperlakukan orang lain.
0: Yap.
1: Itu bisa kita tiru tuh role modelnya dia. Cara dia bangkit dari kegagalan.
0: Oh,
1: kayak acara kita BDK.
0: Ya.
1: Terus jadi saya ingin menjadi dia. Waduh. Yep. Tetapi apa yang bisa saya pelajari dari dia? Ini cara mengidolakan yang lebih sehat.
0: Apa yang bisa saya pelajari dari dia akan bikin kita belajar sesuatu dari dia.
1: Betul, bagus juga, betul-betul. Lalu
0: apalagi?
1: Apa nih ya? Idola bisa memengaruhi pilihan kita gak sih? Jadi pengaruh idola sekarang semakin kuat karena medsos nih. Zaman sekarang kan semua medsos ya, TikTok kah, Instagram kah, atau apapun itu. Ketika artis menggunakan sesuatu produk, memakai pakaian tertentu, merekomendasikan sesuatu atau mengatakan sesuatu, penggemar biasanya ikut tertarik loh. Dia misalnya lagi demen apa, wah pasti ngikut, aku mau beli barang itu gitu kan. Ini disebut influence atau pengaruh. Nah, misalnya nih ada artis favorit kita nih pakai ini. aku jadi pingin pakai, pingin punya gitu loh. Mm-hmm. Hmm, sebenarnya ini bagian dari dunia marketing juga sih sebenarnya. Yeah. Artis bukan hanya entertainer, tetapi juga bisa menjadi influencer.
0: Yeah. Hmm,
1: namun sebagai penggemar, kita tetap perlu bertanya. Mm. Aku membeli ini karena memang aku butuh atau karena idola aku yang pakai? Ini penting ya supaya kita tidak kehilangan kontrol.
0: Ya, betul banget. Ini relate banget sama hidup gue sih.
1: Yes,
0: gue tuh ngefans juga sama mengidolakan adik gue sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Fujianti Utami Putri, tahu? Ah, enggak juga.
1: Enggak aduh. Juga. Taunya main bola.
0: Iya. Oke. Gue agak-agak mengidolakan.
1: Yeah.
0: Nah, saking mungkin gue jadi keinfluence sama apa yang dia pakai, apa yang dia makan, apa yang dia juga ya.
1: Yeah.
0: Apa produk yang dia pakai,
1: yang dia
0: dibayar untuk mempromosikan itu. Ya, itulah itu pokoknya.
1: Ya, pokoknya itulah.
0: Heeh.
1: Jadi lupa.
0: Ya, termasuk kayak dia jual bakso aci, dia jual mie instan. Gue jadi pengen nyobain karena dia tuh kayaknya cita rasanya dia tuh mirip banget sama cita rasa gue yang suka pedes-pedes gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau idola jadi terlalu sempurna di mata kita, ini yang bahaya. Ya, jadi bakal muncul masalah. Ya, asli.
1: Asli, betul.
0: Kalau semua yang dia suka kita ikutan suka juga, ya. Kita kayak ngelihat manusia enggak ada salahnya gitu.
1: Oh.
0: Sama kayak orang lagi jatuh cinta, yang kelihatan tuh hanya yang bagusnya semua. Dia tuh sebenarnya yang dia cintai atau yang dia sedang kasmaranin ada aja kekurangannya semua. Yes. Orang. Tapi kayak ketutup gitu loh sama yang namanya apa rasa tuh? Kagumnya dia.
1: Oh.
0: Ya mungkin walaupun mungkin artis itu, influencer itu udah ngelakuin kesalahan dan kesalahannya fatal, dibela tetap maju abis-abisan. Dia nggak mungkin salah. Dia pasti baik lah. Di semurah banget, nggak mungkin lah dia gitu kan selama. Yes. Ini dia udah bla bla bla bla bla. Padahal kita tuh hanya lihat sebagian kecil dari kehidupan orang itu, ya bukan keseluruhannya.
1: Yeah.
0: Yang kita lihat mau di media sosial adalah apa yang dia pilih untuk dia sharingkan, nggak seluruh hidupnya kan?
1: Iya, yeah, juga.
0: Nggak bagaimana dia memperlakukan mbaknya di rumah, jadi kita perlu penting banget untuk memahami. Kita boleh aja mengagumi seseorang, tapi nggak harus menganggap orang itu sempurna. Karena ketika kita akhirnya melihat dan kecewa melihat lebih dekat siapa sebenarnya dia dengan segala kekurangannya, ya artis juga manusia kali, ya kan? Influencer juga manusia. Yeah. Mereka bisa berubah, mereka bisa ngambil keputusan yang kita nggak suka. Loh kok gitu? Kan setahu gue gini, ya bisa, dia manusia juga.
1: Yeah,
0: ya misalnya. Kita punya value di mana nggak boleh tuh yang namanya KDRT. Ya, terus tiba-tiba artis yang kita favoritkan ngelakuin yang namanya KDRT. Ya, masa sih? Ya, tetap kita bela. Kayak kita nggak disclaimer sendiri bahwa nggak mungkin lah. Iya kan? Pasti nih gara-gara. Pada saat terbuka ternyata beneran, ya kecewanya bikin kita sedih, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya, dan setiap orang rasanya berhak untuk menghabiskan jatah gagalnya sebagai manusia.
1: Iya.
0: Karena dengan segala kekurangan dan keterbatasan.
1: Yes.
0: Iya kan.
1: Betul.
0: Jadi mesti banget bisa untuk bedakan.
1: Mengidolakan dengan mengagung-agungkan.
0: Iya.
1: Itu pasti itu. Mengidolakan itu kok aku suka dia dan karya-karyanya.
0: Iya.
1: Kalau mengagungkan tuh dia selalu benar. Siapapun yang mengkritik dia berarti musuhku. Wow.
0: Nah, jadi kayak orang bergempuran membela idolanya masing-masing
1: di media sosial. Betul sekali. Nah, ini sudah berbeda pokoknya antara mengidolakan dan mengagungkan.
0: Ya.
1: Mengidolakan seseorang itu tidak berarti kita harus kehilangan kemampuan berpikir kritis.
0: Yap, betul.
1: Kita tetap bisa berkata, aku suka dia sebagai artis.
0: Uh-uh.
1: Tapi aku tidak setuju dengan keputusan dia yang satu ini.
0: Betul, nah, suka nih gue kayak gitu.
1: Yes, itu justru menunjukkan bahwa kita dewasa dalam menjadi penggemar.
0: Ya.
1: Nah, betul. Selain itu juga ya. Ketika kita merasa memiliki idola, Nah, ini ada lagi nih. Tadi kan mengidolakan, mengagungkan. Sekarang kita merasa memiliki idola kita. Ini fenomena yang menarik nih. Ada penggemar yang merasa dia milikku. Ketika artis pacaran, aku kecewa. Ketika artis menikah, aku merasa dikhianati.
0: Ini relate banget zaman-zaman si itu siapanya married Raisah.
1: Ya. Ah iya Raisah.
0: Jadi timbul tagar patah hati se-Indonesia. Ya, patah hati ya kan?
1: Ya,
0: patah hati Daud se-Indonesia ya. Ketika Hamis Daud yang cewek patah hati sama Hamis Daud yang yes. cowok pada patah hati sama Raisah.
1: Raisah. Betul. Relate banget ya.
0: Iya.
1: Lanjut lagi. Ketika artis dekat dengan orang lain, aku cemburu. Nah, padahal hubungan tersebut sebenarnya tidak terjadi secara dua arah.
0: Iya, betul.
1: Ada jadi istilah parasosial relationship, yaitu hubungan emosional satu arah ketika penggemar merasa dekat dengan figur publik, meskipun hubungan personal yang sebenarnya tidak ada.
0: Iya, jadi hati-hati.
1: Hati-hati ya,
0: hati-hati ya, hati-hati ya. Karena medsos itu bikin kita semakin kuat karena artis sekarang terasa kayak deket banget.
1: Betul.
0: Ya, kita lihat mereka sarapan apa gitu kan. Kita lihat liburannya kemana, kemana. Ulang tahunnya disurprise-in seperti apa.
1: Yeah, betul.
0: Aktivitas sehari-harinya dia. Akhirnya kayak muncul di dalam hati kita tuh perasaan, ah aku kan udah ngikutin dia bertahun-tahun. Kayak aku udah kenal dia tuh kayak gimana, gue udah kenal banget kayaknya. Kayak gue udah penggemar fanatik yang tahu semua tentang dia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Padahal kenal ke orang di media sosial itu gak sama seperti kita kenal dia di dunia nyata.
1: Oh benar-benar, ya. Benar banget tuh.
0: Karena sekali lagi apa yang dia buka di media sosialnya itu berbeda dengan real life-nya dia yang dia gak mau post. Dia gak mau orang lain tahu.
1: Yes.
0: Iya kan.
1: Betul.
0: Ketika gue pengen membuka sesuatu dan gue udah public figure.
1: Iya. Yeah.
0: Pastinya gue mau bikin kesan yang baik tentang diri gue juga, ya yeah, kan?
1: Gue
0: akan jaga image gue, ya kan? Jadi ya makanya gue nggak mau jadi public figure, ya. Semua pendaftaran untuk jadi public figure, tawaran jadi public figure, gue tutup semuanya. Ya.
1: Luar biasa.
0: Gue bilang gue jadi nyiar radio aja, kayak Jonathan.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Color Asia Live presents The Kamen's Worship. What a beautiful name too. With the legendary worship leader and gospel songwriters Ruben Morgan and Ben Fielding invite you to worship together and feel the presence of God. August 5th, 2026 at the Casablanca Hall, Mall Kota Casablanca, Jakarta. Special guest, Sydney Muhede. Join with us for a powerful night of worship. Let's praise God together. Get your tickets now at attics.id. More info, click commonsworshipjkt.com. This event brought to you by Color Asia Life and

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwan. Dari KPK dalami pertemuan Suhardiman Ambi dengan pejabat Kemenhub. Dari Radio Heartland gelar workshop Let's Join Talk, dorong komunikasi sehat orang tua dan anak. Kasus DBD di Penajam Pasir Utara menurun hingga Juli 2026, tercatat 113 kasus.

0: Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK terus menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi atau Kuan Sing nonaktif, Suhardiman Ambi. Penyidik kini menelusuri sejumlah pertemuan yang melibatkan Suhardiman, Ketua DPRD Kuan Sing Juprisal, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Pejabat Kementerian Kehutanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pemeriksaan terhadap 3 pejabat Kemenhut mengungkap adanya pembahasan terkait perubahan fungsi kawasan hutan serta program perhutanan sosial dalam pertemuan tersebut. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Enda Prasetyani, namun yang bersangkutan belum hadir memenuhi panggilan penyidik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, Radio Heartline pada Kamis kemarin mengadakan workshop bertajuk Let's Children Talk yang menghadirkan ruang diskusi antara anak, orang tua, pendidik, dan psikolog untuk memperkuat komunikasi dalam keluarga. Dalam kegiatan tersebut, praktisi pendidikan Charlotte Priyatna MPD menjelaskan waktu makan bersama dan menjelang tidur dapat menjadi momen tepat bagi orang tua untuk mendengarkan cerita anak. Sementara itu, Monica Sulistiawati mengingatkan, anak yang tidak merasa didengar dapat kehilangan rasa aman dan mengalami perubahan perilaku maupun emosi. Melalui workshop Let's Children Rock, Radio Heartland berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak terhenti pada kegiatan seremonial semata, namun menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk membangun komunikasi yang lebih hangat, terbuka, dan penuh empati. Dan beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencatat adanya penurunan kasus demam berdarah atau DBD sepanjang 2026. Hingga Juli, jumlah kasus yang ditemukan mencapai 113 orang dengan target agar total kasus tahunan tetap di bawah 200. Fungsional Entomologi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes PPU, Harjito Ponco Waluyo, menyebut angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 348 kasus. Pada 2024 lalu, kasus DBD di PPU bahkan sempat melonjak hingga 1.484 kasus berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan. Kecamatan Sepaku menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 35 kasus. Sebagian pasien dirawat di RSUD Sepaku, termasuk beberapa di antaranya merupakan pekerja di kawasan Ibu Kota Nusantara.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernahkah kita berpikir, kenapa tembok Jericho tiba-tiba runtuh tanpa satu serangan pun? Tembok Jericho itu berdiri kokoh, temboknya tebal dan besar, gerbang tertutup, dan para prajurit berjaga di atasnya. Tuhan berkata kepada Joshua yang akan menyerahkan Jericho kepadanya, "Berjalanlah mengelilingi selama 7 hari, sehari 1 putaran dan hari ketujuh sebanyak 7 kali. Dan benarlah tembok itu runtuh di hari ketujuh. Dan itulah bukti Tuhan yang Maha Kuasa yang akan muncul dalam ketaatan. Tuhan kadang tidak meminta kita untuk berperang, tapi untuk mempercayainya di segala aktivitas kita." Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Di 100,6 Heartland Radio, your family station. Ada Fevriana
1: dan juga Jonathan.
0: Jonathan ya. Ya, kita di bagian akhir jumpa kita di CS 9 sore edisi 24 Juli 2026. Dan ngomongin idola ternyata seru juga ya. Iya. Gue jadi kepikiran kalau gue yang jadi idola. Idolin gue. Kita udah punya loh, kita berdua udah punya loh. Tadi siapa yang aku mengidolakan kita tuh?
1: Iya, tadi siapa
0: Kakak Isak
1: itu?
0: Bukan Kakak Isak ya. Kakak Isak apa deh. Kakak Daud apa Kakak Paul?
1: Mengidolakan kita ya.
0: Ya, ya. Jadi banyak orang enggak mau jadi idola atau enggak mau muncul menjadi seorang yang menjadi public figure karena yeah. Jadi idola ternyata punya tanggung jawab juga loh.
1: Oh.
0: Ya enggak sih?
1: Ya, betul sekali.
0: Jonathan.
1: Betul. Jadi ketika seseorang sudah memiliki penggemar tuh sebenarnya itu dia memiliki pengaruh sih.
0: Iya, dia bisa jadi kasih pengaruh ke orang lain.
1: Bisa kasih pengaruh ke orang lain, betul sekali. Terus apa? Satu kalimat bisa didengar ribuan orang.
0: Betul.
1: Satu unggahan bisa ditiru banyak orang.
0: Ngeri-ngeri juga ya. Satu tindakan bisa menjadi contoh. Jadi kayak gini ya, ketika gue jadi influencer, konten gue jadi FYP.
1: FYP.
0: Iya, jadi template buat orang lain untuk ngikutin juga. Iya enggak?
1: Benar juga sih.
0: Akhirnya berbondong-bondong yang jadi idolanya, ya ikutan bikin konten yang sama.
1: Iya.
0: Karena tindakan kita bisa dicontoh oleh banyak orang.
1: Iya.
0: Karena itu, dengan kesadaran itu, kita sebagai orang yang ada di depan, yang seringkali dilihat sama orang, ya kayak kita berdua ini lagi diliatin, sama yang tadi katanya ngakunya fans kita, ya kan? Dan juga semua rasanya yang pengen jadi public figure, yang pengen berdiri di depan, yang pengen memimpin, yang pengen dilihat. Ya, perlu punya kesadaran bahwa sebenarnya popularitas itu bukan hanya tentang berapa banyak orang yang mengenal kita, ya, tetapi juga tentang seberapa besar pengaruh yang bisa kita kasih ke mereka. Ya.
1: Oh.
0: Dengan kesadaran memberi pengaruh yang baik itu menjadi satu hal yang penting bagi hidup kita, maka kita akan hati-hati sebenarnya dengan tindakan kita. Iya enggak?
1: Ya, betul
0: banget. Karena ada banyak orang yang siap mengikuti jejak.
1: Iya, ikutin contohnya kita ya.
0: Jejak langkah.
1: Ya, betul banget.
0: Itu. Iya, Pak.
1: Jadi jangan cuma menjadi fans berarti ya. Jadilah orang yang terinspirasi. Menurut saya sih ini bisa menjadi pesan utama dari pembahasan ini sih.
0: Ya.
1: Ada dua tipe penggemar kan biasanya. Tipe pertama tuh aku suka dia. Selesai. Tipe kedua tuh aku suka dia. Aku belajar dari dia. Aku terinspirasi juga dan sekarang aku mau mengembangkan diriku sendiri. Benar banget sih. Jika kita melihat karakter dia yang udah kita suka, dan kita juga mau belajar juga dan juga terinspirasi dari cara dia, mungkin karakter dia yang baik gitu. Jadi buat body kita, motivasi kita juga untuk mengembangkan diri kita sendiri. Nah, tipe kedua ini ada yang menarik nih.
0: Apa gimana?
1: Kalau kita mengidolakan penyanyi, nah karena suaranya bagus misalnya, kita bisa belajar bernyanyi. Ah, benar juga. Kalau mengidolakan karena kerja kerasnya, kita juga bisa belajar disiplin. Nah, kalau mengidolakan karena keberaniannya mungkin, kita bisa juga belajar berani seperti yang dilakukan oleh idola kita.
0: Iya.
1: Jadi jangan berhenti di tahap mengagumi saja nih guys. Ambil inspirasinya, lalu bangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Bangun versi. Nah, ini udah ada versi di sini. Nanti bantu ya bangun terbaik buat diri kita sendiri ya.
0: Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik.
1: Tentang bisa kedatangan idola ya kita ya. Jadi nyanyi terus, semangat terus gitu. Luar biasa.
0: Jadi dari obrolan kita tadi semuanya tentang gimana idola. Jadi gue jadi kayak punya perenungan bahwa jadi kayak ada refleksi tersendiri dalam hidup gue yang tadi gue akui gue punya beberapa idola dalam hidup gue. Influencer gue idolain si A, kemudian artis yang suka nyanyi gue idolain si B, C, D. Kalau Jonathan idolain si pemain bola gitu kan. Jadi timbul pertanyaan, sebenarnya kita mengidolakan siapa sih? Waktu kita bilang aku ngidolain Jonathan misalnya, ya Jonathan yang lagi siaran nih. Jonathan kan ada si Jonathan Frisky, Jonathan-Jonathan yang lain yang bertebaran banyak di luar sana, ya kan? Ketika gue bilang gue mengidolakan Jonathan yang lagi siaran sama gue, apakah benar gue lagi mengidolakan orangnya? Ataukah gue nih lagi idolakan kesuksesannya, ya, bakatnya, kegantengannya, atau kepopularitasnya, kehidupannya, atau keberaniannya, atau ketakutannya?
1: Ketakutannya, kayak ketakutannya deh.
0: Atau kita pengen jadi versi diri kita yang ingin kita capai melalui si Jonathan ini.
1: Ya.
0: Kadang-kadang gini loh, idola sebenarnya gambaran tentang kita pengen mewujudkan diri kita seperti apa. Ya,
1: ya sih, benar.
0: Ketika kita ngelihat orang dan bilang, gua pengen jadi kayak dia. Mungkin sebenarnya yang kita ingin bilang adalah, gua pengen jadi versi diri gua yang seberani dia.
1: Ya.
0: Karena gue agak penakut orangnya, ya. Atau gue pengen jadi sesukses dia. Atau gue pengen punya kesempatan yang kayak dia dapatin.
1: Yes.
0: Dan menurut gue sih itu manusiawi, ya.
1: Iya, manusiawi. Betul, ya. Betul banget itu, manusiawi banget itu.
0: Manusiawi banget.
1: Jadi kita emang nggak apa-apa ya mendolakan seseorang, ya. Baik itu public figure atau kayak saya pemain bola mungkin, atau mungkin aktor atau aktris, pemusik mungkin, atau songwriter atau apapun itu gitu. Kita boleh loh mengidolakan mereka. Cuma jangan sampai kita terlarut juga sih.
0: Ya.
1: Yang ngikutin semua apa maunya yang idola kita punya gitu misalnya. Jangan sampai seperti itu juga ya, headliner tidak baik gitu loh. Jadi apa tadi ya?
0: Jangan kebablasan lah ngidolin orang. Betul. Ambil value yang bisa kita ambil, ambil pelajaran berharga yang bisa kita ambil.
1: Betul, betul, betul.
0: Tetapi yang kira-kira nggak sesuai dengan value hidup kita, ya jangan.
1: Jangan.
0: Ikutin juga.
1: Jangan ikutin juga, betul.
0: Iya, tapi ketika kita ngidolin orang, kadang-kadang kita jangan sampai jadi yang kayak tadi di tengah tadi kita obrolan kita bilang bahwa kita gak sadar semua jadi kita ikutin. Mau dia bagus, mau dia jelek. Sama kayak orang jatuh cinta. Mencintai apa adanya. Sebenarnya cinta yang benar kan tidak dicintai apa adanya.
1: Yes, ya kan? Betul.
0: Jangan cintai aku apa adanya. Jangan. Itu cinta yang dewasa sih menurut gua. Oke, bukan berarti kita menolak kekurangannya. Tetapi kita menerima kekurangan orang itu. Tapi kita men-encourage dia untuk menjadi versi terbaik dirinya.
1: Betul.
0: Sama seperti kita men-encourage diri kita juga bahwa diri kita bisa keluar dari kotak-kotak atau sekat-sekat atau batasan-batasan yang kita buat sendiri.
1: Batas keluar dari zona nyaman kita ya.
0: Ada pengertian cinta yang apa?
1: Cinta apa yang ada di dia?
0: Jangan apa adanya dia. Cinta apa yang ada di dia. Jangan
1: cintai apa yang ada di dia. Jangan apa adanya dia.
0: Cintai apa yang di dia. Jangan apa adanya dia.
1: Disambung-sambungkan ya itu.
0: Terima kasih banyak kalau kita udah hampir selesai di CS Cemilan Sore edisi 24 Juli 2026. Thank you so much buat kalian yang udah temenin kita dari tadi. Gara-gara banyak idol yang kesini jadi ngomongin idol. Ya, semoga kita semua menjadi idolnya bagi orang-orang yang bisa terinspirasi hidupnya dari kita.
1: Betul banget.
0: Jangan lupa untuk kasih contoh yang baik. Contoh yang positif.
1: Pengaruh
0: yang baik dalam setiap kehadiran kita di manapun kita berada.
1: Amin.
0: Yang tugas ada Versiana.
1: Dan ada juga Jonathan.
0: Kita
1: mau apa nih?
0: Pergi.
1: Kita mau pergi. Cepet banget ya.
0: Kita mau undur diri dari program CS Cemilan Sore kesempatan hari ini 24 Juli 2026. Kak, versi komen-komen kita dicuekin sih. Dari tadi gua baca, lu kemana aja? Makanya TikTok-nya jangan ditinggal-tinggal, sayang. Kita mau pamit undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih semuanya. happy weekend. Semoga weekend yang menyenangkan. Jangan lupa healing tipis-tipis.
1: Iya. Yeah.
0: Kecuali yang mungkin gak perlu healing, karena tiap hari udah healing.
1: Betul.
0: Sekali lagi Persiana
1: Jonathan,
0: pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya. Heartland Radio, your family station,
1: memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Headliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore, bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
1: Suatu hari, ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Vega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax, sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi parador-hotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, sekarang ini sudah bukan zamannya Anda kagum dengan orang pamer kekayaan di sosmed. Zaman sekarang adalah saatnya Anda untuk kritis melihat sesuatu yang tidak wajar. Kaya di usia muda itu sesuatu yang amat jarang bisa dicapai secara statistik. Mayoritas anak muda di usia 20 tahunan adalah sedang berjuang, merintis, dan berhemat untuk masa depannya. Jangan mau dicokoki pola hidup hedonisme, flexing, dan cepat kaya secara instan. Anda sudah banyak melihat orang yang masuk penjara dengan cara menipu, dan tidak ada penjudi yang menjadi kaya. Bandar selalu menang. Lupakan ingin balik modal dari uangmu yang sudah dimakan oleh judol. Di usia muda, jika Anda tekun, gigih mencari nafkah yang halal, maka di usia senja hidupmu akan sejahtera. Tepis semua tawaran temanmu yang bilang, sayang loh, ini peluang jika tidak diambil, karena jika peluang ini bagus, kenapa dia harus ajak-ajak Anda? Dia ngajak-ngajak karena motifnya ingin menipumu. Berproses dan setialah kepada jalannya. Itulah yang harus kau tekuni. Fokus dengan prosesmu dan jadilah ahli di bidangmu masing-masing. Saya Calvin Hartono untuk Hardliner se-Indonesia Raya.

Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Heartliners, pernahkah Anda membantu seseorang, setelah itu ternyata dibukakan jalan oleh Tuhan? Saya pernah mengalaminya saat pandemi COVID-19. Omset restoran menukik sampai tersisa 10%. Dan bayangkan betapa panik dan pusingnya kami saat itu. Lalu saya menerima telepon yang memberikan tawaran untuk mengajar ngulek via Zoom. Karena saat itu PPKM ketat diberlakukan. Akhirnya, dari kejadian itu, lahirlah bumbu Gado-Gado Boblo instan yang puji Tuhan bisa menembus 9 negara. Semua itu diawali hanya karena niat membantu sekolah TK. Dan saya dapat simpulkan bahwa ketika kita memberikan pertolongan kepada pihak lain, itu artinya kita membukakan jalan untuk usaha kita sendiri. Jadi, jangan ragu ya untuk membantu orang lain. Karena Tuhan akan membukakan jalan setelah Anda membantu orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
0: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Ya, horas, horas, horas di tasalutna bang sobatak. Di hamu aka amang inang tulang nan tulang. Na boru amang boru ito lain niba doho sude aka pendengar na pinarsangapan. Idia pehamu maringanan say ang giat matuhani totong mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa dita sudena di borginon dot auto gamar paung sadalas niroha boy paju pangita museng di tonga tonga muna imamad dongani di borginon di bagasan program horas bona pasogit sada program namu tarhon lagu-lagu rohani batak dot akaharana tong boy pasahat tot tabi mana tu akadongan keluarga nani haholongan ya. Selamat malam dan salam haranar, apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik di dalam kasih setia Tuhan tentunya dimanapun Anda berada. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Marpaung akan menemani haranar dalam 2 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, program yang bernuansa Batak, mengenang kampung halaman atau di tempat tanah kelahiran kita berada ya. Nanti itu Haranar ya, silakan ya mengirimkan salam-salam kepada sanak saudara tercinta dimanapun mereka berada. Dalam program ini Haranar juga dapat merequest lagu-lagu rohani Batak tentunya yang akan menemani dan menghibur kita malam hari ini. Ya, seperti pemazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa suku dan bahasa memuji-muji Tuhan. Ya, untuk itu Haranar yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000. Jadi aka amang inang salinai boy pasat tamu mana tu aka dongan dohot keluarga nani haulongan idia pemaringanan jala boy merequest lagu-lagu rohani Batak naman dongani hita di boronginon 1 jam sia boronginan non. Jadi kiri pamu madu nomor Weatan 0 walu sadasia 26 sia 1000. Ya, song-song onitong aka manginang boy mabege manang namanya sihon programon di laptop tok nami Heartland FM ya. Ya, sekali lagi Rana dapat menyaksikan ya, mendengarkan program ini di Heartland FM live TikTok Heartland FM ya. Di situ di kolom komentar Haranar bisa langsung merequest lagu-lagu favorit Haranar ya, khususnya lagu-lagu Batak rohani. Ya, baik ita bege majo sada pujian ya. Ima sian desi Natalina Borusitorus, lopit tanganmu. Ya, kita dengarkan satu pujian berikut dulu. Lebih dulu kita, sebelum kita memutarkan langsung sambil menunggu request dari Haranar ya, kita dengarkan Lopit Tanganmu.

Ya, 100,6 Hotline FM. Ya, masih bersama saya, Bung Toga Marpaun. Ima nama dongani hamuna di Boringinon dalam program Horas Bonapasugit, program bernuansa Batak, nama mutarhon lagu-lagu Batak rohani. Jadi aka amang inang radi mahamu idiape maringanan boy mamilit manang marikwas lagu dohot pasahat totabi muna tu akadongan manang keluarga naniha holongan ya tu nomor WA anami 0826 1000. Suang-suang nitong amang inang boy banyak sion manang marikwest di like TikTok nami Heartland FM ya. Silakan hadar lagi yang mau bergabung sampai pukul 9 malam nanti ya, yang tentunya akan menghibur kita malam hari ini dalam program Horas Bonapasugit. Nanti kita yang mau bergabung, yang mau request silakan di 0819-269-1000 ya. Ya, Arana juga dapat berlain interaktif ya, menelepon ke WA call kami 0855-8851-006. Ya, langsung saja ya kita jaha ya atau baca langsung request yang sudah masuk. Ya, ini berkas pertama datang dari ya ada di live TikTok ya dari ya Ito Florita 7450. Horas Bonapasugit. Ya, request ya requestna Ito Dang Alani Hagugoki ya. Ya, ini dari Sari Semoranggir ya. Mau lihat di godang di Batamangarang Moti. Kita sudin atong. Tu itu nih, Ba. Florita. Suang-suang ini aka harnar na pinar sapanghapan India pe maringanan nade. Ya, mangi umus yang ima request kedua sian Ibu Icu di Cimone. Ya, Horas Bonapasugit, selamat malam ya. Harlanar semua dimanapun berada. Ya, request lagu Tu De Batado Pakirimoki dari Natalis Trio. Ya, mau lihat teh gudang tu Bung Toga tu Sudina Harlanar ini diape maringanan. Ya, sama-sama Ibu Icu, Tuhan berkati juga ya. Untuk requestnya tugas sudah siapkan. Ya, Tuhan berkati kita semua. Ya, mangi amuseng ima sian Opung Roy Panjaitan. Horas Bonapasugit, Horas Toga Marpaung. Puji Tuhan, sehat-sehat kita sudena. Ya, tetap semangat di Batamangara Muti Hita. Neng request Josian ya, Simatupang Sister. Partonian Debata. Ya, tabira manangna salam-salamna tu Opung Maruli Siregar. Tu Ito Riyama Silitonga. Song-song nitong tu Bung Yusmanto Oma Yati di Batam. Ya, song-song nitong tu Laini Bas Mangatas Panjaitan. Ya, Ibu Sari, Ibu Indah Prihatin, Dohot Laiku Sintong Panjaitan. Iya, mau lete godang di Batamangara Muti Hita Sudina. Ya. Iya, molate opung ngahu siap pembete. Do debata do mangaramuti hita sudena. Ya, sesungguhnya mahi museng request selanjutnya imasian opung ya opung Boruyati di Batam. Ya, Horas Bonapasugit, selamat malam Bung Toga, semoga sehat selalu. Ya, mau request lagu dari David Sirait. Judulnya Marolop Olop Tondiki. Salamna tu Ibu Riana Panggabean.
semua sobat GGA, Pendeta Simon dan Ibu Liana Lin di Angko Parung, dan pendengar semua dimanapun berada ya. Salam sehat, kompak selalu di udara. Terima kasih Bung Toga. Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat di gudang. God bless. Amin, amin ya. Tu opung boru yati di Batam. Ya, Mangi Mamuseng request selanjutnya imasian Ibu Rince di Kelapa 2. Horas bona pasogit, horas-horas Ibu Rince ya. Selamat malam untuk ga. Selamat malam juga ya. Minta diputarkan pujian yang judulnya AHP Masa Ningulum. Ya, apapun yang terjadi di setiap musim hidupmu ya, tetaplah bersyukur. Ya, kurang lebih seperti itu pesan nanti dari lagu yang direquest Ibu Rinci ini ya. AHP Masa Ningulum. Salam-salamnya untuk semuanya saja. Dan untuk Bung Toga serta kru harian yang sedang bertugas. Selamat melayani. Maulati Gudang. Tuhan Yesus mengaramoti kita sudena. Amin, amin, amin. Iya. Selanjutnya dari Pak Wardiono di Cengklong. Salam, selamat malam untuk ga. Saya Pak Wardiono dari Cengklong. Mau request lagu judulnya terserah ya Bung Toga yang pilih. Yang penting enak didengar. Dan salam-salamnya buat Opung Roy Panjaitan. Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Inda, Ibu Iren, dan juga seluruh pendengar dan pecinta Heartland Request. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan ya. Dan selamat bertugas sampai tuntas Bung Toga. Ya, sukses selalu. Amin, amin, amin ya. Baik, Pak Wardiono ya. Nanti Toga akan pilihkan yang enak di antara yang enak ya lagunya ya. Yang enak didengar katanya tadi. Baik. Ya, langsung saja ya. Kita dengarkan beberapa request berikut ya. Sudah ada kurang lebih 5-6 ya. Tadi dari Ibu Ito Florita, Ibu Icu, Opung Roy, Opung Yati, Ibu Rince, dan Pak Wardiono. Ya, request langsung saja kita dengarkan request pertama dari Ito Florita ya. Hodo Hagugoku, engkaulah kekuatanku ya. Dari Sari Simorangkir.

Ya, 100.6 Hotline FM. Berjumpa lagi ya. Masih bersama saya Bung Toga dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, suatu program yang memutarkan lagu-lagu berbahasa khusus berbahasa Batak rohani. Ya, sampai pukul jam 9 malam nanti. Ada 1 jam ya, 1 jam lebih lagi. Ya, 1 jam lebih 3 menit lagi ya. Jadi masih panjang ya nih hari-hari ya. Itu yang mau bergabung silakan sekali lagi di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu harapan juga dapat merequest atau menyaksikan program ini di live TikTok kami Heartland FM ya. Ya, salinai tu Aka Amang Inang Nantulang Tulang Naburu itu lede bedo sude pendengar na pinar sangapan nani haolongan idiape maringanan boy memutar hon pasahaton tabi muna tu akadongan keluarga idiape maringanan tohot merequest lagu-lagu khusus Batak rohani tu nomor WA nami 0862961000 ya sosong ini tong ngala manginang boy request yang let itu nami Heartline FM ya. Lanjut memang hitam musema jaha request yang masuk ya, kita kembali bacakan request-request yang sudah masuk dari ya, kembali lagi dari let itu ada Lai Alexihaan ya, Horas Bona Pasogit, Horas laiku ya. Neng request jo lagu Dina Huingot Sude Portivion ya. Iya. Kurang lebih arti atau makna pesan dari lagu ini Dina Huingot Sude Portivion adalah hidup ini adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk itu kita pergunakan ya sebaik-baik mungkin ya. Karena kita katakan hidup ini hanya sementara saja ya. Kehidupan kekal kita orang percaya nanti bersama Bapa di sorga. Itu kita isi waktu ini dengan terus memuliakan nama Tuhan ya. Request na ngahu siapon belaiku dah. Huingot dina huingot sude portivion. Ya. Salam na tu sude pendengar nani haolongan IDAP Maringanan, pendengar setia Heartland FM ya, terhibur dengan lagu rohani Batak ya, selamat melayani laiku di Batak Mangaramoti. Amin amin ya, di Batak Mangaramoti hita sude na tu laini badok sude aka pendengar ni nani haolongan. Ya, song-song nitong. Ya. Mangihuk museng imasian. Ya, om nogwarna, om sentok gwarna de. Sento. Ya. Horas neng request Tuhan Yesus si parmahanan au ya. Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik ya. Ya, artinya seperti itu. Ya, request kedua nanti kita dengarkan ya. Tuhan Yesus si parmahan au. Ya, mau lihat godang. Tu Om Sento ya. Ya, sekali lagi ada Kak Imelda ya. Ya, dari mana saja bisa bergabung ya. Ini dari Manado, Kak Imelda. Terima kasih ya buat share-share-nya dan gift-nya ya. Debata Mangaramoti, mau lihat gudang. Ya. Ditunggu Kak Imelda request-nya.

Pak Wardiono, Bung Yusmanto, Bung Jeb, Bung Dika Arwan, ya. Ya, Bung Jeb ini marganya Pak Pahan ya. Bung Jeb Pak Pahan, Bung Dika Arwan, Bung Aji dan kawan-kawan semua pendengar setia Hotline dimanapun berada ya. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Ya, buat Bung Toga, Maulid Kodang, ya sudah dibacakan tensinya. Ya, sudah lengkap katanya. RT semua sudah disampaikan ya. Salam-salamnya lengkap semua buat penyiar juga, buat pendengar juga, sampai yang ada di Medan. Ya, untuk requestnya terserah Bung Toga yang memilihnya ya. Tuhan berkati ya. Berarti sama seperti Pak Wardiono tadi ya, Toga yang akan pilih ya. Dari Pak Wardiono, Toga akan pilih yaitu Hodo Rajaku ya, Engkaulah Rajaku.

Ini dari Betel Music ya, versi Bataknya. Goodness of God, Asini Rohani Tuhani. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Sari di Jakarta Selatan ya. Lanjut ada Ito Sinta Borusimamora ya, di Karawaci ya, dekat dari Gedung Heartland nih. Horas Bona Pasogit, Horas Horas Itoku ya. Neng request Jo Ima Sian Waren Sihotang, Jesus Nguluni Tondiku ya, selamat bertugas. Itu toga, sehat selalu, kompak di udara, tetap semangat, sukses selalu. Tuhan memberkati kita, sude Mauliati Gudang. Amin, amin. Mauliati Gudang tong hupa satu itu niba ya. Do sude pendengar nani haholonga. Ya, baik, langsung saja kita dengarkan tadi dari Lainiba Alexi Haan, Dina Huingo Sude Portivion.

Yes, sonang di lambung Yesus, lapatana sukacita di dalam Tuhan Yesus ya. Ya, pesan lagu ini mengingatkan kita bahwa sukacita sejati, ketenangan sejati hanya kita temui ketika kita dekat bersama Tuhan Yesus Kristus ya. Son hatani natar surat mandokon debata tu debata do sabing do marhuraja rohaku sian imanado rohatuaku orang imanado par tanobat toku dohot hatuaku haporusaku ya. Hanya dekat Tuhan saja hati kita tenang, dialah sukacita kita, dialah sumber pengharapan kita ya. Biar kita senantiasa harenar menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan ya, di tengah-tengah sekalipun di tengah-tengah pergumulan ya, kesulitan, persoalan, masalah yang kita hadapi tidak menghambat sukacita kita di dalam Tuhan ya. Makanya dikatakan tadi sonang di lambung Yesus, bukan berarti kita tidak ada masalah, pergumulan, tapi karena ada Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita ya. Ya sudah sih menit ya, saat ini sudah menit 27 ya, dari pukul 8 setengah jam lebih lagi ya, setengah jam lebih 3 menit lagi. Ada waktu setengah jam lagi untuk kita memutar lagu-lagu Rohani Batak ya, khusus lagu-lagu Rohani Batak. Untuk itu yang mau bergabung sekali lagi di 0819269000 atau di 0855 885 1006. Ya juga harap-harap dapat mendengarkan atau menyaksikan program ini di live TikTok Heartline FM ya. Horas Ito Melinda Sinaga ya, sudah bergabung di live TikTok kami, ditunggu requestnya itu ya. Di live TikTok ada Lai Rimba Si Hombing ya, di Sepatan Timur. Horas horas leku marpaung, horas leku ya. Putar jo lagu Anak Nalilu. Ya, selamat bertugas, mau liate gudang leku. Sian Rimba Si Hombing ya. Ya, sama-sama leku hu ngahu siap pebe ate. Anak Nalilu. Sian nani dehon ima sian putri siagian anon nate. Ya, mangingu mamuseng ima ito dela. Ya, ito dela hutapea. Ito dela ya, boru hutapea sian Kalideres, Jakarta Barat. Horas itoku, horas bon apa sogit. Naeng merekus lagu jo ima. Ya, sian saris morangkir hujalo hamonangaki ya. Ya, kami terima sukacita. Ya, ini ada versi Indonesianya ya, versi Indonya ada. Ku terima kemenangan ya. Ya salam na, ya salam salam tu marga do boru tapi ya sude sejabo detabik. Ya sosok ni tu pendengar Heartline FM debata mengaramoti. Ya sosok ni tong tu ito niba bung toga marpaung selam bertugas. Ya nama lo yate godang tu kita sudah naik. Sama-sama ada ito dela boru hutapea ya. Ngahu siap pobe. Request muna ito sian saris murangkir. Hujalo hamonangaki.
Iya, sarenai mangihu mamuseng ima. Iya. Tuleni ba Erik si payung ya, pendengar setia. Oras pun apa sogit ya. Oras leku. Request jo. Nah, minta lagu ima sian Dompak Sinaga. Pujiakuma goarmu ya. Ya, artinya nyana mamulah yang kupuji, aku tinggikan di atas segalanya. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Ya, biasalah salam natu Parnijabu dohot anak nibasean debata mangaramoti do lai selamat bertugas sosongoni tu pendengar setia Heartline FM. Tuhan berkati ya, amin amin laiku ya si payung debata mangaramoti tong sude tu keluarga naniha holongan ade dohot itu Parnijabu. Ya, enggak adong tolu ati request kita bagi majo. Sarinai nak ingin masian rimba si hombing ya di sepatan timur. Mangi musengan non tu ito dela utape ya dohot lai Erik si payu ya. Langsung kita bagi ma anak nalilu sian putri siagian.

Ya, Sepir Matondiu. Ya, pesan ini juga sama ya, pesan dari lagu ini mengingatkan kita dari firman Tuhan dari Yosua 1 ya. Dari ayat 9 dikatakan versi Bataknya, Nanunga hudok tuho firmaton dim jala marsihot unang manodit nodit roham jala unang tahton ai Jehova di Batam dodongamu manang dopat di dia peho mangalaka ya. Jadi kekuatan kita berasal dari Tuhan, untuk itu kita dengan senantiasa untuk setia ya dalam iman percaya kita, terus menaruh kepercayaan yang penuh hanya kepada Tuhan ya, biar kita tetap semakin teguh kuat di dalam Tuhan. Ya, tak terasa Haranar, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 ya. Tak terasa ya, sudah menemani Haranar hampir 2 jam. Kiranya segala puji-pujian ya yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program ya, titik balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah request bergabung, baik itu melalui WA maupun melalui live TikTok kami ya. Tuhan berkati senantiasa. Ya, jadi akamang inang holak noma paju pangata boringinon seanggiat ma puji-pujian hita BG gabe haguguan haprosyata jupang hita museng minggu naro di gelombang yang sama tiap hari Jumat jam 7 satu jam siap boringin. Hipas-hipas ma hita sude ganuk marsada-sada saya Tuhani ma mangaramoti dohot ma masu-masu lak kata ganuk marsada-sada horas ma di hita salutna horas jala gabe Tuhan Yesus mengaramuti hita sudena.

0: Hai Headliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
1: Headliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
2: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program

0: David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul keempat, apakah dia guru kebenaran atau kebenaran yang diajarkan bagian kedua. Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia? Secara pribadi, intim, sepenuhnya. Dr. David Jeremia membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Hari ini di Titik Balik, Dr. David Jeremia melihat lebih dekat pada Yesus yang dikenal di seluruh Israel sebagai guru yang berbakat lebih dari 2000 tahun yang lalu dan yang terus mengajar para pengikutnya hari ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia memperkenalkan Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa ada seseorang yang dapat memberi kita kebenaran itu, cara itu, kehidupan itu, dan orang itu adalah Yesus Kristus. Anda tidak akan pernah memiliki momen kebenaran yang sejati sampai Anda ketemu dengan kebenaran itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua, Yesus, Guru. Jadi, Yesus kebenaran. Pertanyaannya adalah, apakah dia guru kebenaran atau dia kebenaran itu sendiri? Dia adalah kebenaran itu sendiri, tetapi dia juga guru kebenaran. Oh, apa yang dapat kita pelajari tentang Yesus? Ketika kita mempelajari ajarannya, Yesus kebenaran dan Yesus sang guru. Di Santo Francis High School di La Canada, California, guru matematika Jim O'Connor dikenal karena pendekatan aljabarnya yang keras dan tanpa basa-basi. Mendorong murid-muridnya, semuanya laki-laki, menjadi bugar. O'Connor adalah seorang dokter hewan Vietnam. Katanya kepada CBS, "Ini membuatku gila ketika orang mengatakan, sekolah harus menyenangkan. Maksudku, itu bagus jika bisa, tapi kamu tidak bisa membuat sekolah menjadi menyenangkan." Pat McGoldrick, seorang senior di Santo Francis, mengatakan seperti ini, "Sampai orang terbiasa dengannya, mereka pikir dia benar-benar jahat." Tetapi semua ini berubah untuk Pat suatu hari ketika dia dan teman-teman sekelasnya mengunjungi rumah sakit anak Los Angeles untuk merekrut pendonor darah, untuk donor darah yang mereka selenggarakan. Ketika anak laki-laki itu menyebutkan di mana mereka pergi ke sekolah, mereka langsung terkejut. Staf rumah sakit mengatakan hal-hal seperti, "Oh, jadi Anda pasti tahu Jim O'Connor. Bukankah dia luar biasa?" Anak-anak tercengang. Mereka tidak berpikir dia begitu luar biasa. Mereka pikir dia jahat. Seolah-olah mereka jujur dan sedikit bingung tentang pria yang mereka pikir mereka kenal. Kebingungan itu hilang ketika mereka melihat sebuah plakat di rumah sakit untuk pendonor sepanjang masa. Dan di daftar teratas adalah Jim O'Connor sebagai pendonor darah universal tipe O negatif. O'Connor telah mendonorkan 72 galon darah dan trombosit sejak tahun 1989. Tentunya menyelamatkan banyak nyawa di sepanjang jalan. Tapi ada lebih. Anak-anak lelaki itu mengetahui hari itu bahwa Jim O'Connor yang tidak pernah menikah atau memiliki anak sendiri menjadi sukarelawan 3 hari seminggu menggendong dan mengayunkan bayi yang sakit dan sekarat ketika orang tua mereka tidak dapat berada di sana. O'Connor berkata tentang bayi, "Saya tidak ingin melihat mereka sendirian. Saya tidak bisa melakukan itu." Murid-murid O'Connor terpesona. "Maksud saya selalu menghormatinya," kata Pat. "Tetapi sekarang bahkan pada tingkat yang berbeda."

0: tidak. Sekarang saya tidak hanya menghormatinya, saya ingin menjadi seperti dia. Guru yang paling efektif dalam hidup adalah mereka yang mencontohkan kebenaran, yang mereka ajarkan dan menantang siswa mereka untuk tumbuh melampaui apa yang mereka pikirkan sebagai kemungkinan mereka, dan itu benar untuk Yesus, bukan? Dia mempengaruhi murid-muridnya, tidak hanya dengan apa yang dia katakan, tetapi dengan cara dia hidup dan dengan kurikulum yang dia ajarkan. Dia memiliki visi tentang seperti apa murid-murid itu, dan dia memberikan hidupnya untuk mengajar mereka seperti apa jadinya dalam diri Anda. Kita tidak punya waktu untuk membongkar semua inti dari pesannya, tetapi saya ingin berbagi dengan Anda hanya tiga cara bahwa ajaran Yesus tidak hanya mempengaruhi mereka yang mendengarnya ketika dia berjalan di bumi, tetapi bagaimana hal itu mempengaruhi kita hari ini juga sebagai pengikut Yesus. Bagian A, ajarannya akan menantang Anda. Pertama-tama ketika Yesus mengajar, ajarannya menantang orang dan ajarannya akan menantang Anda. Yesus yang mungkin tidak Anda kenal adalah seorang guru yang terus-menerus menantang para pendengarnya. Dia menantang prioritas mereka, potensi mereka, kemungkinan mereka. Misalnya, Yesus menantang prioritas penguasa muda yang kaya. Ingat apa yang dia katakan padanya. Dia berkata, "Pergi dan jual semua yang Anda miliki, dan kemudian kembali dan ikuti saya." Ya, dia tidak terlalu peduli dengan apakah pria itu menjual semua yang dia miliki atau tidak. Inilah masalahnya. Orang ini tidak memiliki kekayaannya. Kekayaannya memiliki dia. Dan Yesus ingin mencari tahu apakah dia bersedia meninggalkan hal itu untuk menempatkan Yesus sebagai yang pertama dalam hidupnya. Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk menyelesaikan hal-hal yang tampaknya di luar potensi mereka. Hal-hal seperti memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, dan yang terpenting, mengusir setan. Dan ingat, mereka gagal. Mereka kembali dan berkata, "Tuhan, apa yang kami lakukan sekarang, itu tidak berhasil." Dan itu adalah saat pengajaran bagi Yesus dan para pemudanya. Dan ketika Yesus memberikan amanat agung, secara fisik tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikannya. Tetapi dia menggunakannya untuk memperluas visi dan membuat mereka mulai membuka gereja di seluruh dunia. Dan kami masih mengikuti ajaran itu dan masih merasakan kemustahilan itu semua. Tetapi karena ajaran Yesus, kami terus membawa Injil ke seluruh dunia. Mungkin bagian yang paling menantang dari ajaran Yesus dan yang paling terkenal ditemukan dalam Matius 5-7. Inilah yang kita kenal sebagai khotbah di bukit. Pasal-pasal ini membuktikan bahwa Yesus lebih dari seorang tukang kayu, lebih dari seorang pengkhotbah, dan lebih dari seorang manusia biasa. Dari kata pertamanya, dia berbicara seolah-olah dia adalah penulis dan penafsir kitab suci. Kata-katanya dan nada suaranya membuat kagum orang banyak. Sebagaimana mereka mengejutkan kita hari ini, dan dalam khotbah di bukit, kami memiliki seperangkat etika yang tidak pernah diperbaiki, seperangkat gambar yang tidak pernah terlupakan, dan seperangkat instruksi yang begitu relevan dan menantang bagi kita saat ini, seolah-olah ditulis hanya untuk kita. Ada 107 ayat dalam khotbah di bukit, dan di sini kita sekarang dengarkan ini. Dalam khotbah di bukit, kita memiliki ini: ucapan bahagia, doa Bapa kami, aturan emas, kota di atas bukit, garam dunia, gerbang sempit, dan orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Di sini, dalam khotbah ini, kita menemukan dimensi abadi dari moralitas dan spiritualitas. Dan kita menemukan bagaimana menghadapi kemarahan dan nafsu dan perceraian dan pembalasan dendam dan kecemasan dan sumpah dan kemunafikan. Semua itu diajarkan dalam khotbah di bukit, dan kita tahu apa yang harus dilakukan ketika kita membacanya. Dalam Matius 5-7 kita memiliki nasihat terbesar. yang pernah diberikan dalam khotbah terbesar yang pernah diberitakan oleh manusia terbesar yang pernah hidup. Khotbah di bukit memberikan bukti kebenaran Kristus dan kekristenan. Karena jika Yesus lebih kecil dari yang diklaimnya, pesannya akan lebih kecil dari yang sebenarnya. Bagaimana jika tidak? Bagaimana kita menjelaskan bahwa di sini kita berada lebih dari 2000 tahun kemudian? Berbicara tentang khotbah yang dikhotbahkan oleh seorang pria di luar gunung kepada sekelompok orang yang tidak ada hubungannya dengan kita atau budaya kita hari ini. Khotbah itu masih merupakan khotbah terbesar dari pengkhotbah terbesar yang pernah hidup, dan itu juga dianggap sebagai salah satu pidato paling terkenal dalam sejarah dunia. Dan pesan terbesar tentang etika praktis dan psikologi moral yang pernah disampaikan oleh siapapun, kaum sekularis mengatakan itu, bukan orang-orang religius. Khotbah yang luar biasa ini, yang dikhotbahkan dalam Matius 5 hingga 7, hanyalah awal dari pelayanan instruksional Tuhan kita. Tetapi demi waktu, izinkan saya memberi Anda beberapa informasi kecil dari apa yang dia katakan. Hanya dalam ayat-ayatnya, ini adalah sebagian dari apa yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya yang agung. Matius 15 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Matius 6 ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Yesus mengatakan itu dalam khotbahnya yang agung. Dan Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dapatkah Anda membayangkan memiliki kebenaran luar biasa semacam itu yang dikemas dalam satu khotbah yang diberikan oleh satu pribadi pada waktu dan tempat tertentu dalam sejarah? Herbert Taylor adalah seorang pemimpin bisnis Chicago yang menyelamatkan sebuah perusahaan yang hampir bangkrut bernama Klub Aluminium. Belakangan, Taylor menghasilkan sedikit uang dan menginvestasikan sebagian besar untuk tujuan Kristen. Dia adalah seorang Kristen yang mendalam dan berdedikasi, dan dia menjadi pendukung keuangan utama bagi banyak pelayanan mahasiswa besar yang membentuk paru terakhir abad ke-20. Suatu kali, selama sakit, Taylor merasa Tuhan ingin dia menghafal khotbah di bukit, dan saat terbaring di tempat tidur, dia melakukannya. Sementara dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia tidak bisa bekerja. Dia menggunakan waktunya ketika dia sakit untuk menghafal khotbah di bukit, 107 ayat. Dan dia membacakan khotbah di bukit untuk dirinya sendiri setiap hari. Mereka yang mengenalnya mengatakan bahwa hidupnya semakin mulai menerima kebenaran yang Yesus katakan. Jadi izinkan saya memberi saran kepada kita semua. Tidak, saya tidak akan meminta Anda untuk menghafal khotbah di bukit. Menghafal bagi kebanyakan dari kita adalah seperti kamu ingin aku melakukan apa. Namun luangkan beberapa menit dan beberapa hari ke depan, mungkin selama waktu membaca Alkitab harian Anda, dan selesaikan saja Matius 5, 6, dan 7. Khotbah di bukit, gunakan pensil warna untuk menyorot perintah apapun yang Anda temukan di sana. Buat daftar mereka di tablet. Pilih salah satu dari hal-hal yang Anda baca, yang mengejutkan Anda dengan cara yang khusus, dan mintalah Tuhan untuk memompanya ke dalam aliran darah Anda sampai ketaatan hidup Anda mencerminkan kebenaran yang datang dari bibir Tuhan kita. Anda tidak akan pernah memiliki eksperimen yang lebih menarik daripada eksperimen khotbah di bukit dan mempelajari kebenaran yang ada dan menerapkannya dalam hidup Anda. Bagian B, ajarannya akan mengubah Anda. Nomor 2, ajarannya akan menantang Anda. Dan ajarannya akan mengubah Anda. Ajaran Yesus mengilhami kita untuk berubah, menjadi berbeda, menjadi lebih baik ketika kita membaca tentang kehidupannya dan mempelajari firman-Nya. Kita ingin menjadi lebih seperti Dia. Gambaran sempurna tentang apa artinya menjadi manusia yang kudus dan sehat. Hanya satu orang yang pernah berhasil menjalani kehidupan Kristen, dan itu adalah Kristus sendiri. Ketika Dia kembali ke surga, Dia mengirimkan Roh-Nya untuk tinggal di dalam kita, sehingga Roh-Nya dapat membentuk kepribadian Yesus di dalam hati kita. Dan itulah mengapa Anda membaca dalam 2 Korintus pasal 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Dengan kata lain, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ketika Tuhan membawa Yesus kembali ke surga, Yesus mengirim Roh Kudus-Nya ke sini, dan ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, Roh Kudus-Nya datang untuk tinggal di dalam hati Anda. Dan salah satu hal yang dilakukan Roh Kudus, salah satu pekerjaan kuncinya, salah satu pelayanannya adalah menginsafkan dosa dan membantu kita bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Bukannya kita menjadi orang-orang aneh agama, tetapi kita hanya menjadi umat Allah yang pendiam, yang menghidupi realitas Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan ketika kita melihat Dia melakukan itu, ketika itu mulai terjadi di dalam hati kita, kita sering dikejutkan oleh diri kita sendiri, karena kita sendiri bukanlah diri kita sendiri. Kita terkejut karena kita melihat Tuhan Yesus melakukan hal-hal di dalam kita yang tidak pernah kita impikan akan pernah kita lakukan. Dan kita berhenti dan berkata, dari mana asalnya? Dengan kata lain, saat kita mengarahkan pandangan kita pada Yesus, Roh Kudus mengubah kita menjadi pribadi Yesus sendiri. Kita menjadi lebih seperti Yesus. Roma 8 ayat 29 mengatakan, Allah telah memilih kita menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Dan Efesus pasal 4 ayat 15 memberitahu kita untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Saat kita tumbuh di dalam Kristus, hidup kita menjadi lebih benar secara intrinsik karena kita menjadi seperti Dia yang kita bicarakan. Bisakah saya berhenti sejenak dan mengatakan bahwa di dunia ini Anda dapat memiliki pekerjaan dan kecuali Anda melakukan sesuatu yang sangat-sangat buruk, apa yang Anda lakukan pada waktu Anda sendiri tidak akan pernah menjadi masalah. Faktanya, di banyak tempat Anda dapat pergi bekerja jam 8 hingga 5 atau berapapun jamnya dan hidup seperti iblis di luar waktu itu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, tidak ada bedanya sama sekali. Tapi itu tidak benar jika Anda seorang Kristen. Jika Anda seorang Kristen dan Anda menyebut nama Kristus dan Anda mengklaim Dia sebagai juru selamat Anda, di suatu tempat di sepanjang jalan itu harus mulai membuat perbedaan dalam cara Anda hidup. Anda tidak dapat hidup seolah-olah Anda belum pernah bertemu Kristus, kemudian datang ke gereja pada hari Minggu dan berkata, oh ya, saya seorang Kristen, saya seorang Kristen. Anda tahu salah satu hal yang kita miliki di sini adalah distrik sekolah. Kami memiliki beberapa guru terhebat yang pernah Anda temui dalam hidup Anda. Guru yang benar-benar membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak yang duduk di bawah pelayanan mereka. Saya punya 4 anak. Sekarang semua cucu melalui sistem ini. Saya sangat bersyukur. Kita meminta orang-orang yang mengajar di sini untuk menandatangani perjanjian gaya hidup itu pada dasarnya berkaitan dengan beberapa hal yang merupakan bagian dari budaya kita saat ini, yang tidak termasuk dalam kehidupan seseorang yang mengajar anak-anak. Kita ingin pria dan wanita di sini yang tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga hidup dalam kebenaran. Dan kita tidak akan sempurna. Kita semua tahu itu. Kita membuat kesalahan. Tetapi jika kita berada di dunia yang hidup seolah-olah Kristus tidak ada di dalam hati kita, kita sebenarnya melakukan lebih banyak kerusakan pada siswa kita daripada jika kita tidak mengajar sama sekali. Untuk hal terburuk yang dapat terjadi adalah mengatakan dengan mulut Anda, inilah Yesus, dan kemudian menjalani hidup Anda sedemikian rupa sehingga Anda menyangkal semua yang Anda katakan. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang Anda ajarkan, Anda seharusnya tidak mengajar. Mengajar bukanlah karir. Itu panggilan. Jadi untuk semua guru, kita lupakan saja. Inilah kita. Inilah kita yang akan selalu ada. Kita tidak mengharapkan Anda menjadi sempurna, karena kita tidak sempurna. Tetapi kita mengharapkan Anda untuk hidup bagi Yesus. Karena jika Anda tidak hidup untuk Yesus, Anda tidak akan pernah bisa membujuk siswa Anda untuk hidup bagi Yesus juga. Dan mengajar bukan hanya tentang lebih banyak informasi. Mengajar adalah tentang kehidupan yang berubah. Bagian C, ajarannya akan menghibur Anda. Akhirnya, ajarannya akan menantang Anda. Ajarannya akan mengubah Anda. Dan ajarannya akan menyemangati Anda. Ini akan menghibur Anda. Saya suka membaca kata-kata Yesus. Suatu kali murid-muridnya mengetahui fakta bahwa dia akan kembali ke surga. Mereka tidak tahu apa artinya semuanya itu. Tetapi mereka telah bersamanya selama 3 tahun. Dan mereka mengasihinya. Jadi mereka mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. Dan inilah yang Yesus katakan. Dia berkata, teman-teman, tenang saja. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Saya suka bagian kitab suci itu, karena saya dapat memahami apa yang sedang dirasakan para murid. Yesus pergi, dia tidak akan berada di sini lagi. Dia pergi ke dunia lain. Apa yang akan dilakukan? Yesus melangkah tepat ke saat keputusan itu dengan kata-kata penghiburannya. Yesuslah yang berkata, jangan gelisah hatimu. Itu juga Yesus yang berkata, tenanglah. Markus 4 ayat 39. Dan Tuhan kitalah yang meyakinkan kita, karena Bapa surgawimu tahu bahwa kamu membutuhkan semua ini. Matius 6 ayat 32. Yesus adalah seorang guru. Kita semua dalam satu atau lain cara, kita sedang mengajar seseorang, bukan? Baik sebagai orang tua, kita sedang mengajar anak-anak kita. Atau mungkin Anda seorang guru saat ini, Anda mengajar di sekolah minggu kita. Anda tidak akan pernah menemukan model yang lebih baik untuk apa artinya menjadi seorang guru sejati daripada pergi ke guru itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus dan menemukan betapa berkomitmennya dia tidak hanya untuk mengkomunikasikan kebenaran, tetapi untuk mengubah hidup. Inilah yang saya ketahui, saudara-saudara, Anda tidak dapat berjalan dengan Yesus sebagaimana Anda seharusnya berjalan dengan Yesus dan tidak diubahkan. Yesus akan mengubah Anda. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda apa yang perlu Anda lakukan. Itu sangat mudah. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa di dalam banyak Alkitab, mungkin Anda memiliki satu edisi huruf merah dari Alkitab. Sekarang Anda tahu apa artinya. Dalam Alkitab itu, dalam perjanjian baru Anda memiliki semua kata-kata Yesus dengan warna merah. Benar? Bisakah saya memberitahu Anda sesuatu yang jauh lebih baik daripada edisi huruf merah dari Alkitab? Ini adalah Alkitab. Read. Baca. Anda mengerti? Lebih penting memiliki Alkitab, read, yang dibaca daripada Alkitab, red, yang penuh dengan warna merah. Amin. Jadi, jika Anda ingin bertumbuh dalam iman Anda, jangan membeli Alkitab huruf merah. Pergi mendapatkan Alkitab dan membacanya. Dan jika itu huruf merah, itu bagus, tapi bacalah. Sumber daya terbesar yang kita miliki adalah buku ini, dan itu adalah sumber yang paling diabaikan bagi kita semua jika kita jujur. Iblis telah melakukan tugas besar pada banyak dari kita untuk mendorong Alkitab ke lingkaran kehidupan kita, sehingga tidak dapat berdampak pada kita. Tantangan saya kepada kita semua adalah kita memiliki buku ini, dan terutama buku tentang Yesus. Dan ketika Anda membaca buku ini, itu membuat Anda berbeda, dan itu membuat Anda lebih baik, dan itu membuat Anda menjadi orang yang benar-benar Anda inginkan. Saya berdoa itu untuk kita semua hari ini. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul keempat, apakah dia guru kebenaran atau kebenaran yang diajarkan bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremia melanjutkan pembahasan bahwa sebagai guru, ajaran Yesus akan menantang Anda. Ajaran Yesus akan mengubah Anda. Ajaran Yesus juga akan menghibur Anda. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store.

0: komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kelima, Apakah Dia Mencari Kita atau Kita Mencari Dia? Masih dalam serial Yesus yang Mungkin Tidak Anda Kenal. Tuhan Yesus memberkati.
1: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.com.

0: Hai Hardliner, apakah Anda pernah mempunyai impian menjadi seorang storyteller atau penyiar radio? Mungkin juga menjadi seorang voice over iklan. Nah, saatnya Anda bergabung dengan workshop Mic On Batch 2 secara onsite yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore, bertempat di gedung Heartland Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Lippo Village Tangerang. Kita akan sama-sama belajar mengenai storytelling, teknik interview, teknik voice over, teknik siaran radio, dan teknik mixer operator. Investasi hanya Rp100.000 dan Anda akan mendapatkan benefit lunch dan coffee break, portofolio digital, praktek siaran langsung di studio Heartline, dan juga kolaborasi bersama Heartline Radio, dan pastinya sertifikat. Untuk itu, jangan lupa daftarkan dirimu sekarang. WhatsApp ke 0819-269-1000 atau mendaftar melalui Instagram Heartline FM.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Secara rohani, kita harus mengenakan perlengkapan senjata rohani yang telah Allah sediakan, sebab kita terlibat dalam perang rohani.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kita hidup dalam masyarakat yang mengagungkan perang. Film, program televisi menggambarkan perang sebagai petualangan yang seru dan menantang. Padahal, siapapun yang pernah benar-benar bertempur akan mengenangnya sebagai pengalaman menakutkan. Latihan yang benar dan perlengkapan yang tepat sangatlah penting untuk dapat menang. Charles Stanley mengingatkan kita dalam program Sentuhan Hati hari ini bahwa karena setiap orang percaya terlibat dalam perang rohani, persiapan tempur kita juga sangat penting kalau kita mau menang. Program hari ini memperlengkapi kita untuk menang bertempur dengan musuh rohani kita, yaitu Iblis. Dengan memperkenalkan perlengkapan senjata Allah, sebentar lagi Charles Stanley memberikan petunjuk tentang penggunaannya yang merupakan bagian penting dari persiapan tempur kita.
0: Saudara pendengar, setiap pagi ketika bangun, kita menghadapi perang rohani. Sungguhan, sayang banyak orang yang tidak menyadarinya, sehingga mereka bertanya-tanya, mengapa sebagai umat Kristiani mereka masih juga kalah? Baru mereka mengira mereka telah berhasil menaklukkan sesuatu, ternyata mereka lagi-lagi kalah. Demikianlah alasan utama banyak umat Kristiani yang tidak berakhir baik, karena mereka menjadi demikian berkecil hati dalam kehidupan Kristiani mereka. Karena musuh yang tidak mereka sadari terus saja mengalahkan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam perang rohani, dan mereka hanya bertanya-tanya, mengapa mereka demikian berkecil hati dalam kehidupan Kristiani mereka? Seringkali mereka menjadi kritis terhadap firman Allah. Mereka bertanya-tanya di mana Allah sesungguhnya dan mengapa Alkitab tidak efektif dalam kehidupan mereka. Kitab suci mengatakan bahwa kita terlibat dalam perang rohani. Oleh karenanya kita harus memastikan diri siap tempur. Judul pesan hari ini adalah persiapan tempur. Dalam Efesus 6 ayat 10-18 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita sudah tahu siapa musuh kita. Dalam hal ini Paulus mengingatkan bahwa musuh kita adalah keseluruhan armada iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi

Saudara pendengar, kita tahu bahwa tujuan iblis adalah menjadikan kita meragukan firman Allah, menjadikan kita terfokus pada hal-hal yang duniawi, yang material, menjadikan kita tidak terpakai melayani Allah serta kerajaannya dengan merusak kesaksian kita dan sebisa mungkin menghancurkan kita. Dengan musuh yang berkomitmen terhadap empat tujuan tersebut, jelas kita menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Iblis beserta armadanya terus menyerang kita, terutama ketika kita sedang lemah, entah secara rohani, emosional atau fisik. Iblis beserta armadanya tiada henti-hentinya berusaha mencobai kita, mengalahkan kita dengan segala cara. Yang terjadi pada banyak umat Kristiani adalah bahwa mereka bangun tiap pagi seolah-olah mau pergi ke pesta, padahal mereka akan bertempur. Itulah salah satu alasan mereka lagi-lagi kalah, karena mereka tidak menyadari siapa musuh mereka, bagaimana strategi dan taktiknya, apa saja tujuannya, dan mereka tidak siap menghadapinya. Anda mungkin mengatakan, saya sungguh percaya kepada perdamaian. Saya tidak percaya kepada perang dan segalanya itu. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4 Paulus menulis, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jelas sekali kita yang percaya adalah prajurit Kristus. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 Paulus juga menulis, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jelas bahwa kita yang percaya telah diperlengkapi dengan senjata rohani. Dalam Efesus 6 ayat 11 Paulus juga menulis, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jelas sekali bahwa kita yang percaya perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sebab perang rohani ini memang nyata, dan seringkali kita tidak menyadari dalam kehidupan Kristiani kita bahwa kita sungguh terlibat dalam perang rohani ini. Oleh karena itu kita sungguh perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam hal ini, setiap pagi kita perlu mengenakan seragam tempur yang tepat dan mengambil posisi yang tepat untuk bertempur. Ini bukan sekedar imajinasi atau khayalan. Paulus tidak pernah menulis khayalan melainkan Roh Kudus yang menginspirasikan segala yang ditulisnya. Yang pasti, prinsipnya adalah bahwa secara rohani kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata yang telah Allah sediakan, sebab kita sungguh terlibat dalam perang rohani. Perang rohani menuntut kita mengenakan seragam tempur rohani dan menggunakan senjata rohani. Saudara pendengar, kapan seharusnya kita mengenakan seragam tempur rohani ini? Sebelum turun dari tempat tidur. Jangan menundanya hingga Anda sudah setengah jalan atau sudah di tempat kerja. Melainkan sebelum turun dari tempat tidur. Caranya adalah dengan iman. Bukan sebagiannya, melainkan seluruhnya. Seperti Paulus nasihatkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Menurut urutan yang disebutkan oleh Paulus, pertama-tama kita berikat pinggangkan kebenaran. Apa maksudnya? Seorang prajurit Romawi mengenakan semacam rok pendek yang menutupi bagian perut. Bahannya sang prajurit Romawi mengenakan ikat pinggang, demikianlah maksudnya. Berikutnya, berbaju jirahkan keadilan. Sang prajurit Romawi juga mengenakan rompi. Biasanya terbuat dari kulit dan juga dilapisi logam pelindung untuk menutupi tubuh bagian atas. Berikutnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasus yang dikenakan prajurit Romawi itu tebal dan dililitkan pada pergelangan kaki mereka. Yang menarik adalah bahwa seringkali kasut mereka diperlengkapi juga dengan paku sepanjang 8 cm. Untuk apa? Agar mereka dapat berdiri tegap, di samping dapat melukai lawan yang jatuh. Berikutnya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai di sini bukanlah perisai kecil untuk menangkis serangan, melainkan perisai yang seukuran pintu, terbuat dari kayu berlapis kulit dan logam. Perisai ini sangat besar sehingga sang prajurit Romawi dapat berlindung di baliknya. Dan ketika beberapa prajurit Romawi berjejer berlindung di balik perisai besar ini,

mereka membentuk semacam dinding pelindung. Demikianlah Paulus menasihatkan agar kita masing-masing menggunakan pelindung yang cukup besar, mengingat kita masing-masing mempunyai titik rentan yang menjadi sasaran panah api musuh. Berikutnya, dan terimalah ketopong keselamatan. Mungkin perlengkapan yang paling berharga adalah ketopong ini. Terkadang bagian luarnya dihias, bagian dalamnya lembut. Ada pelindung pipi juga. Jelas seorang prajurit tidak akan berangkat bertempur tanpa mengenakan ketopong ini. Berikutnya, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang merupakan senjata untuk menyerang sekaligus untuk bertahan. Bukan pedang panjang, melainkan pedang pendek, yang digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kata perjuangan tersebut menggambarkan pertarungan jarak dekat atau gulat. Demikianlah Paulus menasihatkan kita untuk tiap-tiap hari mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab ia tahu bahwa setiap hari kita bertempur bukan melawan darah dan daging, melainkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara, yaitu iblis beserta para malaikat dan roh jahatnya.

0: Saudara pendengar, bagaimana Anda mengenakan seluruh seragam tempur rohani ini dengan iman? Saya menyarankan agar sebelum turun dari tempat tidur, Anda berdoa begini. Ya Tuhan, saya memilih mengenakan ketopong keselamatan hari ini agar pikiran saya terlindung. Saya hanya mau memikirkan hal-hal yang dari-Mu, Tuhan. Saya hanya mau memikirkan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Saya hanya mau memikirkan hal-hal yang sesuai dengan siapa saya di dalam Kristus. Saya tidak mau memikirkan hal-hal yang menyebabkan saya berbuat dosa terhadap-Mu. Saya mau berpikir benar tentang diri sendiri dan siapa saya di dalam Kristus. Saya mau berpikir benar tentang-Mu. Saya mau berpikir benar tentang sesama saya. Saya tidak mau tergoda. Terima kasih atas ketopong keselamatan-Mu yang akan melindungi pikiran saya dari godaan iblis. Jangan lupa bahwa pertempuran rohani sungguh terjadi di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kitalah iblis mendapatkan pijakan dan kemudian mendirikan bentengnya. Iblis akan terus berusaha menjadikan kita meyakini suatu kebohongannya. Untuk itulah kita perlu mengenakan ketopong keselamatan. Berikutnya, ya Tuhan, terima kasih atas baju zirah keadilan yang melindungi emosi saya. Saya hanya mau merasakan apa yang Engkau kehendaki saya rasakan. Dalam Amsal 4 ayat 23 Engkau berfirman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karenanya, janganlah membiarkan saya memberikan respons menurut perasaan saya, melainkan pastikan saya memberikan respons menurut siapa saya di dalam Kristus dan menurut hubungan saya dengan Kristus. Terima kasih atas baju zirah keadilan-Mu yang akan melindungi emosi saya hari ini. Berikutnya, Tuhan, terima kasih atas ikat pinggang kebenaran-Mu. Saya mau mengenal kebenaran-Mu dan saya mau hidup menurut kebenaran-Mu. Saya mau berbicara benar dan saya mau membagikan kebenaran. Untuk itu saya akan menekuni firman-Mu sebab di sanalah saya akan menemukan kebenaran-Mu. Seperti yang Engkau katakan dalam Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya mau bersyukur kepada-Mu atas kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Saya mau berikat pinggangkan kebenaran-Mu. Saya mau mengenal kebenaran-Mu. Saya tidak mau diperdayai. Lindungi saya dari kebohongan iblis. Biarlah saya mengenal kebenaran-Mu. Saya ingin mengejar kebenaran-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan saya. Saya mau sanggup menyaring segala pesan yang saya dengar melalui kebenaran-Mu, agar saya mampu membedakan mana benar, mana salah. Saya mau berikat pinggangkan kebenaran-Mu. Berikutnya, ya Tuhan, saya mau bersyukur kepada-Mu atas kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kemanapun saya pergi hari ini, kemanapun Engkau mengutus saya ingin menjadi pembawa damai. Saya ingin memberitakan Injil Yesus Kristus sedemikian rupa, sehingga Engkau dapat memakai saya sebagai alat untuk membawakan perdamaian di antara sesama dengan-Mu, di antara mereka semua. Jadikanlah saya saluran perdamaian, seperti Engkau katakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berikutnya, terima kasih Tuhan atas perisai iman. Aku bersyukur bahwa berapa banyak pun panah api si jahat, berapa banyak pun pencobaan yang saya alami, saya bersyukur atas perisai iman di balik mana saya dapat berlindung, sambil tegap berdiri di atas batu karang Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang mengaruniakan iman kepada saya. Terima kasih Tuhan atas iman yang Engkau karuniakan kepada saya. Saya memuji-Mu akan karunia-Mu. Berikutnya, terima kasih Tuhan atas pedang roh yang adalah firman-Mu. Saya mau menekuni firman-Mu dan menjadikannya bagian dari kehidupan saya. Saya mau menggunakan pedang roh ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang perlu diselamatkan. Untuk menembus hati mereka hingga mereka menyadari kebutuhan mereka akan Kristus. Seperti yang Engkau firmankan dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. saya bersyukur kepadamu bahwa seandainya saya diserang hari ini, saya akan menggunakan pedang roh untuk menangkisnya. Saya akan mengingat janji-janjimu. Terima kasih Tuhan atas seluruh perlengkapan senjata ini yang akan memperlengkapi saya kemanapun engkau mengutus saya hari ini. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Anda perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah setiap hari. Anda tidak mungkin meramalkan kapan Anda akan diserang, dalam bentuk apa. Namun Anda bisa mempersiapkan diri. Charles Stanley mendorong Anda untuk setiap hari mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dengan iman dan berdiri tegap di dalam Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa doa merupakan bagian penting untuk menang dalam perang rohani. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 9, Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Ketika penderitaan tak kunjung berakhir. Anda mungkin pernah membaca atau menonton film Joni Erickson Tada, seorang gadis yang lumpuh total pada usia 17 tahun karena kecelakaan mobil. Seperti yang Anda bisa bayangkan, ketika hal itu terjadi, ia bergumul. Kalau Allah itu Maha Kuasa, mengapa Dia tidak mencegah kecelakaan itu terjadi? Atau, mengapa Dia tidak menyembuhkan dirinya? Orang-orang lalu mengingatkan dia bahwa Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebuah ayat yang sering dikutip bagi mereka yang berada dalam situasi yang sulit dijelaskan. Terkadang ayat itu bisa menghibur. Namun seringkali yang orang itu butuhkan pada saat itu bukanlah mengetahui bahwa kebaikan akan datang dari sebuah tragedi, melainkan bahwa Allah tetap menyertai mereka, bahkan melalui penderitaan mereka, dan bahwa Dia peduli. Joni mengatakan bahwa meskipun banyak orang yang mendoakan kesembuhannya, ia menyadari bahwa keluar dari penderitaan bukanlah satu-satunya solusi. Dengan berkeras bahwa Allah harus mengangkat penderitaan kita atau kita tidak akan bisa bahagia lagi. Kita menyudutkan diri kita sendiri. Joni berkata, ia telah belajar bahwa sikap seseorang dapat membawa perbedaan besar dalam cara orang itu menghadapi penderitaan yang tak kunjung berakhir. Tulisnya, orang Kristen mungkin tidak berkuasa atas hidup mereka. Namun mereka bisa berkuasa atas hati mereka. Kehidupan Joni membuktikan bahwa kita bisa memiliki sikap yang membawa kebahagiaan bahkan di tengah penderitaan. Jika Anda sedang menderita saat ini, ucapkan doa ini. Tuhan, aku ingin Engkau mengangkat penderitaan yang kualami. Namun, jika Engkau tidak mengangkatnya, aku bertekad untuk mencari kebahagiaan di dalam-Mu. Aku bertekad bahwa Engkau bukan keadaan yang akan menjadi sumber damai sejahtera dan sukacitaku.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

Shalom dan selamat malam Heartness. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 25 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart and Soul, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

oleh orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, bayangkan orang itu tidak sengaja menemukan harta saat sedang bekerja. Bisa jadi ia sedang membajak atau berjalan tanpa tujuan. Namun ketika kakinya menginjak benda keras, ia menggali dan mendapati sesuatu yang nilainya melebihi seluruh hidupnya. Bagaimana reaksinya? Ayat itu mengatakan, oleh karena sukacitanya, ia tidak bingung, tidak takut direbut orang, tetapi ia berlari menjual semua yang ia punya. Ia melepas kepastian lama untuk mendapatkan kepastian baru yang jauh lebih besar. Saudara, bukankah kita sering sibuk mengejar harta di ladang dunia? Karir, popularitas, uang atau relasi. Kita membandingkan tulang untuk mengumpulkannya. Sekali lagi, kita membanting tulang untuk mengumpulkannya. Namun seringkali ketika kita mendapatkannya, hati kita masih gelisah. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa harta yang sesungguhnya adalah kerajaan sorga, yaitu hadirat Tuhan, kasih-Nya, dan janji keselamatan. Ia adalah harta yang tidak pernah hilang dimakan karat, tidak pernah dicuri, dan tidak pernah mengecewakan. Sudahkah kita menemukan harta itu? Kadang kita begitu sibuk dengan rutinitas, sampai kita tidak peka bahwa Yesus sendiri berjalan di ladang kehidupan kita, menawarkan hidup yang penuh makna. Apakah kita rela menjual milik kita? Menjual di sini bukan berarti miskin secara materi, tetapi melepaskan ego, harga diri, dan kendali atas hidup kita untuk menerima kehendak Allah sepenuhnya. Melepaskan amarah, kebencian, dan kekhawatiran untuk diganti dengan sukacita surgawi. Saudara, menemukan Yesus adalah menemukan harta yang mengubah nilai segala sesuatu ketika kita memiliki Dia. Pekerjaan kita menjadi ladang pelayanan, keluarga kita menjadi ladang kasih, dan masalah kita menjadi ladang iman.

Tuhan, buka mata kami untuk melihat harta karun-Mu yang tersembunyi di balik kesibukan kami. Beri kami keberanian untuk melepas yang sementara demi memiliki Engkau yang kekal. Karena Engkau satu-satunya jaminan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart and Nest, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup. Silakan berbagi untuk saling menguatkan. Ada banyak kesaksian yang memberkati dan membawa menuntun orang kembali mendekat kepada Tuhan. Mari berbagi firman, mari berbagi kesaksian, beritakan kabar baik. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin didoakan, silakan kirimkan kesaksian dan doa Anda melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, silakan di 0812-1287-84-7210. Silakan Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian untuk saling memberkati, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan, persoalan hidup yang sedang dihadapi. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam, selamat malam Mas Duta.
1: Ya, selamat malam Pak Happy. Ya. Apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya, bahwa kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita gak pernah berubah. Sekalipun mungkin kadang kita suka gak setia sama Tuhan, tetapi dia Tuhan yang setia, dia mengerti langkah hidup kita.
0: Amin.
1: Dan saya percaya bahwa setiap kita yang hidup dalam Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan.
0: Amin.
1: Seperti ada firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 3 ayat 5-6, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus percaya pada Tuhan, dan jangan kita berpengharapan pada diri kita sendiri. Dan akuilah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka dia juga akan meluruskan jalan-jalan kita. Artinya tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa, dan bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatunya. Bagi Pepi, dan saya juga minta dukungan doanya juga buat saya, buat kakak saya pribadi, sekalinya Tuhan Syama, Tuhan sembuhkan, dan saat ini juga ada di rumah sakit ya Ibu Kristi, biar tenggorokannya juga kurang enak Pepi, sehingga mendapatkan perawatan di rumah sakit, sehingga Tuhan, ya. Dan rencananya juga bulan Agustus juga akan ada operasi, sekalinya Tuhan juga Syama dan sembuhkan, kuasa Tuhan terjadi buat setiap kerjaan saya juga, kayak Tuhan berkati. Dan kalau hari ini saya selama seminggu sedang ada namanya pelatihan untuk mengurus sertifikasi, kiranya berkati ini saya dapat lulus dengan nilai yang terbaik baby.
0: Amin.
1: Raja. Ya. Kalau bisa saya minta diputarkan satu buah pujian dari kita, hidupmu berharga bagi Allah.
0: Hidupku berharga bagi Allah.
1: Ya, saya juga saat melayani Tuhan tetap semangat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kembali nama Tuhan. Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih. Baik, puji Tuhan dari Mas Duta ya. Tuhan berkati, sehat selalu dan terus berkarya. Kita akan dukung dalam doa ya. Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska. Salam, selamat malam Bu Friska.
2: Apa ya Pak Evi?
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sama ya.
2: Saya juga sehat selalu.
0: Amin. Bu Friska dan Pak Iman.
2: Ya Pak, meminta lagu, lagu denganmu Pak.
0: Apa judulnya Bu, boleh diulang?
2: Lagunya terhubung denganmu.
0: Terhubung denganmu, baik.
2: Itu kalau lagu itu saya terlalu ya, terlalu Tuhan itu terlalu ada di dengan hati saya Pak.
0: Amin.
2: Apapun walaupun keadaan seperti apapun, Tuhan selalu menyertai, selalu dekat pada dalam kesehatan saya juga Tuhan selalu kumpulkan Pak.
0: Amin.
2: Ya itu aja Pak ya.
0: Baik Bu Friska, tetap semangat, Tuhan berkati juga ya.
2: Ya,
0: shalom, shalom, shalom. Dari Ibu Friska. Baik, dan saya akan membaca pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dari Ibu Yanti, mohon didoakan untuk kesembuhan Papa dari sakit demensia. Keluarga yang merawat diberikan kekuatan, kesabaran. Ya, sebentar ya. Dan kebahagiaan dalam merawat Papa. Mama diberikan kekuatan dan kesehatan dari ketabahan. Dan ketabahan menghadapi Papa. Mohon penyertaan Tuhan untuk Yanti dalam pemeriksaan pengawas di kantor agar berjalan lancar dan aman. Baik, kita akan doakan Yanti. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kita angkat telepon dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani.
3: selamat malam. Selamat melayani, Pak. Aku, Pak.
0: Iya. Tuhan peluk aku. Baik, kita
3: lagunya buat anak. Keren sih lah, Jep. Ngomelin. Iya. Iya, masih, Pak.
0: Baik, Tuhan berkati. Patung main
3: mama ya, Pak.
0: Baik.
3: Sama bos-bos saya, Pak, ya. Malam.
0: Selamat malam, Kusani. Baik, dari Kusani juga ya, kita akan dukung dalam doa. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati, memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Ibu Christine, kakak dari hamba-Mu Duta, yang saat ini terbaring sakit, ada sedikit gangguan di bagian tenggorokannya dan membuat ia tidak nyaman kesehatannya. Hamba-Mu memohonkan, biarlah Engkau kuatkan, pulihkan keadaannya. Oleh bilur-bilur-Mu kami percaya ada kuasa kesembuhan, dan biarlah kuasa itu mengalir berbelas kasihan buat anak-Mu Ibu Christine. Engkau yang menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya dan mengembalikan kembali staminanya sehingga fisiknya, rohnya, jiwanya boleh kuat dan sehat kembali. Engkau juga memberkati anak-Mu Duta dalam menjalani segala proses pekerjaannya, di mana dia akan menghadapi minggu depan pelatihan aplikasi. Tuhan, mampukan hamba-Mu, Engkau memperlengkapi dia dengan hikmat agar ia juga mampu berkarya melalui talenta yang telah Tuhan percayakan baginya. Diberkati keluarganya, diberkati orang tuanya, dan juga diberkati kesehatannya. Diberikan damai sejahtera dari sorga dan memberikan kemenangan baginya dalam segala perkara. Berkati hamba-Mu Duta ya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga hamba-Mu Ibu Friska. Tuhan memberkati dan beri kekuatan. Tuhan yang menyertai. Dan apapun yang saat ini Tuhan izinkan untuk melatih, mendewasakan iman anak-anak-Mu ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau hadir dan menyertai. Engkau menopang. Dan Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka. Baik sakit penyakit, Engkau sanggup mengangkatnya, menyembuhkannya dari tubuh mereka, dan juga memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu, papa dari anak-Mu Ibu Yanti, yang saat ini juga mengalami sakit demensia. Tuhan, Engkau kekuatan, Engkau perisai, Engkau gunung batu, sumber hikmat, sumber kesehatan, maha besar Engkau. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan keadaan anak-Mu, agar ia boleh pulih dari penyakitnya. Dan juga Tuhan, untuk saat ini, berikan kekuatan baru, sukacita, kebahagiaan, kesabaran bagi keluarga di dalam merawat hamba-Mu, papa dari Yanti. Sehingga mereka Tuhan boleh menikmati hari-hari yang sulit ini dengan penuh sukacita karena kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Dan juga mama yang dikasihinya, Tuhan berikan dia kesehatan, juga kesabaran, ketabahan, dan juga kelimpahan hikmat dalam menangani, merawat suami yang dikasihinya. Tolong dia Tuhan, agar ia boleh memahami karakternya dan juga hadir menjadi seorang istri yang terus menopang. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu, perlengkapi dia Tuhan dalam segala pekerjaannya, dalam proses pemeriksaan pengawas di kantor yang saat ini sedang berjalan. Kiranya lancar dan tidak ada hambatan. Ya Tuhan, kami percaya pembelaan-Mu selalu nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang selalu hadir dan melakukan tugas-tugas mereka dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan melakukannya dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semuanya Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat anak-Mu Sani. Tuhan tolong dia, Tuhan beri dia kekuatan. Dan Tuhan, Engkau yang memampukannya untuk tetap setia mengasihi-Mu dan dewasa dalam segala perkara. Tuhan berkati hamba-Mu, khususnya untuk mamanya. Tuhan tolong, Engkau yang memberikan dia seluruh kesehatan, kekuatan baru di masa tua ini. Dan juga Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Monica, dan juga biarlah damai sejahtera tercurah baginya.
setiap orang yang terlibat untuk memberi pekerjaan buat anak Musani. Kami juga mohonkan doa buat mereka, biarlah mereka diberkati dan juga mereka tetap setia mengasihi Engkau, melayani Engkau melalui talenta yang telah Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah

0: Dan kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam. Ya, salam, selamat malam, Pak. Ya. Dengan Bapak siapa ini?
1: Mariot Mardongan Malaysia, Bang, dari Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, Pak Mariot, silakan.
1: Salam, Pak Edi.
0: Salam, salam. Silakan, Pak.
1: Ya, begini, Pak. Saya baru saja berkabur. Saya ditinggalkan oleh istri saya terkasih, tersayang dan tercinta.
0: Turut berduka cita, Pak Mariot.
1: Ya, namanya istri saya Rosi Ana Karyani. Beliau terlahir di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Menikah sama saya di Kalimantan Timur, di Kota Balikpapan. Baru saja meninggal hari Senin yang lalu. Bapak Epi,
0: iya.
1: Beliau tidak ada sakit apa-apa. Selama beberapa minggu atau satu bulan penuh, itu dia selalu memandangkan lagu-lagu gereja. Siang, malam, pagi. Hal mana setelah beliau meninggalkan saya hanya diberi waktu 1.5 jam saja, Mas. Hal mana saya usahakan bawa ke rumah sakit apa yang ada sesuatu ketidaksehatan di tubuh beliau. Saya tanyakan sama beliau, tidak apa-apa, sehat saja. Nah, apa. Begitu juga para medis di rumah sakit. Nah, saya sadar, saya sangat sayang, mencintai dan mengasihi beliau. Ternyata ada lagi yang lebih mengasihi dan mencintai, menyayangi terhadap beliau. Jadi saya mohon doa dari Bapak Kepala Eti yang baik, yang selalu diberkati Bapak di surga.
0: Amin.
1: Saya sadar bahwa istri saya sekarang berada di sebelah kanan anak Bapak. Dia tersenyum, Bapak Eti. Rekan-rekan juga merasa aneh. Tidak ada sesuatu, gimana badan sehat. Saya tidak mengerti apa kehendak dan rencana Bapak di surga terhadap istri saya dan keluarga saya.
0: Amin.
1: Jadi semoga saya diberi ketabahan, ketegaran, dan istri saya selalu diterima di sisi Bapak di surga.
0: Amin.
1: Itu untuk kami. Bapak Epi, saya juga minta mohon Bapak Gembala Epi mendoakan Pak keadaan dunia. Sekarang ini, Pak, penyakit berada di mana-mana dan macam-macam bentuknya, Pak. Walaupun saya hanya beberapa jam di rumah sakit, waktu saya membawa istri saya ke sana untuk menanyakan kepada medis, saya melihat saudara-saudara ke kita, Pak. Banyak yang sakit aneh-aneh. Nah, mungkin saya pelajarin, saya tanyakan semua dari karena pengaruh udara. Nah, jadi kita minta menghimbau, Pak, saya katakan kemarin juga. Semoga Pak Prabowo bisa mengundang seluruh agama di dunia, diundang ke Indonesia, untuk merenungkan apa petunjuk Bapak di surga atau Tuhan. Apa kehendak Tuhan atau Bapak di surga untuk manusia di dunia. Ini terlalu jauh, Pak, penyimpangan-penyimpangan sifat kehidupan manusia. Perang nuklir di mana-mana untuk saling membunuh. Pak Epi juga menyaksikan bagaimana terjadinya perang nuklir di udara, Pak, meledak di udara. Itu semua mengandung racun, Pak, membawa racun untuk membunuh. Inilah perbuatan kita. Hendaknya kita sadar, seluruh pemimpin dunia, seluruh manusia. Semoga Indonesia bisa mengetuk hati manusia seluruh dunia.
0: Amin. Baik.
1: Inilah berkah dari kita, bangsa Indonesia.
0: Baik.
1: Untuk saudara-saudara kita di dunia.
0: Amin.
1: Bahwa Indonesia itu betul-betul patuh dan mempunyai perhatian, bangsa Indonesia, terhadap apa petunjuk Bapak kita yang di surga untuk manusia semua yang ada di dunia.
0: Amin. Amin.
1: Saya request lagu, Pak.
0: Boleh, silakan.
1: Kita lagu Pak Epi.
0: Iya.
1: Kasih itu lemah lembut.
0: Kasih itu lemah lembut.
1: Untuk saudara-saudara kita, umat Kristen sedunia, terutama Indonesia, dan saudara-saudara kita, seluruh bangsa Indonesia. Semoga sehat, kuat dalam perlindungan Bapa kita yang di surga. Terima kasih, selamat malam. Salam, Bapak Ibu.
0: Tuhan berkati, Pak Mariot. Baik, dari Pak Mariot dari Kalimantan ya, turut berduka cita, kuat selalu. Tuhan pasti mampukan untuk melewati masa duka yang sedang dijalani dan Tuhan hiburkan ya. Dia sanggup mengizinkan duka ini dan dia juga mampu memberikan kekuatan dan penghiburan. Baik, dan saya akan membacakan pokok doa juga datang dari Pak Amas Muni. Mohon bantu doa bersama, biar kasih mula-mula Tuhan selalu ada padaku, walaupun saya tidak tahu apa rencananya, dan Tuhan melindungi, memberkati keluarga semua. Amin. Baik, Pak Muni, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong ya. Dan juga datang dari Oma Ria di Bogor. Tuhan Yesus, betapa bahagianya hari ini telah memiliki harta yang tak ternilai, yaitu kasih-Mu yang agung dan mulia. Bapa di surga, malam yang indah yang cerah ini, bagikan juga berkat-Mu kepada hamba-hamba-Mu dan saudaraku yang sakit, juga yang bermasalah. Bukakanlah tingkat-tingkat langit-Mu, juga pintu berkat-Mu, juga pintu kesembuhan telah terbuka hebat ya. Kami itu meraih dan merasakan kenikmatannya, karena Engkaulah harta yang tak ternilai bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan kebaikanannya bagi-Mu. Terpujilah Engkau, nama-Mu kekal selamanya. Baik, terima kasih doanya Oma Ria di Bogor ya. Tuhan berkati, sehat selalu. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mohonkan belas kasihan-Mu untuk hamba-Mu Pak Marhyot yang saat ini sedang menjalani proses duka, di mana Tuhan Engkau telah memanggil istri terkasihnya. Dan kami mengimani dalam iman kami bahwa setiap mereka yang meninggal dalam Tuhan, ia akan berbahagia, akan mendapatkan pembalasan, kasih dan anugerah dalam segala ceri lelahnya di hadapan Tuhan di muka bumi ini. Ya Bapa, kuatkan dan teguhkan iman hamba-Mu Pak Marhyot agar ia mampu melewati semua ini, dan jangan biarkan dia lemah ketika ia ada di dalam masa-masa mengingat segala proses perjalanan hidup bersama dengan almarhum. Tuhan, Engkau menguatkan hatinya, menghiburkannya, sehingga ia mampu mengenang semua itu tanpa merasa bersalah, tanpa merasa cemas dan takut. Tetapi Engkau berikan dia kebahagiaan dan iman yang teguh bahwa Engkau mengasihinya. Berkati hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan hatinya. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa ini. Kami mengimani di dalam nama Yesus ada perubahan, ada pemulihan, ada pertolongan, keajaiban datang dari sorga. Dalam nama Yesus, diberkati Indonesia, diberkati semua para pemimpin, diberkati setiap mereka yang terlibat di dalam menggerakkan bangsa ini. Diberikan roh yang takut akan Engkau, sehingga bangsa ini Tuhan boleh tampil anak-anak-Mu terus menyuarakan kebenaran-Mu, dan banyak orang datang memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua hamba-Mu Pak Asmuni. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan dia, kuasa-Mu menjama dan memulihkan keadaannya, sehingga ia boleh tetap sehat dalam nama Yesus. Tuhan, mohon berkat-Mu atas anak-Mu Pak Asmuni. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus mencurahkan kembali kasih mula-mula di dalam hati dan jiwanya, sehingga hamba-Mu boleh kembali bersemangat di dalam mengiring Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengalir kuasa-Mu buat hamba-Mu Pak Asmuni. Amin. Heartiness baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Hardliner, saya akan membacakan dua surat spesial untuk Anda yang dikirim oleh hamba Tuhan di daerah di pedalaman. Surat yang pertama datang dari Bapak Pendeta Efraim Labatar di Dusun Bangau, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Begini isi suratnya. Shalom, saya Pendeta Efraim Labatar. Pelayanan saat ini di Gereja Oukumene di Indonesia atau GKO, Jemaat Anugerah Bangau. Awal mula pelayanan kami.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Mengapa Kita Tidak Bisa Bekerja Sama? Bagian 2. Nats Alkitab dari 1 Samuel 14 ayat 7. Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat.

0: Alasan kedua, kenaifan. Sebuah pepatah Tiongkok kuno mengatakan, di balik setiap orang yang cakap, selalu ada orang lain yang cakap. Bahkan, jika Anda dapat mengerjakannya sendiri, bukankah bijaksana untuk berhenti dan bertanya, siapa yang saya kenal yang dapat membantu saya melakukannya dengan lebih baik? Pertanyaan itu menjadi pembeda antara biasa-biasa saja dan luar biasa. Seorang konsultan bisnis yang bijak menaruh tanda di mejanya yang bertuliskan, jika saya harus melakukannya lagi, saya akan meminta bantuan. Kita semua membutuhkan tanda itu. Ketika Anda sudah meraih beberapa kemenangan, resiko merasa bisa melakukan segalanya sendiri jadi semakin besar. Namun ketika impian Anda berasal dari Tuhan, impian itu akan selalu lebih besar daripada kapasitas dan bakat individu Anda. Yang berarti Anda harus melibatkan orang lain. Dua orang, Yonatan dan pembawa senjatanya, menghabisi seluruh pasukan Filistin. Bagaimana caranya? Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. 1 Samuel 14 ayat 6-7. Yonatan, sang pemimpin membutuhkan dorongan dan dukungan dari pembawa senjatanya, dan pembawa senjatanya membutuhkan keberanian dan kepemimpinan Yonatan. Bersama-sama, mereka mencapai hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Sebenarnya, kerjasama tim merupakan inti dari semua kemenangan yang mengesankan. Pertanyaannya bukanlah apakah tim memiliki nilai, tetapi apakah Anda cukup rendah hati untuk mengakui fakta itu dan menjadi pemain tim yang lebih baik?
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burn out lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
1: Ya, sama-sama.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi nggak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Iya, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 67, Kualitas Hidup dan Cinta. Firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah di pintu gerbang. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, derajat cinta mengukur cinta yang benar. Derajat cinta yang berlebihan pada objek yang kurang penting menghasilkan cinta yang salah. Dan derajat cinta yang kurang harus diberikan kepada objek cinta yang kurang penting. Derajat cinta yang sepenuhnya seharusnya tertuju pada objek yang tertinggi dan teragung. Cinta yang tepat tertuju pada objek yang tepat, dan cinta yang salah terarah pada objek yang salah. Cinta yang suci berada dalam hal yang suci. Cinta yang benar terpaku pada kebenaran. Cinta yang dangkal hanya tertuju pada hal-hal yang dangkal. Kebencian tertuju pada objek yang tidak suci dan tidak benar. Bolehkah kita mencintai uang? Boleh, tapi hati-hati. Karena jika kita mencintai uang lebih daripada mengasihi sesama, maka cinta kita adalah keliru. Mengapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, maka manusia lebih berharga daripada uang. Sebab itu cinta akan uang harus lebih kecil dibanding cinta akan manusia. Dan kita tidak boleh mencintai uang melebihi cinta kepada Tuhan. Bolehkah kita mencintai pekerjaan? Boleh. Kita tak mungkin bisa berhasil dalam pekerjaan jika tidak mencintainya. Tetapi jika kita mencintai pekerjaan,

0: Cinta diri tidak boleh terisolir dari cinta pada sesama, karena sesama kita juga manusia, sama seperti kita. Jadi kita mencintai sesama karena kita telah terlebih dahulu mencintai diri. Dan cinta pada diri dan sesama ini disebabkan karena cinta yang Allah curahkan kepada kita. Ini adalah cinta yang benar. Bolehkah kita mencintai manusia? Tentu boleh. Dalam hal apakah cinta kita menjadi keliru? Ketika kita mencintai manusia melampaui cinta kepada Tuhan. Ingat, Tuhan adalah pencipta. Maka Ia adalah yang pertama dan terutama. Cinta manusia tidak boleh melampaui cinta pada Tuhan Allah. Cinta memerlukan pengertian yang benar, dan pengertian itu memperdalam cinta. Dengan hikmatnya, Tuhan Allah telah menetapkan keteraturan di dalam dunia. Yang terpenting harus ditaruh pada tempat yang terpenting. Dan yang kurang penting harus ditaruh pada tempat yang kurang penting. Inilah pengertian akan keteraturan sebagai landasan cinta. Sikap hati yang benar adalah kurang cinta kepada objek yang kurang penting, dan lebih cinta pada objek yang penting atau terpenting. Bijaksana menentukan cara hidup yang benar, dan cara hidup yang benar disebabkan oleh cinta yang benar. Perolehlah bijaksana dari atas, maka cintamu akan semakin mendalam. Perolehlah pengertian akan kebenaran Allah, maka cintamu akan berada dalam jalur yang tepat. Cinta yang benar memerlukan pengertian yang benar tentang keteraturan Tuhan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tetapi yang ada dalam diri seringkali adalah cinta yang jahat dan bencilah yang baik. Mengapa demikian? Karena sifat manusia berdosa, sehingga di dalam hati tidak muncul arah yang tepat dan derajat cinta yang benar terhadap objek yang tepat. Oleh karena itu, kita membutuhkan kehadiran cinta Allah untuk mengarahkan hati kita pada sasaran yang benar. Henry Scougal pernah berkata, kualitas hidup diukur dan ditentukan oleh objek cinta. Pribadi yang agung ditentukan oleh cinta pada objek yang agung pula. Pribadi yang agung menghasilkan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik menimbulkan perbuatan yang baik. Kalau begitu, yang ada dalam hati menentukan jati diri kita. Cinta adalah jati diriku dan diriku ditentukan oleh cintaku. Cinta itu melekat pada diriku dan aku menyatu dengan cintaku. Jika aku mencintai yang jahat, karena aku adalah orang jahat. Dan aku yang jahat melakukan perbuatan yang jahat. Jika aku mencintai yang baik, karena aku adalah orang yang baik. Dan aku yang baik melakukan perbuatan baik. Aku bisa menjadi orang yang baik karena cinta Tuhan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, hal-hal apa saja yang Anda cintai secara berlebihan? Kedua, apakah hal yang dicintai secara berlebihan itu adalah layak dan tepat? Ketiga, mengapa hati manusia perlu diisi oleh cinta Tuhan agar bisa mencintai yang benar dan tepat? 4. Mengapa cinta berkaitan erat dengan kebijaksanaan atau pengertian? Bagaimanakah pengertian memperdalam cinta? Dan bagaimana cinta memperkokoh pengertian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, William Page Speed. Keunggulan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

0: William Pagebit adalah seorang pria yang seharusnya gagal, tetapi ia berhasil. Selama bertahun-tahun, Profesor Pitt mengepalai Departemen Jurnalisme di Universitas Marshall. Meskipun ia ditawari uang yang jauh lebih banyak daripada yang ia dapatkan sebagai seorang profesor, cinta pertama Pitt adalah mengajar jurnalisme.
1: Profesor Pitt sangat sukses dan dihormati karena prestasinya. Tapi,

0: Yang paling mengesankan adalah Profesor Pitt mencapai semua ini dengan keadaan buta. Dia kehilangan 97% penglihatannya ketika baru berusia 5 tahun. Meski hampir buta, Pitt menolak bersekolah di sekolah tunanetra dan memilih untuk pergi ke sekolah biasa. Dia bermain bisbol dan sepak bola dengan mengandalkan pendengarannya untuk menangkap bola atau mengejar lawan. Dia bekerja keras untuk lulus dari perguruan tinggi dan sekolah pasca sarjana dengan bantuan teman-temannya yang membacakan pelajaran kepadanya. Ketika menjadi profesor, Page Pitt dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Tapi dia juga unggul dalam pekerjaannya hingga ia dianggap sebagai salah satu profesor terbaik.
1: Suatu kali, seorang mahasiswa bertanya kepada profesor. Menurutnya, disabilitas manakah yang terburuk? Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak memiliki lengan atau kaki? Seketika keheningan melanda ruangan itu, kata istri Page. Tapi tiba-tiba, profesor berbicara dengan penuh semangat. Bukan semuanya. Cacat yang sebenarnya adalah kemalasan, tidak bertanggung jawab, kurangnya ambisi, dan tidak memiliki keinginan kuat untuk mencapai sesuatu. Jika saya dapat menginspirasi para mahasiswa untuk memiliki tujuan dalam hidup, kelas saya sukses besar.
0: Tidak ada yang dapat menjawab Pitt. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Kalian di sini bukan untuk belajar hal-hal biasa saja, tetapi juga untuk belajar menjadi yang terbaik. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas saya karena kakimu patah, hubungi saya sebelum ambulans datang dan saya akan memahaminya. Namun jangan mencari alasan, itu menyakitkan saya. Dan penjelasan hanya membuatnya semakin buruk." Pitt benar, musuh sebenarnya yang kita hadapi, yang paling merugikan kita, bukanlah ketidakmampuan untuk melihat atau mendengar. Ada musuh yang jauh lebih buruk, yaitu kemalasan, tidak bertanggung jawab, kurang ambisi, dan kurang motivasi. Itulah musuh sejati. Mungkin Anda seperti Pitt, yang buta sejak awal hidupnya. Anda memiliki kelemahan, apapun itu, dan cenderung merasa kasihan pada diri sendiri. Anda dengan cepat merasionalisasi dan membuat alasan. Anda menyalahkan kelemahan fisik Anda, atau Anda menyalahkan keadaan. Anda selalu mencari pembenaran, hingga Anda menyadari bahwa musuh terbesar Anda adalah diri sendiri. Hidup Anda akan terus mengalami kegagalan.
1: Namun, ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya mengejar hasil yang baik, yaitu belajar bagaimana caranya hidup, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana membuat hidup Anda menjadi berarti. Hampir 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus menulis, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Anda dapat melakukan apapun yang Tuhan ingin Anda lakukan, dan Dia akan memberikanmu kekuatan untuk melakukannya. Banyak dari kita membuat alasan dan menyalahkan Tuhan atas kesalahan kita, kesulitan kita, dan kekurangan kita.
0: Ketika saya masih kecil, ibu saya sering mengatakan, "Tuhan akan membantu mereka yang membantu dirinya sendiri." Meskipun Paulus tidak pernah mengatakannya, Tetapi menurut saya, dia akan setuju dengan perkataan ibu saya. Biasanya kita memiliki dua pilihan, mengasihani diri sendiri dan malas, atau bekerja keras untuk mengatasi tantangan dan berhasil. Hasilnya tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita tergoda untuk membuat banyak alasan, pikirkanlah tentang Pit Page yang hampir buta namun tetap berusaha menangkap bola baseball. Ingat kata-katanya, jangan mencari alasan. Itu menyakitkan saya, dan penjelasan hanya membuatnya semakin buruk.
1: Pendengar, hari ini kita belajar. Memiliki sikap yang positif dapat membantu Anda mencapai lebih banyak hal daripada dengan sikap negatif. Alih-alih fokus pada alasan mengapa sesuatu tidak dapat dilakukan, fokuslah pada mencari cara untuk mewujudkannya. Pikiran negatif mengarah pada kegagalan, tetapi memiliki sikap positif akan membantu Anda meraih kesuksesan.
0: Saudara-saudara yang terkasih, jika Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil, mengapa kita perlu percaya kepadanya untuk hal-hal yang kita perlukan dalam menyelesaikan tugas kita? Dalam skala 1 hingga 10, seberapa positifkah Anda dalam hidup Anda? Apakah benar bahwa orang-orang yang sering mencari alasan jarang punya waktu untuk

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, "Saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan."
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
1: Ya, so

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: merasa bahwa Tuhan nampaknya begitu jauh dan tidak mendengarkan doa Anda, percayalah bahwa pada saat seperti inilah Bapa sedang menunjukkan kasih-Nya yang istimewa kepada Anda. Ia ingin menjadikan kasih Anda murni dan sejati. Anda harus membuktikan ketulusan kasih Anda dengan senantiasa mempercayai Tuhan dan taat mengikuti Dia dalam segala keadaan, bahkan dalam pencobaan dan kesukaran sekalipun. Kasih seperti itu adalah hadiah terbesar yang dapat Anda persembahkan kepada Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Mengenali kebaikan Tuhan. Beberapa pemberian Tuhan adalah pengalaman-pengalaman yang tidak akan kita pilih, tetapi selalu bermanfaat. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 31 ayat 19 sampai dengan 24.
1: Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau sediakan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap lidah yang senang berbantah. Terpujilah Tuhan yang telah memperlihatkan kasih setianya yang ajaib kepadaku dalam kota yang berkubu. Dalam kepanikanku, aku pernah berkata, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, karena kebaikan Tuhan itu sempurna, hanya Dia yang dapat menentukan dengan tepat apa yang terbaik bagi setiap orang. Kebaikannya tidak hanya diungkapkan dengan memberi kekayaan, kesehatan, atau relasi. Beberapa pemberian Tuhan bisa berupa pengalaman-pengalaman yang tidak akan kita pilih. Tetapi Tuhan tahu kita membutuhkannya agar dapat bertumbuh dalam iman, ketaatan, dan ketekunan. Renungkanlah ungkapan-ungkapan kebaikan Tuhan pada kita berikut ini. Pertama, disiplin yang penuh kasih. Karena kasih Tuhan tak berkesudahan, Dia menegur kita ketika kita membutuhkannya. Prosesnya menyakitkan, tetapi hasilnya adalah buah kebenaran yang memberikan damai. Ibrani pasal 12 ayat 11. Kedua, batasan yang bijaksana. Karena wawasannya sempurna, Tuhan dengan penuh kasih akan menahan hal-hal yang bisa merusak kita secara rohani. Ketiga, penderitaan yang bermanfaat. Tuhan tahu pengalaman dimurnikan seperti apa yang kita butuhkan agar dapat berbuah dalam kerajaannya. Yang tampak sebagai lembah kesukaran bagi kita merupakan tempat Dia menyiapkan kita untuk kesalehan dan pelayanan. Saudara pendengar, kita bisa tergoda untuk mengartikan karakter Tuhan berdasarkan situasi kita. Tetapi ketika realita mendesak kita untuk meragukan kebaikannya, patut diingat bahwa pemberiannya bisa berupa berbagai macam bentuk dan ukuran, tetapi selalu bermanfaat. Sebagaimana dikatakan Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Sabtu, 25 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam rengkuhan kasih-Mu Bapa, kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu di dalam firman-Mu hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 31. Sementara itu orang Filistin berperang melawan Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang terbunuh bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Mereka menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Pertempuran itu semakin berat bagi Saul. Para pemanah mendapati dia lalu mereka melukainya sangat parah. Kata Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat ini menikamku dan mempermainkan aku." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat ketakutan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Melihat Saul telah mati, pembawa senjatanya juga menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan mati bersamanya. Demikianlah Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, serta seluruh orang-orangnya mati bersama-sama pada hari itu. Melihat tentara Israel telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya sudah mati, orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan meninggalkan kota-kota mereka dan melarikan diri. Kemudian orang Filistin datang dan menetap di sana. Keesokan harinya ketika orang Filistin datang melucuti orang-orang yang terbunuh itu, mereka mendapati Saul dan ketiga anaknya tergeletak di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul dan melucuti senjata-senjatanya. Lalu mereka mengutus orang ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil-kuil berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, berangkatlah semua orang gagah perkasa dan berjalan semalam-malaman. Mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok Bet-Sean. Kemudian mereka pulang ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang belulangnya dan menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Lalu mereka berpuasa selama 7 hari.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Saul menjalani hidupnya dengan panggilan yang luar biasa. Ia dipilih langsung oleh Tuhan untuk memimpin umatnya dan diurapi untuk menjadi raja pertama Israel. Namun, ia harus mengakhiri hidupnya dengan kekalahan yang tragis. Kisahnya berakhir di Gilboa. Ia kehilangan anak-anaknya di medan perang. Harapannya pupus bersama kematiannya sendiri dan kekalahan bangsanya. Bahkan, kehormatannya dihina oleh musuhnya. Kematian Saul bukan karena pedang musuh, tetapi karena ia telah terlebih dahulu kalah oleh ketakutannya sendiri. Tragisnya, kejatuhan itu terjadi sejak ia berhenti mendengarkan suara Tuhan dan berjalan dengan kehendaknya sendiri. Kematian Saul menutup kisah seorang raja yang bangkit dengan panggilan mulia, tetapi jatuh mengalami kehancuran. Kisahnya menjadi peringatan bagi kita. Hidup yang dimulai dengan panggilan ilahi pun bisa berakhir tragis bila hati kita tidak taat lagi. Saat seseorang kehilangan arah dari jalan Allah, sebenarnya orang itu sudah mati sebelum jasadnya terbaring. Karena itu, panggilan Tuhan tidak menjamin keberhasilan bila tidak diiringi ketaatan. Tuhan menuntut hati yang mau tunduk, bukan sekedar jabatan atau kemampuan. Dari kisah kelam ini jelas bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dari kegagalan manusia, ia menumbuhkan rencana baru. Penduduk Yabes Gilead, yang dengan berani mengambil dan menguburkan mayat Saul, menunjukkan kasih dan kesetiaan yang langka. Mereka menghormati masa lalu dan tidak menutup mata pada kebaikan yang pernah ada. Tindakan mereka menjadi pengingat bahwa penghormatan dan penghargaan masih dapat tumbuh di tengah kehancuran. Hidup kita pun bisa seperti itu. Kita mungkin pernah gagal atau merasa akhir sudah datang. Namun selama Tuhan masih berkarya dalam hidup kita, tidak ada kisah yang benar-benar berakhir. Meski kita tidak bisa melihat bagaimana akhir hidup kita, tetaplah percaya bahwa selama Tuhan masih melukis kisah hidup kita, tidak ada kegagalan yang benar-benar menjadi akhir. Mari kita berdoa. Saat hidup terasa kelam atau penuh coretan yang tidak sempurna, ajarlah kami percaya bahwa Engkau sedang merangkai semuanya menjadi karya yang indah. Biarlah kami tetap menyerahkan diri kepadamu, hingga seluruh hidup kami menjadi lukisan yang memancarkan kemuliaan dan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.

0: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jundi Alo. Pagi ini kita akan membahas mengenai sebuah topik berkaitan dengan pergaulan, menghindari pergaulan yang buruk. Nah, ada 8 poin penting yang harus kita perhatikan berkaitan dengan menjaga pergaulan kita. Kenapa? Karena kebiasaan buruk harus dihindari. Mengapa harus dihindari? Karena kebiasaan buruk itu menyebabkan kehancuran dalam hidup. Itulah sebabnya pagi ini saya akan membahas mengenai 8 hal yang harus kita perhatikan supaya kita terhindar dari pergaulan yang buruk. Nah, sebelum membahasnya lebih jauh, lebih dalam, saya akan membaca dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 33 berbunyi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebiasaan-kebiasaan buruk harus dihindari. Harus dijauhi. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk akan menyebabkan kehancuran dalam hidup. Nah, perhatikan baik-baik, secara cepat saya akan membahas mengenai 8 hal yang harus kita hindari supaya kita tidak mengalami kehancuran dalam hidup. Yang pertama, jauhi bergaul dengan orang-orang yang bersifat negatif. Jadi jauhkan diri dari orang-orang toksik, dari orang-orang yang berperilaku negatif, dari orang-orang yang selalu tidak puas, mengkritik, lalu mencari-cari kesalahan, mencari-cari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Jadi berhenti, jangan bergaul dengan orang-orang yang bersifat negatif. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak hancur. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang kedua adalah jangan keluarkan atau jangan tidak berolahraga. Kita harus mengeluarkan keringat kita, kita harus berolahraga. Kenapa? Karena jika kita tidak berolahraga, badan kita menjadi tidak sehat. Jadi kita perlu dan harus berolahraga, kita harus mengeluarkan keringat. Karbohidrat, energi yang kita makan melalui makanan atau minuman, kita harus olah dalam tubuh sehingga itu menjadi sesuatu yang positif dalam diri kita. Jangan ditumpuk. Nah, kita harus berkeringat, kita harus olahraga minimal jalan kaki. Karena jalan kaki akan memperkuat otot-otot kaki, memperlancar peredaran darah, mengurangi stres. Jalan sehat itu penting. Jadi keluarkan keringat. Supaya hidup kita nyaman, hidup kita baik ke depan. Jangan malas berolahraga. Yang ketiga adalah jangan mengingat masa lalu. Kita harus lupakan masa lalu. Masa lalu sudah menjadi sejarah. Masa sekarang yang harus kita hadapi untuk mempersiapkan diri pada masa depan. Jadi kita tidak bisa mengingat-ingat masa lalu, apalagi mengingat-ingat kesalahan orang. Itu akan menjadi sakit hati, pahit hati, dan menghancurkan diri kita sendiri. Jadi hal yang ketiga yang harus kita hindari adalah jangan mengingat masa lalu. Ada yang mengatakan orang bodoh mengingat kesalahan orang lain. Orang biasa akan membalas orang yang bersalah pada dia. Tapi orang bijak akan mengabaikan hal-hal yang terjadi pada masa lalu, termasuk yang menyakiti dia. Dia akan abaikan, dia akan ignore. Dia tidak akan peduli, dia tidak akan buang waktu dan energi untuk hal tersebut yang negatif. Dia akan menganggap itu sebagai sebuah peristiwa yang terjadi bagian dalam kehidupan kita, tapi dia harus menjaga, dia menjaga hati nuraninya, dia menjaga dirinya, hatinya sehingga tidak tercemar. Jadi jangan, poin yang ketiga, jangan mengingat masa lalu. Yang keempat adalah jangan tidur terlambat. Kita harus atur waktu tidur kita, waktu hidup kita, waktu istirahat kita. Sebab kalau orang kekurangan istirahat, itu menghancurkan diri sendiri juga, Bapak Ibu. Jadi kita harus menjaga istirahat kita. Jangan tidur terlalu malam, terus menerus, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu akan mengakibatkan kita tidak merasa langsung pada hari ini, tapi beberapa waktu ke depan, diri kita akan hancur, diri kita akan babak belur. Banyak kali orang muda sudah sakit. Sakit parah, beberapa teman saya itu banyak mengalami sakit yang wah luar biasa. Padahal masih muda. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Mereka suka begadang, tidur tidak teratur, tidur terlambat. Yang kelima adalah memiliki penguasaan diri yang buruk. Jadi mereka tidak memiliki diet yang baik. Jadi semua dimakan, semua dikonsumsi. Tidak dipilih-pilih. Harus memilih makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga sehingga tubuh dan fisik kita sehat. Yang keenam adalah tidak membangun sesuatu. Orang kelihatan sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini namanya busy to doing nothing. Tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi hindari hal demikian. Kita harus mengatur hidup kita, menjaga hidup kita, menjaga diri kita sehingga kita produktif. Jangan kelihatan sibuk tapi sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Itu sesuatu yang sulit, yang itu betul-betul mengecewakan sekaligus menggelikan. Kenapa? Banyak orang kelihatan sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan pertumbuhan yang baik, yang maksimal. Asal hidup, usianya panjang 80-90 tahun tapi nggak ada prestasi, nggak ada pencapaian, nggak ada achievement. Tidak membangun sesuatu. Tidak meninggalkan jejak sejarah, tidak meninggalkan legacy bagi anak, cucu, keluarga. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus menjaga diri supaya kita betul-betul tahu prioritas dan membangun sesuatu. Yang ketujuh adalah orang-orang itu tidak beribadah dengan serius, tidak aktif di dalam pelayanan gereja, tidak terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak mengabdikan diri pada Kristus dalam hal-hal rohani. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita hindari, yang perlu kita tidak lakukan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita abaikan. Kita harus beribadah, tidak boleh tidak beribadah. Kita harus serius, fokus. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah tidak punya visi atau tidak punya tujuan hidup. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita harus memiliki tujuan. Hidup kita harus punya goal. Hidup kita harus punya sasaran supaya kita menjadi orang yang efektif, yang efisien dalam hidup. Usia kita betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Jadi, delapan hal ini menyelamatkan kita dari pergaulan yang buruk. Jadi kalau ada teman-teman kita yang tidak punya visi, tidak beribadah, tidak membangun sesuatu, itu tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, jarang mengeluarkan keringat, selalu mengingat masa lalu, ya jauhi pergaulan yang demikian. Jauhi hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena itu merusak diri kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang toksik, yang racun akan menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, bergaul dengan orang-orang yang punya goal atau tujuan, maka kita akan berbahagia. Kita akan mencapai hal-hal yang tinggi, yang positif ke depan. Karena didorong, didrive oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang positif. Nah, ini menjadi hal-hal yang penting bagi kita supaya kita menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk, supaya diri kita aman, damai, sentosa, menghasilkan sesuatu, punya achievement, dan hidup di dalam kelimpahan, hidup berkecukupan, hidup di dalam kehidupan yang fulfillment. Nah, ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan, dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada, mulai pagi ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati, selamat pagi, Shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepaskan.

Tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana.

Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Belas Kasih Dimulai Dengan Kata Perhatikan. Nats Alkitab dari Kejadian 40 ayat 6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Yusuf sedang menjalani hukuman penjara karena kejahatan yang tidak ia lakukan. Itulah sebabnya sangat luar biasa ketika ia masih memiliki waktu dan energi untuk peduli pada orang lain. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Lalu Yusuf bertanya, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kejadian 40 ayat 1, ayat 3, dan ayat 6-8. Yusuf menafsirkan mimpi mereka, dan sebagai hasilnya, juru minuman itu mendapatkan kembali pekerjaannya di istana Firaun. Ketika Firaun bermimpi yang tidak dapat ditafsirkan oleh siapapun, juru minuman itu memperkenalkan Yusuf kepadanya yang menafsirkan mimpinya. Hasilnya, Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir dan diposisikan untuk menyelamatkan keluarganya dari kepunahan. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Dari keluarga yang diselamatkan Yusuf, muncullah Sang Penebus Dunia yang menyelamatkan Anda. Rangkaian peristiwa yang menakjubkan ini dimulai dari dua kata, Yusuf memperhatikan. Ingatkah Anda tentang orang yang sekarat di jalan Yeriko? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya dan merawatnya. Lukas 10 ayat 34. Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan kata-kata berikut. Pergilah dan perbuatlah demikian. Lukas 10 ayat 37. Jadi hari ini, mintalah kepada Tuhan agar kamu peka untuk memperhatikan, dan mintalah anugerah untuk merespon dengan kasih.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Saya duga semua saudara pernah mendengar pepatah yaitu waktu adalah uang, time is money. Itulah kalimat yang menegaskan tentang perlunya bagi semua orang untuk menghargai waktu. Karena pemborosan waktu adalah sama dengan pemborosan uang. Pepatah tersebut diutarakan oleh Benjamin Franklin, penyunting naskah proklamasi negara Amerika Serikat, yaitu Declaration of Independence, 300 tahun yang lalu. Sedemikian besar jasa Benjamin Franklin dalam kemerdekaan negara Paman Sam itu, sehingga gambar wajahnya diterakan pada mata uang terbesar dalam US dollar, yaitu uang 100 dolar. Selain pepatah tentang waktu tadi, Benjamin Franklin juga adalah orang yang mengemukakan prinsip, if you fail to plan, you are planning to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, Anda sedang merencanakan kegagalan. Melalui kalimat tersebut, Benjamin Franklin, penulis, diplomat, negarawan, dan ilmuwan yang jenius yang menemukan penangkal petir, yaitu alat untuk melindungi bangunan-bangunan tinggi dari sambaran petir itu, menegaskan tentang pentingnya untuk membuat rencana sebelum orang memulai suatu pekerjaan. Ia mengutarakan, tanpa membuat rencana, maka pekerjaan yang dilakukan itu akanlah mengalami kegagalan. Apa yang ia katakan ini memang ada benarnya. Tanpa perencanaan yang baik, maka upaya yang dilakukan orang dapat saja tidak akan terwujud. Sebagai contoh, saudara hendak melakukan perjalanan ke suatu tempat dan saudara tidak melakukan perencanaan. Bisa jadi maksud saudara tersebut tidak akan tercapai. Hal itulah yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya bermaksud mengajak beberapa rekan pelayanan yang sedang bersama saya di kota Los Angeles untuk pergi ke Danau Big Bear di California. Danau yang sangat indah di daerah pegunungan, yaitu 2 jam perjalanan dengan mobil dari kota Los Angeles. Setengah jam sebelum kami tiba di daerah Big Bear, mobil yang saya kemudikan dihentikan oleh polisi. Beberapa orang petugas kepolisian melintangkan mobil-mobil mereka di tengah jalan, sehingga semua mobil yang lewat di jalan itu haruslah berhenti. Salah seorang polisi itu bertanya kepada saya, apakah saya membawa tire chain? Itulah rantai yang dipasang pada roda mobil ketika kita mengemudikan mobil melewati daerah bersalju yang licin. Karena mobil yang saya kemudikan adalah mobil sewaan, maka mobil tersebut tidak dilengkapi dengan rantai seperti itu, kecuali kalau kita menyediakannya sendiri. Pak polisi tadi menjelaskan, sejak semalam hujan salju yang sangat lebat telah turun di daerah Big Bear. Sedangkan daerah yang akan kami lewati jalannya cukup curam dengan jurang yang sangat dalam di sisi jalan. Memang saat itu adalah bulan Januari yang adalah bulan puncak dari musim dingin. Pak polisi berkata, apabila mobil yang saya kemudikan tidak dilengkapi dengan tire chain, maka kami tidak boleh meneruskan perjalanan karena akan sangat berbahaya. Terpaksa saya harus mengurungkan perjalanan ke Big Bear dan kembali ke kota Los Angeles. Apa yang menjadi penyebab dari kegagalan ini? Bukan karena hujan salju yang turun dengan lebat di daerah Big Bear. Sebab bila saya membawa tire chain, maka cuaca itu tidak akan menjadi penghalang bagi saya untuk meneruskan perjalanan ke sana. Bukan pula karena dihalangi oleh petugas kepolisian yang menghentikan mobil saya di tengah perjalanan. Sebab bila saya dapat menunjukkan kepadanya bahwa mobil yang saya kemudikan itu dilengkapi dengan tire chain, maka ia tidak akan melarang saya untuk meneruskan perjalanan kami. Lalu, apa yang menjadi penyebab dari kegagalan saya dalam melakukan perjalanan kali itu? Sangat sederhana. yaitu karena saya tidak membuat perencanaan yang baik sebelum melakukan perjalanan. Perencanaan yang seharusnya dimulai dengan mempelajari terlebih dulu cuaca dari wilayah yang akan saya kunjungi dan menyiapkan perlengkapan mobil sesuai dengan kondisi yang akan kami hadapi. Sehingga benarlah apa yang dikemukakan oleh Benjamin Franklin tadi, yaitu if you fail to plan, you are planning to fail. Jika Anda gagal membuat rencana, Anda sedang merencanakan kegagalan. Apabila Benjamin Franklin, seorang manusia yang terbatas, dapat memahami pentingnya perencanaan, maka kita tidak perlu merasa heran apabila Tuhan juga membuat rencana di balik setiap hal yang ia lakukan. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha berhikmat, sehingga jauh lebih berhikmat daripada manusia. Rencana Allah di balik semua tindakan yang ia lakukan ini dapat kita lihat di sepanjang Alkitab. Kita melihat mulai dari tindakannya dalam menciptakan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, yaitu yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 1. Sampai dengan tindakan yang ia lakukan dalam membaharui langit dan bumi, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Wahyu pasal 21 dan 22. Allah memiliki rencana di dalamnya. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah bertindak tanpa memiliki rencana di baliknya. Hal itu dipertegas dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah saudara mengetahui apakah rancangan Tuhan bagi hidup saudara? Ia mengetahui apa yang ia rencanakan bagi saudara. Lalu, sudahkah saudara mengetahui rencananya itu? Pertanyaan ini sangat penting. Sebab hanya kalau saudara mengetahui rencana Tuhan bagi hidup saudara, barulah saudara akan dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Memang, dengan hidup dalam rencananya bukan berarti kita akan selalu dibawanya untuk berjalan melewati jalan-jalan yang mudah. Namun yang pasti, seperti yang ia katakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 tadi, rencananya selalu membawa kita ke masa depan yang indah. Untuk melihat rencana Tuhan bagi kehidupan umatnya, yaitu bagi saudara, mari kita membaca ayat-ayat dalam surat Efesus. Itulah surat yang sebagian isinya kita telaah di sepanjang bulan ini. Ayat-ayat yang saya maksudkan untuk kita baca hari ini adalah Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam 2 minggu terakhir, surat yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam rumah tahanan di kota Roma. Di samping menulis surat kepada jemaat di Filipi, Kolose, dan kepada seorang yang bernama Filemon, ia juga menulis surat kepada jemaat di Efesus.

seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam khotbah saya di minggu pertama dari bulan ini, di dalam kata panggil yang tertulis di ayat 1 ini, terkandung makna yaitu tujuan. Mengapa? Sebab bila Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi pengikut-Nya, maka hal tersebut bukanlah tanpa tujuan. Demikian pula sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, bila Tuhan melakukan suatu tindakan, maka hal itu bukanlah tanpa rencana. Sehingga dapat kita simpulkan, ketika Tuhan memanggil seseorang agar keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib, hal itu Ia lakukan dengan rencana yang terarah. Singkat kata, kalau Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pengikut-Nya, hal itu bukan karena Ia sedang iseng, namun karena Ia memiliki rencana di dalam-Nya. Bukan itu saja, seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 1 tadi, Ia juga mengendaki agar saudara hidup sesuai dengan panggilan atau rencana-Nya tersebut. Untuk itulah, maka dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7 yang telah kita baca tadi, Paulus menjelaskan rencana Allah di dalam memanggil kita untuk menjadi umat-Nya atau menjadi pengikut Kristus. Perlu diketahui, rencana tersebut sebagian telah kita alami, sebagian sedang kita alami, dan sebagian lagi akan kita alami. Berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7 tersebut, dapat kita simpulkan, rencana Tuhan bagi kita adalah yang pertama, melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Saya ulangi, rencana Tuhan bagi kita adalah yang pertama, melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Hal tersebut ditulis di ayat 4 sampai 5 sebagai berikut. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah, kamu diselamatkan. Di ayat-ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana keadaan kita sebelum kita menjadi pengikut Kristus. Yaitu kita telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Kematian yang ia maksudkan di sini adalah kematian secara rohani. Yaitu perpisahan dengan Allah yang adalah sumber kehidupan. Karena pada dasarnya kata mati artinya adalah terputusnya orang dari kehidupan. Memang dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Dan di luar Allah sebenarnya manusia sudah mati walaupun mereka masih hidup. Tentang kata hidup, yaitu yang disebut di ayat 5, saya pernah menjelaskan. Dalam bahasa Yunani, ada dua kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata hidup. Kata yang pertama adalah bios. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata hidup. Hanya saja, makna yang sesungguhnya dari kata bios adalah kehidupan secara alamiah. Dari kata ini, antara lain kita memperoleh kata biologi, bioskop, dan biografi. Sedangkan kata yang kedua adalah zoe. Kata ini dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan sebagai kata hidup. Hanya saja, makna dari kata zoe bukanlah kehidupan jasmania, namun kehidupan yang penuh dengan makna. Itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang acap kali diistilahkan dalam Alkitab sebagai kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat orang yang hidup secara bios, namun tidak hidup secara zoe. Ia hidup secara bios, sebab ia dapat bekerja, bergerak, makan dan minum, serta melakukan ini dan itu. Namun demikian, secara zoe, orang itu dalam keadaan yang sudah mati, yaitu karena ia hidup tanpa makna dan tanpa kebahagiaan. Kehidupan seperti itulah yang dialami oleh Michael.

0: Jackson, artis yang sangat terkenal itu. Seperti yang pernah saya bagikan dalam khotbah saya beberapa bulan yang lalu, pada tahun 1993, Michael Jackson memberi kesempatan kepada Oprah Winfrey, seorang pembawa acara televisi yang sangat ternama, untuk melakukan wawancara dengan dirinya. Ini merupakan wawancara khusus yang terakhir yang dilakukan dengan Michael Jackson. Wawancara tersebut dilakukan di rumah Michael Jackson di California. Rumah yang diberinya nama The Neverland atau Dunia Impian. Menjelang akhir dari wawancara yang berlangsung selama 1 jam tersebut, Oprah Winfrey secara blak-blakan bertanya kepada Michael Jackson, "Are you really happy now? Because you seem sad for a long time. Apakah kamu sekarang sungguh-sungguh berbahagia? Karena untuk jangka waktu yang lama, engkau nampak bersedih hati." Mari kita lihat cuplikan pertanyaan Oprah tersebut dan jawaban dari Michael Jackson.
1: Are you really happy now? Because you've seemed sad for a long time.
2: I was sad for years and years and years, but I'm happy. I'm getting there. Yes, I'm very happy.
1: And what's made you happier?
2: Being able to give back, you know, and to help people, Heal the World Foundation, which I formed.
0: Inilah jawaban dari Michael Jackson. I was sad for years and years and years, but I'm happy and getting. Yes, I'm very happy. Saya pernah bersedih hati selama bertahun-tahun. Namun sekarang saya berbahagia. Tetapi kemudian kalimat itu ia relat dengan berkata, and getting. Yang artinya adalah belum dan sedang dalam proses. Yaitu proses untuk menuju kepada kebahagiaan. Kemudian ia relat lagi dengan berkata, yes, I'm very happy. Ya, saya sangat berbahagia. Jawabannya tersebut menunjukkan, sebenarnya Michael Jackson tidak yakin bahwa ia sungguh-sungguh berbahagia. Tak lama sudah wawancara itu, Michael Jackson meninggal dunia karena overdosis dengan obat penenang yang diberikan oleh dokter pribadinya. Selama bertahun-tahun tanpa bantuan obat penenang, ia tidak dapat tidur. Itulah pribadi yang sangat terkenal, dipuja oleh banyak orang, sangat kaya, namun tidak yakin apakah dirinya berbahagia. Berita baik bagi orang yang hidup tanpa kebahagiaan. Di ayat 4-5 tadi ditulis bahwa Allah oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kata menghidupkan di ayat 5 ini dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, adalah sisoopoieo, yang artinya menghidupkan bersama-sama dengan. Akar kata dari sisoopoieo ini memiliki kaitan dengan kata zoe. Itulah kata yang memiliki arti hidup yang penuh dengan makna tadi. Dengan kata lain, di dalam kasihnya, Allah bersedia mengubah kehidupan yang hampa tanpa kebahagiaan menjadi kehidupan yang penuh dengan makna. Rencananya itu ia genapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga bila saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saudara akan mengalami kehidupan yang penuh bahagia atau zoe. Singkat kata, apabila saat ini saudara hidup dalam keadaan serasa tanpa masa depan, yaitu bagaikan orang yang berada di dalam kematian, izinkan saya menyampaikan berita baik ini, yaitu bahwa Tuhan memiliki rencana bagi hidup saudara. Dalam kasihnya, ia memiliki rencana untuk masa depan saudara. Masa depan yang indah dan penuh harapan. Di dalam Yesus, ia melimpahkan kasih yang menghidupkan pengharapan itu bagi saudara. Selanjutnya, yang kedua. Rencana Tuhan bagi kita adalah melimpahkan anugerahnya kepada kita. Saya ulangi. Rencana Tuhan bagi kita adalah yang kedua, melimpahkan anugerahnya kepada kita. Tentang hal tersebut, di ayat 4-5 tadi, Rasul Paulus menulis sebagai berikut. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Di akhir ayat 5 ini diberi catatan, yaitu oleh anugerah kamu diselamatkan. Catatan ini selaras dengan apa yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8, yaitu sebab karena anugerah kamu diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari hukuman yang seharusnya kita alami karena pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Sehingga artinya kita diselamatkan dari kematian atau maut. Karena dalam Roma pasal 6 ayat 23 ditulis bahwa upah dosa ialah maut. Telah saya jelaskan tadi bahwa kematian ataupun maut artinya adalah terpisah dari kehidupan. Sehingga orang yang berdosa, ia akan terpisah dari Allah, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Di masa sekarang, yaitu sementara ia berada di dunia ini, ia sudah terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan itu. Demikian pula di masa yang datang, yaitu di balik kehidupan di dunia yang sekarang, ia akan terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tetapi sekali lagi ada berita baik, yaitu seperti yang ditulis dalam catatan kalimat terakhir ayat 5 tadi. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Artinya oleh anugerahnya yang ia limpahkan kepada kita. Maka Allah telah memulihkan relasi kita dengan dirinya yang semula dalam keadaan terputus itu. Pemulihan relasi yang mengakibatkan kita dapat mengalami kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan, baik di masa kini maupun di masa yang datang, yaitu di balik kehidupan di dunia ini. Semua itu kita alami oleh anugerah. Apakah anugerah yang dalam bahasa Inggris yaitu grace, atau yang dalam bahasa Yunani yaitu charis ini? Anugerah adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita alami bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak, dan bukan karena usaha kita. Bukan. Namun semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Allah saja. Untuk menjelaskan makna dari kata anugerah ini, saya sering menggambarkannya dengan bercerita tentang seorang pegawai yang sangat malas. Ia selalu datang di tempat kerja dengan terlambat. Dan selalu pulang terlebih dulu sebelum waktunya. Bukan itu saja. Selama jam kerja, ia tidak melakukan tugasnya. Namun hanya tidur-tiduran, main game di komputer, dan mengganggu teman-teman sekerjanya. Selain itu, ia juga menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Alias, ia melakukan korupsi. Menurut saudara, pegawai seperti ini pantasnya menerima apa dari pemilik perusahaan tempat ia bekerja? Benar, ia hanya pantas untuk dipecat secara tidak hormat. Namun suatu hari, sang pemilik perusahaan itu berkata kepadanya, saudara, saya tahu saudara adalah orang yang malas, tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang seharusnya saudara kerjakan, dan saudara sering menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan saudara sendiri. Namun saya memaafkan saudara. Bukan itu saja, jabatan saudara saya naikkan, dan saudara memperoleh kenaikan gaji. Pantaskah pegawai tadi mengalami semuanya itu? Jelas ia tidak pantas, tidak berhak. Dan bila ia mengalaminya, hal itu bukan karena usahanya. Pegawai itu dibebaskan dari hukuman yang seharusnya ia tanggung karena anugerah. Yaitu karena kebaikan dan kemurahan hati dari sang pemilik perusahaan. Hal itulah yang kita alami dalam Yesus Kristus. Yaitu anugerah Allah yang menyelamatkan. Rencana Allah yang mulia yaitu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Memulihkan relasi kita dengan dirinya. Dan memenuhi hidup kita dengan kebahagiaan itulah yang kita alami oleh karena anugerahnya. Anugerah yang ia limpahkan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Anugerah yang ia limpahkan dengan menanggung semua hukuman dosa itu pada dirinya sendiri di kayu salib. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari hukuman dosa dan mengalami hidup yang kekal bersama dengan dia. Sekarang yang ketiga, rencana Tuhan bagi kita adalah menunjukkan kebaikannya kepada kita. Saya ulangi, Rencana Tuhan kita adalah yang ketiga, menunjukkan kebaikannya kepada kita. Hal itu diutarakan Rasul Paulus di ayat 6 sampai 7 sebagai berikut. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia yaitu Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di ayat 6 ditulis, bahwa dalam Kristus Allah telah membangkitkan kita dan telah memberikan tempat bagi kita di surga. Telah dan bukan akan. Telah artinya sudah. Kita telah atau sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 5. Telah dibangkitkan dan telah diberi tempat di surga bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ayat 6. Semua itu kita alami. Karena kasih Allah, ayat 4. Karena anugerah Allah, ayat 5. Dan karena kebaikan Allah, ayat 7. Apakah maksud dari semua kalimat tersebut? Apakah kita sudah dihidupkan bersama dengan Yesus? Ya, sudah. Karena kasih-Nya, kita yang semula telah mati secara rohani karena dosa-dosa kita, sekarang telah dihidupkan secara rohani bersama-sama Kristus. Apakah kita sudah dibangkitkan bersama Yesus? Ya, sudah. Karena anugerah-Nya, kita yang semula hidup di dalam hukuman karena dosa-dosa kita telah dibangkitkan bersama-sama Kristus. Artinya, oleh karena anugerah-Nya tersebut, kita telah diselamatkan, yaitu dibebaskan dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Apakah kita sudah diberi tempat di surga? Ya, sudah. Memang, saudara masih hidup di dunia. Namun karena kebaikannya, maka saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara telah bersama-sama dengan Yesus di alam surgawi. Hal itulah yang diutarakan di ayat 6 sampai 7 tadi. Artinya, karena saudara bersama-sama dengan Yesus, maka dalam rumah tangga, saudara dapat mengalami keadaan yang surgawi, yaitu limpah dengan kebahagiaan. Karena saudara bersama-sama dengan Yesus di tempat kerja saudara, maka di tempat itu saudara dapat mengalami keadaan yang surgawi, yaitu limpah dengan segala berkat Tuhan. Karena saudara bersama-sama dengan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, maka dimanapun saudara berada, di situ saudara dapat mengalami suasana surgawi, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kebaikan Allah itulah yang pernah saya lihat dan alami ketika sekian tahun yang silam. Untuk pertama kalinya saya pergi dan melayani di kota Kupang di Pulau Timur. Saya pernah membagikan hal ini di dalam khotbah-khotbah saya. Kali itu saya diinapkan di rumah salah seorang warga jemaat. Rumah yang relatif sederhana. Dinding bagian depan dari rumah itu separuh terbuat dari tembok dan separuhnya lagi yaitu bagian atasnya terbuat dari bebak. Yaitu anyaman pelepah daun enau yang dikeringkan. Lantai rumah terbuat dari semen dan bukan dari ubin. Saya ditempatkan di kamar depan. Malam itu saya tidur dengan nyenyak. Sekitar pukul 4 pagi saya terbangun. Karena mendengar suara nyanyian yang berasal dari ruang keluarga di samping kamar tempat saya menginap. Karena sebagian dari dinding kamar itu terbuat dari bebak yang tidak tersusun dengan sangat rapat. Maka dari celah-celahnya, saya dapat melihat apa yang sedang terjadi di dalam ruang keluarga tadi. Saya melihat di ruangan itu, tuan rumah saya, istrinya, kedua orang anaknya yang masih bocah, dan dua kemenakannya yang berasal dari Pulau Rote, sedang duduk dan menyanyi memuji Tuhan. Mereka sedang melakukan ibadah keluarga. Di saat itu, saya merasakan suasana yang sangat indah memenuhi rumah tersebut. Sangat indah. Sehingga tanpa saya sadari, air mata membasahi kedua pelupuk mata saya. Sedemikian indahnya. Sehingga serasa surga sedang turun dan hadir di tempat yang sederhana itu. Itulah suasana surga yang akan dialami oleh orang yang hidup bersama dengan Yesus. Sementara di dunia ini, ia sudah berada di surga bersama dengan Yesus. Itulah kebaikan Allah yang berlimpah-limpah bagi kita. Di dalam 3 minggu ini, secara berturut-turut, kita telah mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang mengubah kehidupan kita. Life-changing questions. Di minggu pertama, kita telah menelaah pertanyaan, mengapa saya ada di dunia ini? Why am I here? Melaluinya, kita melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Di minggu yang kedua, kita telah menjawab pertanyaan, siapakah diriku yang sebenarnya? Who am I? Melaluinya, kita mengenal identitas kita dalam Kristus yang sesungguhnya. Hari ini, kita menjawab pertanyaan, apakah rencana Tuhan bagi diriku? What is God's plan for me? Melaluinya kita melihat betapa besar kasih, anugerah, dan kebaikan Allah terhadap diri kita. Kasih, anugerah, dan kebaikannya yang nampak melalui rencananya dalam menghidupkan, membangkitkan, dan menempatkan kita di surga bersama dengan Kristus. Ingat, surga itu bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga untuk masa kini. Sementara kita berada di dunia yang sekarang ini pun, kita sudah dapat mengalami keadaan surga tersebut. Keadaan surga yang kita alami dalam rumah tangga, tempat kerja, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang telah kita lihat tadi, kata kunci dari semua ini adalah frasa yaitu di dalam Kristus atau bersama-sama Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7, kata atau frasa tersebut disebutkan 4 kali. Dengan kata lain, semua rencana Allah yang indah itu hanya akan kita alami di dalam Kristus. Artinya, apabila saudara sungguh-sungguh menerima Dia, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan mengalami semua rencana Tuhan yang indah itu dalam hidup saudara. Dengan demikian, kehidupan yang saudara jalani di dunia ini bukanlah kehidupan yang sia-sia, tetapi kehidupan yang penuh dengan makna, yaitu berbahagia. Itulah perjalanan dalam Yesus dan bersama-sama dengan Yesus dalam menuju hari depan yang indah yang tidak akan pernah saudara sesali.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.
2: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
3: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Apakah bayi akan masuk surga? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1. Saat berpergian ke tempat di luar negeri yang belum pernah saya kunjungi, saya selalu penasaran dengan seperti apa tempatnya. Saya ingin tahu tentang cuacanya, geografinya, orang-orangnya, dan pakaian saya, yaitu jenis pakaian apa yang harus saya bawa, yang biasanya tergantung pada apa yang akan saya lakukan di sana. Jika Anda bertanya kepada 10 orang, apakah mereka yakin akan masuk surga? Sebagian besar akan menjawab, ya, moga-moga. Namun, sedikit sekali orang yang serius memikirkan siapa yang akan masuk surga, cara masuk ke surga, dan apa yang akan kita lakukan di surga. Tentunya surga akan penuh dengan kejutan bagi kita dan bagi orang lain juga yang sama-sama terkejutnya bahwa kita semua berhasil masuk ke surga. Saya menerima sejumlah surat dari Anda, para sobat Guidelines, yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang hal ini. Saya ingin menjawab sebagian darinya secara singkat berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab yang memang adalah satu-satunya buku yang relevan untuk memberi kita jawaban tentang surga. Pertanyaan pertama, siapa yang akan masuk surga? Ini mudah dijawab. Alkitab berkata bahwa surga adalah rumah abadi bagi orang-orang yang telah ditebus oleh darah domba, yaitu Yesus Kristus. Surga akan menjadi rumah bagi umat Tuhan dari berbagai usia dan bangsa. Tandai Yohanes pasal 14 di Perjanjian Baru, di mana Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu pintu yang kita lalui untuk bisa memasuki surga. Berlawanan dengan apa yang sering diyakini orang-orang, surga bukanlah rumah orang-orang yang baik menurut standar dunia. Surga adalah tempat yang telah Yesus siapkan bagi mereka yang mengenal dan melayaninya. Pertanyaan kedua, akankah kita saling mengenal di surga? Pada saat Yesus berubah wujud, Dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik gunung, lalu Musa dan Elia muncul. Ini bisa Anda baca di Matius 17. Yesus tidak harus menerangkan, lihat yang di sebelah kiri itu Musa, yang pendek di sebelah kanan itu Elia, yang alis tebal dan matanya bagaikan api. Mereka langsung tahu sendiri. Dalam kekekalan, memori Anda tidak akan lagi menjadi kabur karena kerapuhan daging. Kita akan melampaui batasan waktu dan ruang. 1 Yohanes 3 berkata bahwa saat melihat Kristus, kita akan mengenalinya. Anda akan mengenali orang-orang yang Anda kasihi. Anak-anak Tuhan di surga akan bersuka cita. Pertanyaan ketiga, apakah bayi akan masuk surga? Jawaban yang tidak diragukan lagi adalah ya. Waktu anaknya dari Bathsheba meninggal, Daud berseru, dapatkah aku mengembalikannya lagi? Tentu tidak. Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. 2 Samuel pasal 12 ayat 23. Anda bisa yakin bahwa Anda akan melihat Yesus sedang menggendong anak kecil saat Anda meninggal dan pergi ke surga. Selama berabad-abad, para nabi mengajarkan bahwa batas usia pertanggungjawaban adalah 12 tahun. Ini lebih didasarkan pada tradisi, bukan pada pernyataan yang jelas di Perjanjian Lama. Tetapi menurut Roma 2 di Perjanjian Baru, sebelum memiliki pengetahuan yang jelas tentang apa yang benar dan yang salah, anak yang meninggal dianggap tidak berdosa oleh Tuhan. Ini adalah kabar gembira bagi mereka yang anak bayinya direnggut oleh maut. Pertanyaan keempat, Apakah penting bahwa seseorang masih kecil atau sudah tua waktu di surga? Menurut Yesaya 65 dan 66, ini sangat menentukan dunia, tapi tidak akan penting lagi di surga. Di surga tanpa terikat lagi oleh hukum waktu dan ruang yang sekarang membatasi kita, usia tidak akan relevan lagi. Mengapa? Surga tidak mengenal waktu, sehingga tidak mengenal usia. Besok akan kita bahas lagi topik penting ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.